saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Adik udah pada siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Najen, najen, heli, kili, kili. Udah gak sabar lah nanti mau ketemuan sama Mama Bogso Bandung. Cina, ya berarti tinggal berapa hari lagi nih? Ya sekarang tuh tanggal 14 September, berarti tinggal 27 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026, mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegaga Bandung ya. Nanti bakal bareng-bareng kita goyang juga nih barengan sama Mama Bogso Bandung. Ya, dan juga ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih banyak lagi artis-artis yang bakal menghibur ya. Menangkan juga door prize, 1 paket umroh, 2 motor Matic, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Ikutan dong, gelegar jalan santai dalam rangka memeriahkan ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Dan sekarang nih gak kerasa kita masuk di interval kedua ya. Nya asa karek cikene, cina opening tenang kan interval kedua deh. Yaudah, interval kedua seperti biasa dong. Kami Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Bioli Sirvitahani. Jadi kalau misalnya punya si kecil ya, punya anak nih yang lagi rewel, susah banget dikasih makan ya, disuapin teh dilepehin lagi aja gitu. Jadi kayaknya gak nafsu makan apa gimana ini tuh ya. Itu tuh harus dicoba dong, dikasih rutin yang namanya Bioli Sirvitahani ya. Sudah teruji nih, Bioli Sirvitahani terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus, dan juga bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya jadi ideal ya. Jadi gemoy, cenah seyeng, dan juga gak gampang sakit ya, karena daya tahan tubuhnya tuh makin kuat gitu, karena ada ekstrak dari ikan gabus, udah gitu juga dari temulawaknya juga biar bagus banget nih buat badannya ya. Langsung aja nih warga Dahlia beli Bioli Sirvitahani di apotek-apotek terdekat atau juga di e-commerce ya, di toko online-nya warga Dahlia atau di Bernovam Official Shop juga ada ya. Bioli Sirvitahani, tentu Bioli Sin vitaminku. Ada Ciao, selamat pagi, terima kasih udah pantengin. Udah kita ada Sewin juga, hatur nuhun ya. Ada Chicken Mini, Cisaranten, hadir juga Erlan ya. Terima kasih banyak Chicken Mini. Ada lagi sama siapa nih, Teh Cici dari Pangandaran, pantengin terus Radio Dahlia ya. Oke. Ada Yulian juga hadir, Yulian, hatur nuhun. Udah gitu dua aing di kawasan Cipanas, hadir sayang. Kamana wae dua aing. Iya cenanya sehat kumaha, iya teh araya, araya. Ada Teh Sri Mulyani juga, hatur nuhun. Cenanya dari kawasan Jakarta nih, lagi sambil streaming juga. Terima kasih banyak Teh Sri. Ada lagi sama siapa nih, ada Jim Manoreh juga, hatur nuhun. Ya dari dulu sampai sekarang masih berdiri aja nih Radio Dahlia. Iya dong. Entah sih tetap berdiri hungkulnya, kadang rada diuk saeti, kadang dongkok gitu, udah cangkel atau nangtung wae mas sayang. Ada Pintra Regiansyah juga, hatur nuhun dari kawasan Cikutra. Udah gitu juga ada sama siapa nih, Ian Man, Arca Manik juga digoyang Erlan. Oke, okay. Agus Tonor, Cicalengka juga hadir. Serta Ceyah Marahmai, aw Ceyah Marahmai, Cetar Burahai, Huay Ngabahuhai, sayang. Ada Mama Aju juga hadir di kawasan Taman Cileunyi ya. Udah gitu Teh Ati Batulawang Cibidey. Ada Empo Oneng dari Katapang juga hadir. Kakek Agus Cibo. Ada juga sama Nurul dari Cianjur. Udah gitu Teh Yani juga, selamat pagi ya. Terima kasih udah pantengin. Ini Teh gimana, udah pada sarapan belum sayang? Jangan lupa sarapan ya Bes ya, jangan pernah di skip. Nanti besi, iya Bes, besi salatri Bes. Kalau kamu salatri nanti ya, nanti kamu teh wali lo tahu poe ini teh ya. Cak buru sarapan dulu sayang ya, biar sehat. Udah sarapan lanjut ngopi ya. Nah kalau ngopi ini teh wajib juga. Kenapa? Cenah biar tidak boloho sayang. Ada Taman Tongkeng hadir, Abah Obed. Terima kasih banyak Abah Obed. Atau nol sudah pantengin Radio Dahlia ya. Udah gitu ada sama siapa lagi, ada Enda juga hadir, terima kasih. Dan juga ada Ibu Dede Konveksi Bojong Mas. Nenek Ica juga di awur-awur sayang. Awur. Ada Kang Dano juga, sutanya tadi udah on air sayang ya, siap. Mama Fajar, Katapang juga hai. Kang Aman Abadi Jatinangor, Teh Cucu Gerlong juga hadir. Teh Aini di kawasan Cileunyi, selamat pagi Teh Aini. Satu buruk gerak, ngegel lah asik. Ngegel apa enggak? Alah, kita ngegelnya hari ini ngegel apa? Kita goyang apa hari ini, goyang entrep nadang daunan? Jangan Bes, mending goyang sorolok asbes Bes. Sang buru. Heli kili kili ki, heli kili kili ki. Ya oh ya, ya oh ya, ya oh ya, ya ya oh ya ya. Wong Cirebon, Bandil, selamat pagi, sudah makan, Jeh. Ada Abdul Tohir dari kawasan Gunung Halu, dari Cilacap juga Sariningsih, terima kasih. Telina Marliana juga, Teh Leni Marlina maksudnya, Teh, ya. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Ada Mama Merlin hadir, bari ngopi, cenanya sok buru. Regot dulu,

Ibu sore yang Mang Aye hadir juga sayang. Oke, okay. Mang Aye cenanya sok buru sarapan heula ya. Atau nojo puasa Mang Aye mah cenanya sarua sareng teh isa. Nojo puasa. Ali resepnya sok atuh semangat puasanya sayang ya, biar nanti cenanya biar nanti tambi barokah cenanya gitu. Dari orang Cikancung sore yang hadir Erlan katanya. Udah gitu ada sama Teh Teti. Selamat pagi Teh Teti. Teh Teti katanya mau beli tiket gelegar. Ya nanti sok atuh buru datang ke dieunya. Datang ke Radio Dahlia FM. Buka dari jam 8 sampai jam 6 sore sayang setiap hari ya. Jangan sampai kaliwat sayang. Biar nanti ya. Biar nanti tidak menyesal. Mumpung hirup di alam dunia ya. Urang sama-sama merayakan ulang tahun Radio Dahlia di kawasan Tegalega nanti ya. Di lapangan Tegalega tanggal 11 Oktober ya sayang ya. Mumpung hirup di alam dunia buru gara-gara tiket sayang. Prung ah.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tinti. Dewi Persik.
2: Aku berdandan hanya untuk kau.
1: Charlie Van Houten, Setia Bay.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia.

0: persembahan Biolisin Vitahani.
1: Lagi Dahlia di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, beberapa waktu lalu nih sempat heboh. Ya, ada penemuan jasad seorang pria paruh baya bernama Eman. Ini Eman ini meninggal dunia di pinggir jalan. Saat itu warga menduga korban tewas akibat ulah ODGJ. Jadi diantepkeun cenahnya adalah karena ya diduga gitu cenah eta ODGJ atau lainnya. Tapi namun setelah dilakukan penyelidikan dari polisi, ya memastikan Eman bukan menjadi korban ODGJ, melainkan dianiaya oleh seorang pria mabuk berinisial AS nih warga Dahlia. Peristiwa tersebut bermula ketika pelaku ya menegur korban karena mengkonsumsi minuman keras di sekitar lokasi kejadian nih wargi. Dan teguran itu tuh ya kemudian membuat pelakunya emosi. Dalam kondisi tersebut dipengaruhi minuman keras dan obat-obatan. Dan pelaku ini mengambil bongkahan batu dan menghantamkan batu itu ke kepala korban hingga korbannya itu kepalanya terbelah menjadi dua. Aduh, serem banget sayang. Nya cenah dalam dua kali hantaman aja itu batunya langsung membelah kepalanya. Aduh, ya Allah langsung linu sayang, ianya langsung meringkak. Dan ini akibat hantaman tersebut korban mengalami luka parah di bagian kepala. Ya dan akhirnya ini korban meninggal dunia di lokasi kejadian nih warga Dahlia. Dan sekarang alhamdulillah pelaku sudah diamankan pihak kepolisian ya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dari kejadian tersebut tentu menjadi pengingat juga nih bagi kita ya. Warga Dahlia untuk bisa mungkin menghindari konsumsi minuman keras maupun obat-obatan terlarang yang dapat mempengaruhi emosi dan juga perilaku ya. Jangan sampai nih karena emosi sesaat kita melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oh, jadi keresempoyongan menurutnya gara-gara sebotol minuman. Udah gitu dicarek, cina. Kamu ku naon membok wae, cina. Oh, meni. Ya kan sok rese merenya jadinya ditegur gitu. Tetarima meren ditegur gitu ternyata langsung dihantam sama batu. Kok bisa ya orang teh kayak gitu ya? Ya Allah, mudah-mudahan almarhum tenang di surga dan juga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Dan tidak ada lagi jalma-jalma anu pikasebeleun seperti itu ya, jangan sampai yang akhirnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Jangan sampai ah, apalagi kamu jangan ya sayang ya, sok bodoh. Mending biar nggak boloh mah mending ngopi dulu sayang ya, sambil pantengin Radio Dahlia. Mumpung hidup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia. Gitunya sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

Masih di Kopi Dangdut Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru, ditemenin barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin Q. Pagi-pagi ini ada yang baru bangun, cina Allah langsung rewas, cenanya kahudangkan langsung tengar kalungan. Koko naon sayang, kaborangan aku. Atau kamu mah, kenapa tuh tidak di alarm saya? Ya udah gak apa-apa, atau mungkin dari tadi cenanya masih pantengin Erlan ya, dari subuh gitu kan ya. Sambil obsesi, udah gitu lanjut sama Kopi Dangdut Dahlia. Terima kasih banyak ya, radionya gak pernah dipareman, cina aku mah sayang. Bagus dong, biar gak gancang rusak ya sayang ya, jangan pernah dipareman. Mumpung hirup di alam dunia, pantengin radio Dahlia. Gitu sudah sayang ya. Kang Deden Cipten, hatur nuhun sudah pantengin dari kawasan Cipari Tengah. Ada Teh Dewi Tani Mulia juga hadir. Bunda Yansu Arcamanik. Ada Acong TKI juga hadir. Ada dari kawasan Cibak Ciwidey sama Ibu atau siapa nih? Ya Ibu Erhan. Erhan Ibu Atik. Kumaha ieu teh? Nya eta we pokona namananya. Mama Farida cantik, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Udah gitu ada sama siapa lagi? Erlan, Anindra, selamat pagi. Ada Zenri juga hadir. Ada Teh Ratna Kopo Immanuel juga digoyang katanya buat warga Dahlia semuanya. Kang Dedi Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Teh Yuli Soreang, Oman Foto Jatinangor sama Kang Enjang dari kawasan apa Kamitan Cinambo. Senang selalu pantengin Erlan juga ya. Teneng Baso Ubang Langen Sari juga hadir Erlan. Aku ngefans sama Erlan. Ah masa sih? Masya Allah tabaraka Allah loh sayang. Hatur nuhun ya. Ada lagi sama Teh Ana Siti Pang Hegar. Udah gitu sama Teh Santi Kopo sama Teh Mia Pasteur. Kang Rudi. Bagi yang cerah, cenanya selalu hadir sambil ngalahun mesin jahit. Bener rasapnya mesin jahitnya dilahun wae sayang. Oh cenah. Baya tuanya daripada ngalahun gede bau jauh ya. Besi loba lege cenah. Mending ngalahun mesin aja. Baya tuh pamajikan atau lahun mah karunya ditonggongan wae. Teh Siti muncul katanya lagi sakit Teh Siti. Odul cepat sembuhnya. Sama A Iman sehat-sehat atau sekeluarga di sana ya. Mama Jidan Jikri atau nuhun Kanjeng Mami juga hadir. Ada Mbak Yati Kopo. Selamat pagi Mbak Yati. Digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Oke. Udah gitu sama siapa lagi nih Erlan? Ada sama Henny Herawati mau beli tiket gelegar. Boleh langsung datang ke sini ya. Datangnya setiap hari di Radio Dahlia FM buka di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Itu bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore sayang. Kalau kamu datangnya jam 3 subuhnya masih tutup sayang ya. Itu tadi berdatangnya jam berapa? Jam 7 ya? 7.33 tuh. Masih tutup jam 8 sayang sebentar lagi ya. Tungguin aja tuh ya. Tungguin sebentar lagi ya sayang. Asep Mamen hadir sawargi muncul. Ya terima kasih Asep Mamen. Sehat-sehat ya. Sama si Dede sudah cigana wayah gini lagi moyan ya. Si Dede

0: Iyak.
1: Lagi dengerin radio Dahlia sambil nyuci, sambil nyetrika.
0: Oh, sambil aktivitas luar biasa. Iya. Ya udah, ini teh cenah sama Umi Andin ya.
1: Umi Danu udah masuk tadi.
0: Oh, udah tadi. Bukan Umi Danu, Abi Danu atuh.
1: Iya, Abi Danu udah masuk.
0: Udah ya, tadi bisaan dia mah iya. Yaudah sekarang Umi Andin mau ngagoyang dulu boleh ya. Dari Muhammad Toha, 1, 2, 3, go.
1: Lagi digoyang, digoyang di kopi dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hey, ngagoyang buat siapa aja, Bes?
1: Buat Nada Dola, Carmilla, Mama Atep, Nagopit, Nenek Ica-nya juga, Santi Koko, Bu Haji Eka, Nenek Bayu, Buda Yanse, Yanse, Ai Subi, sama Kang Ahernya, Bebek Beri, Garupan Besar Barot Cimahi, Abi Danu, Kang Iwan Lamprah. Siapa itu teh? Namanya teh?
0: Siapa?
1: Iwan Majarela sama temannya Danu teh Kang Iman. Temannya Danu teh
0: Iman Riung Bandung.
1: Iman Riung Bandung. Nenek Ica, Nenek Bayu, Bunda Yanse, Nada Dolar, Carmilla, Tehnia Banjaran, Kang Nanahatna di Majalaya, Mama itu Mama Maya di Sinang Laya, Bu Haji Mira, Mama Abu Soreang. Di Soreang kapan penjualan kaos?
0: Kan waktu minggu kemarin udah sayang.
1: Nah, iya, kan kemarin.
0: Ada lagi nanti barannya. Mudah-mudahan ada lagi nanti informasinya, pantengin terus Radio Dahlia ya.
1: Oh iya,
0: sama
1: pantengin
0: Instagram.
1: Terus Radio Dahlia, Mama Abu,
0: Nenek
1: Ica-nya juga ya.
0: Oke.
1: Ai Sumbi, Kang Aep, Antrini Gotik, Gotik, Gotik, Mama Dede Karoket, Mama Dede Kompleksinya juga, Bunda Dinda, Igegeng, Bunda Denren, Mama, semuanya aja.
0: Gokinnya itu buat siapa sayang?
1: Buat IEH. Gojinnya buat Haji Istibai aja ya.
0: Oke, makasih Umi. Lanjut lagi nyesenya ya. Panteng radio. Oh iya udah nyetrika. Sok atuh panteng radio sayang.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Perut go
0: yang balik. Oke. Berikutnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Invita Hani.
2: Vitaminku.
0: Ih bagus. Menimerdu suaranya. Kamu udah sarapan belum, sayang?
2: Belum.
0: Belum. Belum sarapan aja udah merdu. Apalagi udah sarapan, nanti makin merdu. Eta teh. Teh Siti aja jano jonaun.
2: Ini menuju itu. Menuju nonton Erlan lah.
0: Menuju. Iya, aku lagi live di akun Dahlia. Teh Siti Ajijah, jangan lupa ngopi biar tidak boloho ya.
2: Siap.
0: Di Malaysia sekarang beda sejam, berarti jam 8.46, betul?
2: Betul.
0: Bagaimana kalau kita ngagoyang dulu Teh Siti Ajijah? 1, 2, 3, go!
2: Kopi, dangdut, dut, dut, hey.
0: Hey, menirat sama abisaan on Erna. Langsung ngagoyang atau buat siapa aja, Bes?
2: Buat Erlan duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Umur, bahagia, amin. Dan makin sukses ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Buat Tehisa, Raipan, Bunda Pati, Bunda Sarah, Ibu Enjoy, Mama Juli, Teh Listi, Teh Neneng Jepret, Mah Ai Pastor, Teh Hilang, Teh Dia, Amih Aja, Mah Ai, Adi Cibiru, YRB, dan Deden Cipten.
0: Oke, ada lagi?
2: Udah.
0: Segitu aja? Oke. Gocirnya buat siapa, Bes?
2: Untuk semua warga Dahlia aja.
0: Boleh deh. Di Eta di Malaysia gimana? Masih ada asap nggak dari Kahutla kemarin?
2: Masih tebel banget.
0: Oh gitu. Yaudah mudah-mudahan cepat surut, cepat beres juga asapnya. Ya cepat caang lagi awannya. Dan juga kamunya cepat ceria lagi ya Teh Siti Ajijah. Semangat ya Besti, para pejuang depisa ya tehnya, pahlawan depisa kita dari Indonesia, Teh Siti Ajijah. Coba gorowokin panteng radio.
2: Panteng dah dia, enak-enak lagamnya. Prung ah, go go go goyang.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
10: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
10: Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
10: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

Kawan Kidalia, terima kasih banyak udah pantengin Erlan ya. Teh Elis dari Pahlawan, Hatunun sudah pantengin. Udah gitu juga Umi Yuna, selamat pagi sayang. Luar biasanya pagi-pagi udah ini tanginas ya, pantengin terus Radio Dahlia. Iya dong, biar ada ubar sebel. Caranya Teh Elis pada larang juga, Hatunun bener. Ubar sebel, tamis sebel, sakatenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel. Pagi-pagi di sini barengan sama Erlan Magatru ya, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Tapi sekarang udah saatnya Erlan pamit dulu. Yang sudah wawat, terima kasih. Yang sudah telepon, terima kasih. Yang sudah nontonin live TikTok di 1015 Dahlia Event, terima kasih juga ya. Habis ini ada San-San di Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya pamit, ketemuan lagi besok dari jam 6 pagi ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Go, ya.

Stay tune dong ya di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat pagi wargi Dahlia, apa kabar? Jumpa lagi ya bersama Dede Sansan wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Jangan lupa WhatsApp-nya di 0811-222-1015, teleponnya di 73028-7311-710. Hari ini bakal ada dua kuis wargi Dahlia. Bakal ada satu kuis dan juga nanti Sasan bakal ngasih giveaway ya. Ada 10 kaos gelegar jalan santai persembahan Makabut Ungu. Jadi buat wargi Dahlia yang pengen dapat tiket dan juga kaos gelegar jalan santai persembahan Makabut Ungu, jangan lupa pantengin terus ya sampai nanti jam 10 pagi wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go. Goyang!

nanti dulu datangannya Wargi Dahlia ya. Nenek acan boga buru nenek. Sansan bakal ngasih El Salit Sansan ketang Makabut Ungu ya. Persembahan Makabut Ungu bakal ngasih 10 tiket hari ini Wargi Dahlia ya. Di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Tapi nanti kira-kira tantangannya apa ya? Nanti tahan Wargi Dahlia. Jangan lupa WhatsApp dulu nih di 0811-222-1015. Yang mau on-air juga boleh Wargi Dahlia. Di 73028-7311-710. Ditunggu! Sampai nanti jam 10 pagi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya. Dahlia, perung ah. Go, go, go.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bo.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng San San Lucu.
6: Dahlia.

101,5 Dalem Bandung Goyang Sikasik. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja Wargi Dahlia. Wargi, hari ini ada kuis ya. Kuis bersama Royal by Soklin 500 UV Serum Wargi Dahlia. Dan sekarang juga Sasan bakal bagi-bagi hadiah nih ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum punya tiket Gelegar Jalan Santai, sekarang Sasan bakal bagiin buat 10 orang Wargi Dahlia. Buat 10 orang ini persembahan dari Makabut Ungu ya. Makabut Ungu.

Tiket gelegar jalan santai gratis dari Makabut Ungu ini hanya buat 10 orang aja warga Dahlia ya. Khusus untuk hari ini di Bandar Dangdut Dahlia hanya untuk 10 orang aja. Tantangannya adalah warga Dahlia tiket gelegar jalan santainya ambil sendiri ke Radio Dahlia FM sekarang selama Bandar Dangdut Dahlia. Ambil sendiri tiket gelegar jalan santainya ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung, tepatnya itu di Radio Dahlia FM Bandung. Ambil sendiri, silakan. Ayo warga Dahlia yang pengen tiket gelegar jalan santai gratis persembahan dari Makabut Ungu, ambil sendiri ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung selama acara Bandar Dangdut Dahlia. Asik. Hei.

Kita datang yuk, abis kamari kaca wide yuk, ah toing ama nih, ah. Kang Tatang, Cisaran dan juga lagi pantang san-san. Terima kasih digoyangnya buat Warki Dali aja deh, atur nohon. Hai penyiar Ebel, cewek manis dan mempesona ingin digorowokin. Pagi san-san, mau uyun di hoyong.

Mama Dida demang layang kumaha damang mama. Katapang hadir katapang, ada Mama Sri juga di Dayu Kolot lagi pantang sasan, terima kasih. Ada Cacan Tea, alhamdulillah si Munding siaran lagi. Ih meni kamu mau PK sebelumnya. Masa aku disebut Munding gara wargi Dahlia, enggak mau.

kulitnya putih, wargi Dahlia bisa langsung aja tonton live TikToknya di @1015 Dahlia FM dan juga di @sansan_apriyadi. Nah,

ada 10 ya, 10 tiket Warkidalia. Ada Elsa di Jalan Kaca Piring lagi pantang sasan, terima kasih digoyangnya buat Warkidalia. Jadi atur nuhun. Terus juga ada siapa lagi Warkidalia? Kalah. Hai Rahmat Puntang, selamat pagi Dede, selamat pagi. Ada Uis Cibayu. Uis error. Assalamualaikum Sansan hadir lagi pantang dari Bang Bang Non ya teh, Bang Bang 55 Gobang barunya. Hai kali

Dahlia, ya itu mah tantangan. Iya meni ulah hayang babahri. Jadi iya mendapatkan sesuatu teh harus ngambil sendiri ke Dahlia selama Bandar Dangdut Dahlia. Ini hadiahnya persembahan dari Makabut Ungu ya. Tiket gelegar jalan santainya harus diambil sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Irfan Cisaranten juga lagi panteng, terima kasih. Kang Irfan damang, digoyangnya buat Sasan aja deh. Sehat selalu dan lancar tugasnya sampai tuntas, dan wargi Dali aja deh, hatur nuhun. Wargi jangan kemana-mana ya, nanti Sasan bakal balik lagi, bakal ngangkatin telepon juga di 73028 73 73 11 710. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perumah, go go go.

0: satu-satunya penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

Tinggal 7 lagi berarti Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah aduh buru-buru Wargi Dahlia ya. Tapi ngomong-ngomong nih Wargi Dahlia, anak-anaknya gimana? Anak-anaknya sekarang apakah udah lahap makannya atau masih enggak mau makan Wargi Dahlia?

0: Copor Gidalia. Biolesin Vitahani, tentu biolesin vitaminku. Dan juga buat Orgi Dahlia nih, aduh yang kebetulan mau beli mobil ya. Di bulan kemerdekaan ini jangan cuman semangat kita aja yang berkibar Orgi Dahlia. Tapi keuntungan juga harus berkibar dong Orgi Dahlia. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026 Orgi Dahlia. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification. Dan juga ratusan juta rupiah saldo bangsaku Orgi Dahlia. Nah, nikmati juga nih promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi Orgi Dahlia, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc ya. Plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah Orgi Dahlia. Jadi, hayu Orgi Dahlia datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Selamat pagi, aduh terima kasih yang udah nyawer. Sok buru Orgi Dahlia yang pengen tiket Gelegar Jalan Santai, ambil sendiri ke Dahlia ya. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia asik atuh perum aku kubuku ya.
0: Andin apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saya.
0: Andin kamu udah punya tiket Gelegar Jalan Santai belum?

0: Munding gelis, munding gelis gitu.
1: Munding gelis,
0: munding gelis, banyak anak sih. Ah, munding resep ya. Banyak anak.

0: Nenek Putri bersama Kang Ius. Nah, Umi Yunanya juga, Bunda Dindanya juga, Bitugeng juga, semua orang Cewedai Ambu Sore yang Mama Inaholis. Bun Haji Miranya juga, Mama Inaholisnya juga.
1: Gocinin!
0: Nanti beberi kan 14 baru Cimahi. Danu Ihar, Ihar
1: tinggalin. Gocin buat siapa gocin?
0: Gocinnya buat Bu Haji Rizki Bayi aja.
1: Siapa turun Panteng Radio?
0: Radio Panteng Dahlia Rumah Goku-Goku ya.
1: Goyang. Belakangnya ada siapa lagi nomor Dahlia? Bandar Dangdut Dahlia. Enggak mau.
2: Aku enggak mau. Morning EP. Morning EP ulangnya.
1: Enggak boleh.
2: Nanti juga morningnya.
1: Nanti aku mentalnya rusak. Nanti aku harus ke psikiater.
2: Warga Dahlia sekarang mah DDT bukan morning lagi.
1: Apa atuh?

0: boleh berkata-kata seperti itu sama Dede, nggak boleh.
1: Kalau kuda aku suka lihat Delman ya.
0: Iya, tahu.
1: Tahu iya, ada di majalahnya Pak Bajak Delman. Banyak
0: tai. Gandeng, gandeng, gandeng, gandeng, siap buru paroset kenelah.

0: porosot, eh diporosotkan, digoyang buat siapa?
1: Digoyang nama Kang Odedenya. Makin dede makin cager. Esok nyanyi hela.
0: Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bunga gue. Danu, Dede lagi bagi-bagi tiket gelegar jalan santai persembahan dari Mahkabut Ungu.
1: Nah, biasa gitu nggak? Ya, nape ngiring-giringan.
0: Harus diambil sendiri ke Burangrang sekarang juga selama acara Bandar Dangdut Dalia.
1: Paket kan bisa.
0: Wow, ini dinya gelis ya yang kerewas banget, Danu sia. Nipi. Karawas yang mendekat sia.
1: Daripada ayah itu nama uang ya anaknya. Uang ya anak
0: uang lah, cepetan teh. Uang transport, dedenya teh. Enggak mau. Dede gak?
1: Harga nate 5, jadi hitung-hitung di sana mana 15.000 jadi 50.
0: Enggak mau, Dede takut takut lah. Nah,
1: bete, pukul dah itu plastik di buruk ya.
0: Gak ada yang berdegoyang buat siapa?
1: Di

Spring saya tanda mana ke kuaku bakal diumumkan ya. Yang pasti Pak ada jeje satu orangnya Wargi Dahlia, dua orang dating sah AWW. Wargi Dahlia jangan kemana-mana ya, masih tetap di Bandaran Dahlia. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perung ah, go go go, goyang.

0: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kasih. Si Kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia.
2: Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Si Kasih.
4: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
5: Dahlia FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Resiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari PT KAI Daup 2 Bandung. Panduan dan petunjuk perjalanan palang pintu otomatis beserta pos penjagaan kini mulai dibangun di perlintasan tersebut. Selama ini area perlintasan hanya mengandalkan palang manual dan penjagaan sukarelawan. Ratusan mahasiswa BMSI Jabar menggelar aksi Indonesia Gawat Darurat dengan long march dari ITB dan membuat lingkaran penutup jalan di perempatan Dago Cikapayang, Jumat 11 September 2026. Aksi tersebut menuntun tanggung jawab pemerintah terkait penanganan bencana alam, evaluasi kepemimpinan good government, serta meminta penghentian program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Warga Kabupaten Bekasi dihebohkan dengan beredarnya video yang diduga memuat pernyataan kontroversial dan menyinggung Nabi Muhammad serta syariat Islam. Video tersebut diketahui menampilkan Asep Setiawan atau yang dikenal dengan nama Abah Setu, pimpinan Majelis Zikir Nurul Hikam di Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pihak kepolisian juga memastikan proses terkait dugaan pelanggaran hukum masih didalami dan yang bersangkutan sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
4: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

saha pamana ku abi tadi teh aya nu di video aya nu teu soalna meni asa ngarempeyek wargi dalia ni loba Gusti langsung di langsung ngumpul jadi liar dedena Tasikmalaya lagi pantang sasan terima kasih digoyangnya buat wargi dalia aja diatur rohon. Terus juga ada siapa lagi nih Jendri Aldila udah ada Esti di Dago juga hadir, Mamah Gani juga lagi panteng di Bojongkalapak, Kakek Agus Cibo juga hadir. Alhamdulillah Mamah Aldi geus kabegan geus. Mamah Aldi terus juga saha tadi teh. JJ, Jendri, Bu Imas, Pak Ajum, Dian, Ayu, Bu Elia juga ya. Eh wargi Dahlia nih zaman sekarang mau beli apa-apa tinggal klik ya. Pembayarannya itu tinggal transfer atau pakai QR dari HP wargi Dahlia. Tapi ini wargi juga ini harus waspada ya. Soalnya ada modus penipuan baru nih wargi Dahlia. Bank Indonesia ini punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama ya. Dalam 30 detik pertama biar wargi Dahlia terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan ya. Kalau wargi Dahlia dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan wargi Dahlia. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan juga terburu-buru wargi Dahlia ya. Yang keduanya, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya wargi Dahlia. Yang ketiganya, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan wargi Dahlia ya. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi itu bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi Dahlia, kalau ragu stop dulu, stop cek lapor ya. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data wargi. Info lengkap atau pengaduan, wargi bisa hubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id wargi Dahlia. Yo, jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu hashtag kalau ragu stop dulu wargi Dahlia. Asik. Selamat pagi, ada Kang Lukman di Pasar Baru, Sasan lagi panteng, terima kasih di goyangnya buat wargi Dahlia aja, diatur rohon. Kang Rahmat di Gunung Puntang juga lagi panteng, Ciao di Karapitan, ada Yulianti Zumba juga lagi panteng, terima kasih. Ewina, Mama Mel, Indi Ciwide juga lagi panteng, Sansan lucu, Sansan imut, Momi Ai. Pokoknya panteng terus Bandar Danut Dahlia ya, ada Eka, Radit, ah meni jauh, Sansannya kumaha tuh. Erni geus beak ya. Beak Ambu Ios, selamat pagi Ambu. Astriani OTW sisain. Udah habis ya. PHP-kan ka Pak Cucu enggak mau. Geus beak kabeh. Pak Ahmad Jailani juga lagi panteng terima kasih. Nenek Ragil ada Momi Imas juga lagi panteng terima kasih. Asasan lucu salam kenal dari Ibu Pupu yang kemarin ikutan game di Pasar Ciberem. Bu Pupu, damai.

habis, udah habis ya. Mama Viani juga lagi panteng, terima kasih. Ada Ibu Enjoy juga hadir. Yes, Mas Gus ada di dinya kunaon? Dasar sama manusia NPD ari kabatur ngahina ari ngahina ini itu sna ari manehna kos nu sampurna. Dah, aku mah nggak mau dihina, tapi aku mah pengen menghina itu mah udah mutlak ya. Karena kalau aku dihina nanti mental aku bakal rusak. Jadi aku nggak mau dihina-hina. Aku nggak mau nanti harus ke psikiater Wargi Dahlia ya. Nggak mau. Tapi aku mah pengen ngehina-hina orang. Wargi Dahlia, sesaat lagi sesaat bakal menggelar kuis bersama Royal by Soklin UV Serum ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen dapat hadiah uang tunai dan juga produk ya, jangan lupa siap-siap Wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, rungah, go go go, go ya.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara, didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia.

0: produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 101,5 adalah FM Bandung Goyang Sekasi. Keluarga Dahlia tinggal 27 hari lagi nih ya. Menjelang gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara keluarga Dahlia. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung keluarga Dahlia. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Daben, dan ada Mamah Bungsu Bandung juga keluarga Dahlia. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Cewek manis dan mempesona geus disambat encan nya ayeuna. Ada Erika Tapang juga lagi pantang, terima kasih ya. Ada juga Sansan ini sama Mama Nisa di Jalan Cianjuang lagi pantang, terima kasih digoyangnya buat wargi Dali aja deh, hatur nuhun. Ada Deo Oscar aja yang tersakiti. Gusti nu agung tersakiti naon atuh ah. Diki di Cibay, tiket unggul atau jeung kaosna jeung kabeh atuh ieu sapaket di ente jeung produk nu oge. Ada juga Mama dan Jikri juga lagi panteng, terima kasih. Mama Ibu Wawuci juga lagi panteng, terima kasih. Erhan Buatik Ciwide, Teli di Padalarang juga. Ada Mama Fajar di Katapang. Ada juga mohon izin non yete. Oke, siap. Ada juga pertanyaan naon atau sansanon Kartini, gak ada pertanyaan ya. Doain di Cipanas juga lagi panteng, terima kasih. OTW beli tiket 3 non, tiket jalan santai sok kadia. Mansur di Cicalengka juga lagi panteng, terima kasih. Pagi sansan sehat selalu, amin ya. Terus juga ada Umi Yuna, ada Mama Juli, ada Asmul di Cisero, Majalaya, ada Santi di Kopo. Abi teka bagian tiket, tuh udah. Kumaha atuh ya, cing sabar, hirup pada perih. Mama Bayu di SMK Gunadarma, Cicalengka lagi panteng, terima kasih. Basoka Jojo, damang Basoka Jojo, cing Marema, basonanya. Dari Kurniawan, Indagrak, Ciwida juga lagi panteng, terima kasih. Ada Mas Bro di Maroko juga lagi panteng, terima kasih. Wargi, tiket gelegar jalan santai gratis dari Makabut Ungu ya, hanya 10 untuk hari ini wargi Dahlia. Udah habis, udah sold out wargi Dahlia. Tapi kalau wargi Dahlia pengen dapat hadiah, jangan lupa ikutin kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 ya. Dan sekarang kita akan gelar kira-kira siapakah yang bakal mendapatkan hadiahnya. Langsung aja wargi Dahlia kita gelar kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500.
1: Saatnya kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan wargi. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: tebar uangnya dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500 Wargidalia ya. Nah buat Wargidalia yang pengen ikutan, gampang banget, tinggal daftarkan aja diri Wargidalia via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format ketik Royal UV Serum by Soclean saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat Wargidalia. Nanti 3 orang yang beruntung bakal dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soclean saset 500 Wargidalia ya. Nanti pemenang akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soclean saset 500. Dan kalau Sasan bilang kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500, Wargidalia jawabnya wanginya never ending. Langsung aja kita angkat, ada siapa? Kita telepon, ada siapa nih Wargidalia peserta yang pertama? Halo. Halo. Wargidalia, kita akan hubungi Wargidalia ya. Kita akan hubungi untuk peserta yang pertama. Ini ada siapa nih Wargidalia ya? Oke, halo. Ya. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Oke, sama siapa, di mana?
1: Bu Ella di Pasir Layung.
0: Bu Ella di Pasir Layung. Bu Ella, udah siap?
1: Siap.
0: Bu Ella cukup menjawab 2 pertanyaan aja ya. Oke, siap. Bu Ella udah siap? Langsung aja pertanyaan pertama adalah, berapa harga Royal UV Serum saset 500? A, 500 ribu. B, 500 rupiah.
1: 500 rupiah.
0: Benar. Mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum saset 500? A, agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari. B, agar pakaian cepat kering.
1: Setiap hari.
0: Agar pakaian lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari ya. Oke, selamat Bu Ella, nanti ya. Kita akan umumkannya nanti ya. Pantang radio. Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Burung goyang ya. Dan Wargidalia, sekarang kita akan hubungi untuk peserta selanjutnya ya. Peserta selanjutnya Bu Ella, dua-duanya udah benar nih Wargidalia ya. Oke, dan sekarang kita akan hubungi peserta selanjutnya, ada siapa nih Wargidalia? Oke. Dan buat Wargidalia sekali lagi yang pengen ikutan ya, kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500, Wargi tinggal daftarkan diri Wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015. Halo. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Asik. Sama siapa, di mana?
1: Sama Nui Nui dari Ciparai.
0: Oke, suaranya kecil banget Nui Nui. Coba cari ya. Sinyal. Oke. Yunoi, udah siap menjawab pertanyaan?
1: Siap.
0: Pertanyaan pertama adalah, salah satu keunggulan Royal UV Serum saset 500 yang tidak dimiliki produk lain adalah A, melindungi pakaian dari hujan dan badai. B, mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan juga bau polusi. Atau B?
1: B.
0: Bende, benar. Pertanyaan selanjutnya, teknologi UV Serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut. B, bebas bau apek, bau polusi, dan juga bau matahari.
1: B.
0: Benar. Ditunggu ini ya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, goyang.
0: Goyang, oke, selanjutnya kita akan hubungi lagi untuk peserta selanjutnya, ada siapa nih Wargidalia? Oke, ada 3 orang peserta nih ya yang dipilih Wargidalia. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Halo. Oke, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soclean saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Oke, sama siapa, di mana?
1: Teisar Ibun.
0: Teisar Ibun. Teisar udah siap, Teisar? Dan pertanyaannya adalah, Royal UV Serum saset 500 termasuk ke dalam kategori apa? A, softener, pelembut pakaian konsentrat. B, deterjen atau sabun cuci.
1: A, softener dan pelembut
0: pakaian konsentrat, benar.
1: Iya.
0: Pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan Royal UV Serum saset 500, pakaian Anda akan A, wangi saja. B, lembut dan wangi tahan lama.
1: Lembut dan wangi tahan lama.
0: Benar. Siap, ditunggu Teisar ya, Panteng Radio. Goyang, oke. Dan sekarang Wargidalia, Sansan bakal mengumumkan siapakah yang bakal menjadi pemenangnya, ya. Nah, kebetulan di sini ini pemenangnya atau pertanyaannya semuanya benar-benar Wargidalia. Dan sekarang Sansan akan umumkan akan menentukan siapakah yang bakal menjadi juaranya. Wargi Dalet, langsung aja telepon ke 0811-222-1015. Ada siapa nih Wargi Dalia? Halo. Kuis ya, tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500.
1: Wanginya Never Ending.
0: Sama siapa di mana? Siapa? Taizan Ibun, selamat mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Gimana, bahagia enggak Taizar?
1: Bahagia.
0: Mau ngucapin terima kasih buat Royal by Soklin UV Serum dan juga Rado Dahlia. Royal by Soklin dan juga Rada Dahlia ya. Oke, sekali lagi selamat buat Taizar Pandang Radio. Goyang. Wargi Dahlia, sekali lagi selamat buat Taizar. Nah, buat Wargi Dahlia yang belum menang, jangan lupa Wargi bisa daftarkan diri Wargi via WhatsApp ke 0817-690-1015 dengan format Royal UV Serum by Soklin sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat Wargi Dahlia. Nanti sama tim dari Rado Dahlia bakal dihubungi Wargi Dahlia ya. Oke, ya udah itu dia ya. Kuis tebar wangi dan juga kelembutan Royal UV Serum by Soklin sachet 500. Kita kembali lagi ke Bandar Dangdut Dahlia. Pantang radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perumah, go go go, goyang.
2: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat warga yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia.

0: Masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Cek.
0: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: siap banget sih di acara Gregan Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
2: Noe-noe cing sabar, cobain lagi nanti noe-noe ya. Ada juga Mas Agus Sundarsa lagi panteng. Magegeng juga lagi panteng, terima kasih. Ada Erni di Katapang juga lagi panteng, terima kasih ya. Kekerasan warga Dallas rasanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Besok pantengin lagi Bandar Dangdut Dahlia-nya dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perung go.

wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng. Siang mugi aya dina ieu ngajar kawilujengan sararehat sadayana. Alhamdulillah dina siang ieu urang tiasa karempel deui ngalanggungan dongeng Sunda ti Dahlia anu sakumaha biasa dicomantarkeun di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Jar carios ajian ajak bayangan dina serial si Konseling Ngalalana. Urang keur yeuh deui urang lajeng keur deui pamugia bahan katampi tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana. Kasangakeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Purah go go goyang. Go,

0: Pisan. Eh, onti menikah mana wae. Ih, lawas tilawas nemeto rojol.
1: Biasa we Kang da. Onti mah kan ini nuju sisibukna seueur kagiatan-kagiatan sebagai ibu dewan gitu ayeuna mah. Janten seueur nanti rapat gitu kan seueur kunjungan.
0: Sae, mohon. dewan naon ari onti ayeuna teh?
1: Nya dewan keluarga masjid.
0: DKM.
1: Lesti, nah Kang, oh nih kangen Kang. Ada onti mah tetap tara naon teh tara hilap sok mancoteras dongeng mah teh Kang.
0: Nuhun.
1: Mendingan TikTok pejet di Kang.
0: Nah,
1: duka ini batur warisan nu onti teh bisa nya no. Nih mulai patunya mulai nyawer.
0: Keun teu sabias. Eta onti bantosan.
1: Naon?
0: Awaskeun anu parantos ngawe onti dina dinten ieu.
1: Tah geuning kan tiasa deui Kang. Bieu mah keur lieur meureun TikTokna. Seueur teuing anu ngegip.
0: Apena keur ganti.
1: Kesana beca-beca cicing. Agar tuh. Luang Kang.
0: Nya eta tepangan anu parantos ngintunkeun WA.
1: Nya mangga ke Kang segera urang di live kana lah Kang. Ayeuna jiga na tiasa mudah-mudahan Kang tadi mah pareum.
0: Nya keun. Siap.
1: Paingan ge pinuh memori. Anya karek cilu video geus pinuh. Boga handphonenya.
0: Cing sabar. Ayo sah onti.
1: Iya teh Kang. Aya teh Eli pada larang tuh parantos manco terus oge. Saya teh Abah. Naon? Saya teh Mang Akil di Cigonewa sehat terus oge. Danu mohon Rati Jalantir teh Rati sehat Jalantir Batu Jajar tadi Batu Jajar gue kayak Mang Ohan ujung mancok Kang di Sinar Jaya sareng Pak Aa di Sinar Jaya teh Batu Jajar maranco teras tuh Kang iya Kasno Rati hatur nuhun terus lebet karena live TikTok ne terus Agus Acung Cijengko Lembang sadeh Kang Entis kumada Mang Kang Entis ayo deh Kang tah
0: saya uis jublag hadir.
1: Nuhun. Terus mancok panana oke hadir Scorpio atur nuhun. Terus ayah Basoka Jojo.
0: Aduh atur nuhun Basoka Jojo. Sehat lancar. Mohon laris-larisnya. Terus ayah oke teh nunung Karwati onti mancok Ciwide.
1: Nuhun teh nunung. Kira ya tetos nyamung oh cacan disamungkeun ya kira sekedap azkara kira-kiranya sekedap supada seraosen Kang entar mana encan geuning oh nyes aya Mama Lilis oge di Ciwide Kang parantos manco
0: iya atur nuhun pisan
1: ada aya dua geuning suara laki-lakinya orang ni yeulah di paremana lah Kang nu hiji na
0: mangga kedap.
1: Teras oge ayah sahadeuy Agus Acung atuh nuhun tetep layar heula anu sanesna atuh dibantos. Teras si Kala Idar Tasik oge parantos manco Kang.
0: Iya atuh nuhun. Wai ontip ta parantos manco Bubun Yanti. Teras oge ti Tasik parantos mararanco mun si Kala Idar. Teh catet Mang Uum oge manco Warung Dahlia teras Mang Oyon sareng Teh Niawan nuju live streaming enon mohon ngadangukeun dina streaming di Majalengka Teras rival oge manco Prabu Danu tutos lebet kana TikTok mohon. Jalan jalan Danu jalan sok we bade nyawer mah. Tos aman Danu ayeuna mah. Mohon. Rival hatur nuhun kopi na katampi atuh nuhun pisan. Air topik. Danu mana kopi jeung gorengan? Digarikeun heula TikTokna nya ieu mah sakeudeung. Ngan geus katebus deui tah kitu Danu nuhun Danu ah. Urang suruput heula Danu. Pat bekong mah urang suruput supados jag-jag cenghar. Nanti saha deui?
1: Mangga Kang eta ya. Cobi tap-tap pelajar heula supados tiasa di absen supados gampil ngabsenna. Aya Kang Rahmat di Puntang oge Santikopo teh cucu Cibuntu oge manco name Dugi mohon teh cucu karunya teuing teh kabagian kaos gratis anas dipupurubur ditutrubun teh Cibuntu ti Kang ti Cibuntu ti mana ti ditu tuh cepedes entah gitu Danu gorengan nuhun bisa Danunya ti Kang Tiwan tawis manco. Atur nuhun. Teras oge Lukman Pasar Baros kakek Cibo. Tuh manco Agus Ketbon. Mama Lilis Cibidey Emansu Cicalingka oge sami nuju manco Agus Ajung Ciseah Jalaka Rupa Judi Firmansa oge atur nuhun pisan. Nurdin Hasan 4130 atur nuhun pisan. Manco nya.
0: Nuhun-nuhun pisan. Aya sadik kela-kela sakedap Senopati to enti manco.
1: Ih, ras bisa ron rini oti kage manco nuju manco hatur nuhun. Daras eta yeuh.
0: Saha?
1: Di Cileunyi. Sadayana karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina Cileunyi. Manco teras Kang jam sakieu teh. Mohon kamari ge cenah aya nu malaweung saking ku husuna kadangukeun dongeng Kang. Dugi ka adonan. Adonan kerupuk pabeulit. Si Bajie nanti kadinya kan malamung wae adonan nepi ka lampu yak. Keur ngadonan disarekan. Naon Bajie yoyo? Kali Iwan sakola wargi sehat pabrik kerupuk Sarina. Heeh. Damal mah damal we nya da. Adonan kitu terus. Muter terus magulung Senopati Panaresan RT 7 hatur nuhun. Terus oge wajah ho damang di Dolatip Garut Bungbulang hadir hatur nuhun. Salamakos ka urang Garut sadayana Andi aha Yudi Firmansyah Epul Jos oge hatur nuhun. Andi nuhun Jerry hatur nuhun. Jerry Nira Enfaujia oge hatur nuhun. Ari Ontina mana nyumput. Ya si Onti metu di tukang mana aing. Cilok Contreng hatur nuhun. Cilok Contreng pamili hadir Karang Pawitan Garut Yudi Mangprang hatur nuhun di Redikon Lagadar Manco Kang Agus Herman Karang Pawitan hatur nuhun. Salam pekange Ade Irus sarang Mamah Nur hatur nuhun Senopati. Salam Ticiga Nitri Selud hatur nuhun. Sukabumi Kalapa Nunggal hadir hatur nuhun. Ayah Rehan Selud Ciga Nitri oge hatur nuhun. Kang Rifa hatur nuhun. Kopina aduh katampi pisan singa gentosan di asara rehat Kang Agus oge hatur nuhun tepe pelayar. Nusana sebentos tepe pelayar hila yuk. Mohon CJM 354 oge hatur nuhun. Sakedap di Antosela orang ngelajengkan sesaat lagi serial si konseling alalana dina jejer cerias ajan ajak bayangan. Tunggu mau mana? Tetap anco di radio Dahlia FM. Pantang radio Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah. Go. Goyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofen. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

0: kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Wargi Dahlia, masih panteng dongeng Sunda tidak liat. Tabu sepuluh, dugi katabu sabelas siang. Dong kemana?

yine cıcır çırıyor. Sikonçle. Uylucun, nadangukun.

Dahlia, kamarita si konseling nalika anu nuju teu daya teu upaya sabab disiksa ku Soldadu Company sareng Tuan Van Hollen di alam lemesna si konseling tepang sareng Ki Handira kalayan di jiat begitunya ku Ki Handira si konseling tiasa lebet deh karena raga anak antara pisuka sukma si konseling tiasa lebet deh karena raga anak nah, nalika tos tepang sareng Ki Handira di alam lelembutan naon anu karasaku raga si konseling janten leungit sapada harita teras kumaha nasibna Nyimas Kirana wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda Ti Dahlia dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: pergi Dahlia. Sedengkeun anu jadi bahan pamikiran si Konsleng. Nyata Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana harita teh keur dina kaayaan bahaya. Bahaya ku tindakan jeung nafsu setanna Tuan Van Holland anu geus kaedanan ku Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti. Sedengkeun Nyimas Kirana anu harita keur didekeman ku Tuan Van Holland anu meh bae laksana maksud jeung tujuanna Tuan Van Holland teh. Tapi geus kitu we meureun kuduna. Ngadadak Nyimas Kirana lir sadar tina kapiwuhanana. Nyatu puguh we kaget anu lain dikieuna. Waktu rarai anu geulis karaos ngadadak jadi haneut jeung semu panas. Lantaran nafas Tuan Van Holland anu rerenghoskeuna kana raraina. Sokomo waktu neuteup awakna nu aya atawa aya nu nindihan atau gancang harita Nyimas Kirana ngagurin jala bari barontak.
1: Nanaonan ieu teh lepaskeun.
0: Nyimas Kirana metakeun leungeun jeung sukuna. Barontak hayang ngaleupaskeun diri tina dekemanana Tuan Van Holland. Tapi mana bisa leupas atuh lantaran Tuan Van Holland kalah ka beuki mageuhan rangkulanana.
2: Oh, diam kamu, Kirana. Jangan coba-coba berontak. Oh, kamu sudah saja menjadi wanita Eik, Kirana. Eik benar-benar cinta sama kamu. Sayang.
1: Lepaskan cepat. Lepaskan saya, Tuhan. Jangan memperlakukan saya seperti ini, tolong. Kasihanilah saya, Tuhan.
0: Nyimas Kirana barontak sakuat tenaga. Tapi danya kitu atuh. Puguh pangawak jeung tenaga awewe. Sanajan sakuat tenaga barontak oge taya hartina. Sokomo ieu Tuan Van Holland anu sakitu jangkung badagna jeung sakitu bedasna ditambah ku nafsu setan anu geus ngaranjing kana jiwana. Poho ditemah wadi jeung kaera. Beki kuat tenaga jeung barontak Nyimas Kirana. Beki kuat deui tanaga dekeman jeung rangkulan Tuan Van Holland anu geus teu sabar hayang gara-gara ngawujudkeun kahayangna. Dua manusia anu misah kulit jeung misah badan oge misah kaayaan harita keur ngadu tanaga. Nusa urang pertahankeun kahormatan dirina. Anu saurang deui manusia anu geus karanjingan ku iblis anu hayang ngalaksanakeun nafsu setan. Nyimas Kirana anu meh-mehan lungse beak tanaga. Ngadadak tur tanpa sadar. Tuurna nunjal kana mematih Tuan Van Holland. Kurinya gaduh. Tuan Van Holland bikin kacengkat bari jeung muringis nyengir nahan ka nyeri. Angenna karasa seueul anu lain dikieuna. Manehna teu nyangka lamun Nyimas Kirana bakal ngalakukeun gerakan anu jiga kitu. Bareng jeung endoran tangkepan Tuan Van Holland, harita kene Nyimas Kirana barontak deui atuh gurinjal jereng. Turun tina luhur dipan ka putren. Berbet lompat geus teu noleh deui kana kaayaan awak anu teu kasangsangan ku baju. Gep leungeunna kana panto. Maksudna mah rek dibuka. Tapi panto tetetela teu bisa dibuka lantaran geus dikunci ku Tuan Van Holland.
2: Mau lari ke mana kamu, Kirana? Sudah tidak ada jalan lagi untuk kamu beranikan diri, Kirana. Pokoknya hari ini kamu harus jadi wanita Eik, Kirana.
0: Sanajan masih kene karasa seueul angeun, Tuan Van Holland maksakeun maneh turun lalaunan tina luhur dipan. Gegag-gegag murulempang ngadeketan kalebah Nyimas Kirana anu undur-unduran dibarung jeung awak anu mandi kesang. Paroman semapias taya getihan murungkut mundur ka tukang kalayan cipanon ngalembereh ngabaseuhan dua pipina.
1: Jangan dekat. Tolong kasihanilah saya, Tuhan. Jangan ganggu saya.
2: Oh, mau lari ke mana, sayang? Oh, lebih baik kamu menyerah dan menurut kepada Tuhan, eh? Kenapa mesti takut sama diri kekirana? Bukankah dulu kita sudah dicorokan dan sudah bertukar cincin? Ayo, kesini, jangan takut kekirana.
0: Gabru Tuan Fallon, Tuan Van Hollen anu geus teu sabar deui hari tangarontok. Balicap kilek gebru. Tuan Van Hollen rangkul kana tihang. Lantaran Nyimas Kirana ngabalicat mundur bari ngakilekeun awakna kalebah kenca. Lepas tina gabrugan Tuan Van Hollen anu geus teu sabar jeung beki panasaran hateuna.
1: Lebih baik saya mati daripada saya harus dihina seperti ini, Tuan.
2: Kirana, jangan kamu salah mengerti. Aku tidak akan menyakiti dan tidak menyiksa kamu. Aku pasti bertanggung jawab. Bagaimanapun kamu itu calon istri aku, mengerti? Jadi, ayo ke sini. Jangan takut seperti itu, wah.
0: Tuan Van Hollen beki ngarangsek maju ka hareup. Napasna beki rerenghos lantaran nafsu iblisna nu beki kahudang jeung beki ngagedur bae. Sorontok

0: tapi geus kitu weh meureunan kuduna. Gadadak juru panon Nyimas Kirana bet ningali aya peso leutik anu ngagoler dina palang dada deket jendela kamar. Peso leutik tapi seukeut. Peso tikel lamun dina jaman kiwari mah. Ngan sakilat leungeun ka tuhuna Nyimas Kirana ngarawel kana eta peso. Set gep. Tapi bareng jeung leungeun ka tuhuna Nyimas Kirana anu ngarawel kana peso teh, harita Tuan Van Holland luncat ngagabrug ka Nyimas Kirana. Jeung gabrug gep. Tuan Van Holland angkep ngarangkul pageuh naker ka Nyimas Kirana. Tapi meningan sakilat jeung di luar dugaan Tuan Van Holland. Harita peso leutik anu aya dina leungeun ka tuhuna Nyimas Kirana teh ngagabres nanclep kana dadana Tuan Van Holland. Sat kuliwak gabres. Bangkil Tuan Van Holland ngabangkil mundur ka tukang. Di barung jeung leungeun ka tuhuna nutupan dadana anu tembong aya peso leutik nanclep. Cukup jero dina dadana. Getih ngaburial masihan kana awakna. Tuan Van Holland bari undur-unduran ka tukang, ladeukeutan kana lebah holster pistolna anu digantungkeun di jero eta kamar. Set gep. Leungeun kenca Tuan Van Holland ngan sakilat harita ngarawel kana holster pistol. Kalawan dina waktu nu meh bareng jeung Kiceup Panon Nyimas Kirana anu masih keneh ka sima. Ku tindakanana nu geus nubles dada Tuan Van Holland. Harita gagang pistol geus dicekelan pageuh ku leungeun kenca Tuan Van Holland.
1: Hoi memang wanita yang harus mati di tangan ekor. Hopper coba. Hoi, mesti mati kerana.
0: Leungeun kenca Tuan Van Holland anu nyekelan gagang pistol harita. Tembong ngegeleter. Pistol ditodongkeun ka Nyimas Kirana.
1: Kurang ajar.
2: Tuhan, memang lebih baik begini, Tuhan. Lebih baik saya mati dibunuh, Tuhan. Daripada saya harus dihina seperti ini, Tuhan. Cepat, tembak saya, Tuhan. Saya lebih baik mati.
0: Nyimas Kirana geus nekat dina hatena. Leuwih hade ngajampana jadi bugang batan kudus adrah jeung sumerah ka Tuan Van Holland. Tuan Van Holland bari jeung muringis nahan ka nyeri. Harita leungeun kencana nu nyekelan pesol teh geus di

0: diarahkan ke Nyimas Kirana. Ngan kari tinggal narik pelatuk pestolna, geus tangtu Nyimas Kirana bakal ngalungsar jadi banusan. Nyimas Kirana neuteup antep kana lu pestol anu ngageleter dina leungeun Tuan Van Hollen. Bari hate anu jumerit sasambat di lebeting manahna.
1: Kan kocaeng, lebih nama orang timual tiasa tepang deh, kan. Nanging, sok lanas gitu, abdi bingah sarang bagja, kan. Marki, dina akhir nama, abdi masih kena tiasa ngajaga diri. Dan jaga kesucian diri kelawan teka kotoran ku Tuan Van Hollen, kan. Kang Koceleng, apuntun abdi tina segala rupi kelepatan. Kan, oh Gusti, demi cinta suci abdi ke Kang Koceleng anu jadi panutan hati, abdi rela lemahan pati dina waktu sayana. Cianti, hampura abdi ce, mugi-mugi cianti sareng Kang Koceleng selawasna aya dina kabagjaan. Pilihan Kang Koceleng, ceminanti.
0: Reup, Nyimas Kirana meureumkeun panonna. Lembereh cipanon ngalembereh mapai kana dua pipina.
2: Maki kamu Kirana,
0: cek Tuan Van Hollen. Bari geus teu loba dicarita hari kene narik atau hari tak kene narik palatuk pestolna. Set, kuciwa.
3: Wakos, nanti kita keraos pisannya. 5 menit deui kata bu 11. Kumaha atunya, duh. Wis jublek dor eleuhnya. Bu. Eta si eleuh asli. Ni kagok pisan. Lah damang bu. Di manakah posisi bu? Di Cileunyi atau napi tos di Pasir Koja atau napi nuju di jalan? Kang Dodi Sulaiman nuju rawos-rawosna anu jadi burangrang. Alah, di paling mana abdi merapat atuh. Aduh. Nembu, salam baktos nuhun. Reng-rengan ngador pokona mah. Tim ngador 27. Ti Tasik oge ganggarateun. Sami abdi ge Kang. Nuhun ya tari hoyong metras ieu nya. Si Onti ka mana toh? Oh kalau oh nyada ya suuk aya suuknya. Jadi nuju ngopi suuk. Ina atuh nuhun atuh usah deui muhun. Aduh hapunten. Kin di chat. Ah siap siap mu muhun. Teh Nunung. Penasaran ka Kiranti, sanes Kiranti. Kirana. Atuh paragi nyeri eta mah. Mun paragi kareseban. Ada waktu asna. Dugi ketemu 11. Sapunten-sapunten ka Teh Nadia. Mohon. Siap mu sehat-sehat siap. Atuh nuhun. Teh Cucu, atuh nuhun si Van Hollen ngehuleng. Mohon tapi si manca oge ibu Dirgam atuh nuhun. Atuh nuhun mu. Aduh. Sarapan donat langsung mu atuh nuhun katampi pisan jeung kaluhuran kasiran atuh nuhun si Kagento Sandi sehat-sehat mu barokah barokah. Terus Aci Koci kumaha damang Aci Koci mohon masih kena istirahat Aci Koci mohon. Aduh tancan aya lalawuh ya Aci Koci nembe ninggal wajah Deden. Aduh manya. Jeng-jeng teteh abdi kita meninggal. Abdi kepanasaran. Dah di bumi tanya ke enteng ban. Teh cucu atau cucu nuhun terasa aja tah. Masya Allah atau nuhun atau nuhun. Bakatku menghayati jantan lepat nami. Ti si bapak jangan nemeng ada muka upami ada muka dongeng mau nggak dinten geng ada kan. Wah tenuhon salam bakti saha bapak teh mohon. Si bapak teh saha anas irang nginang sa kelar deui ku abdi di gusur tosan. Mohon tadi atuh ti tabuh opat entu opat subuh siapkeun ranginang ci kopi ci enteh ci kikik sadayana mohon ah. Bapak Nurdin sarang Ibu Dewi ti Jatisari. Mohon salam baktos Bapak Nurdin sarang Ibu Dewi Jatisari. Sehat-sehat Pak Nurdin. Bu Dewi mohon salam baktos di Simkuring. Sinaon bieu terakhir teh naon? Sinaon bieu terakhir. Mun si Kikik seserian. Alah, abdi tuang citruk saep sakeler. Sakeler alit. Aduh, nih. Sik anu sakeler deui kadieukeun. Nah, gitu. Alah, nuhun pokoknya Mas Adayana, nuhun terus merancau di Radio Sewang-Sewangan, atau nuhun merancau di live Facebook, atau nuhun di live TikTok, atau nuhun bisa nuhun ngintun kagegelan, sing kagerentosan deui, barokah, pokoknya Mas Rehat Sadayana, lalancar usahana Sadayana. Hatu nuhun sekali deui anu tetep pelayar hatu nuhun pisan dina live TikTok Simkuring oge nu teras maranco hatur nuhun dina live TikTok Dahlia oge hatur nuhun sadayana pokona mah nuhun pisan ti Sabang dugi ka Merauke sadunia nu ngadangu ke dongeng surat ti Dahlia hatur nuhun sageung-ageungna Simkuring undur pamit insyaallah anjing tebang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panteng radio panteng Dahlia enak-enak kalanggamnya Dahlia perumah go goyang
4: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Komcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
5: Tong mana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

0: Salah ya Tommy. Tahauhan oke. Aduh si Tommy, bagaimana kumaha atuh ya teh.
1: Pokoknya mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ngan sabeula ya teh.
1: Poe Senin rasana jiga Minggu. Cakep gitu.
0: Cakep.
1: Anu keur nenen.
0: Anu keur nenen. Nah, meni anteng. Aduh. Kita lihat tepang di dina dahlia tatar sunan mirengkan langgam-langgam sunan nanti hiji 01.5 dahlia FM Bandung goyang sekasih dicuman rakan langsung di jalan murang rang 28 Bandung
1: dah guys pokoknya emang emang guys pik lah guys ada emang guys guys beres
0: antum 27 dintan dahlia
1: guys beres
0: engal lagi dahlianya anu tacan daftar engal ya dina gelegar jalan santai 50 genep tahun dahlia juara semakin gelegar semakin juara.
1: Bener
0: eta. Sawai cenah bae ieu teh artisna bae.
1: Wah, ada mah geus loba geus full tim mah nama jeung nambahan deui
0: juga nama. Aya Mbah Dukun ya.
1: Aya Mbah Dukun si Alam.
0: Ayo Ting-Ting, terus di versi Republik Charles Setia Band, aya Bungsu Bandung.
1: Bungsu Bandung. Wah, hebat. Pokokna mah ieu geus pasti grand prize-na hiji paket umroh.
0: Dua motor metik.
1: Jeung hiji sepeda listrik.
0: Artis tunai puluhan juta oke hadiah hiburan sanesnya.
1: Begitu pokoknya mah wargi-wargi iya gue sawara karung dari di diar tereh beaku
0: pokoknya anu telat kapuntan wanya
1: anu telat buru-buru bawa kabidan
0: bisi gitu ka buru-buru sut tuluy
1: bisi buru sut tuluy
0: sim goreng teh Amalia nyarangan wargi dahlia dugikan tabu hiji engke disarangan ku
1: Abah Endin Edun nyarangan wargi pokoknya mah let's go wargi urang sami-sami ngaramekeun Tegalaga Bandung oge minuhan kuota jalan santai rencana teh nu bade di yeukeun nyata 18 juta ribu penonton.
0: Wow.
1: 580 juta persen.
0: Wow. Jeng iya jeng bayangan anak.
1: Jeng sirem.
0: Wargi Dahlia mangga diantosan WhatsApp-na di 08-222-1055 teleponnya di 73-2028-73-1070
1: Panteng
0: Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
1: langgan. Dahlia.
0: Rungah.
1: Go.
0: Kok iya.

0: lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.
1: Ajena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena. Heli, kili, kili.
0: Simbah Dukun. Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting. Setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

Dan selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang

0: kanineng, saninang, nineng, yeah, na, sampaikan kanun hutan.
1: Ah, abah mah geus dua kali ngacai, beleng
0: gue. Aduh, hebat pisan.
1: Tapi abah bari ngalamun, yang katanya ningnya. Bari ngalamun, kabayang lamun abah pas korejat hudang, ayo nawaran, bah, ayo orang ke teras teori Bandung.
0: Oh lah, jadi bening abah teker ayah di, nanti, di Korsel. Di,
1: wah, abah ini ke utahna abah di Korsel.
0: Oh, orangnya. Ada bang, ngegalo tiketnya ya di www.transentertainment.com ngeningan.
1: Kalau abah boga incu gen jet jeng gen apa, anu ges arapa kabeh lah
0: pokoknya. Pokoknya mah Trans Studio, the unicorn class, indoor time park, badubang pak tingkling.
1: Dah orang mah zaman orang mah itu ah bukan nama eleh ku budak gen jet jengku budak en apa main namanya gitu. Tapi lamun misalkan orang rek ngelehkan gen-genan hayu orang daftar jalan sehat
0: nya kade belegar. Di emutan ya
1: di emutan ya
0: kurang 2 minggu pas 2 minggu pek ari pete 2 minggu sancana pete geus beak protes ngarambek
1: kade da ieu sudah pamawana cenah si Kang Diwan cenah pamawana teh
0: kadenya aya bungsu Bandung ye
1: bungsu Bandung aya Alambah Dukun
0: cenah gitu ayu Ting Ting
1: aya Dewi Persik
0: republik
1: Charlie
0: Setiaben
1: apa
0: mang goyang
1: eta gitu jenajen.
0: Eliki. Abah ganteng. Cenah aya
1: jeung nyebut. Kerdemam ieu, kerdemam naon helikiliki cenah gitu nya.
0: Urang ieu ieuna urang helikiliki.
1: Aduh.
0: Ah, geus salah. Urang tami teleponnya bae.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yalah, acan. Oh, acan. Urang ieu lah WhatsApp leunya. Kakek Pujangga wilujeng siang Dahlia terus daftar acan
1: Kakek Pujangga Cibo.
0: Farid, atuh nuhun katampi Teh Amel Mas Bro Maroko Ciamplas wilujeng siang di Maroko nuju pateng nuhun pisannya.
1: Leres.
0: Terus oge wilujeng siangna Rini Otik si hidung.
1: Hidung minimalis.
0: Minimalis cing itu satu menit itu tadi.
1: Saha tuh. Cing.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Bu. Kula. Kenapa Bu ada telepon dari siapa?
0: Atuh ah. Mung nampi telepon kanggo ieu nya.
1: Kanggo nucurhat.
0: Ulah nucurhat atunya. Wilujeng siang, Wina Mama Merlin di Ciwidey absen. Oge terus oge wilujeng siang na napangan Mama Aji, Mama Aji di Cileunyi nuju Panteng abdi da.
1: Oh gitu.
0: Wuncum.
1: Wuncum,
0: Wuncum. Kanggo Mama Ratu Glowing, Teh Ai Sugi doai Mama Lilis Sekmir terus oge paparin sehat sadayana Teh Amel sareng Abah nuhun pisan.
1: Insyaallah nuhun. Halo, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi abah ini teh migrain pas asup asal karasa migrain.
0: Kan abah bisa uo.
1: Kela abah mendang teu utah.
0: Si iya nya lamun misalnya iya live TikTok gawe tang kekenyoh weh.
1: Teuing aing.
2: Padahal ayah Teh Haji gaknya
1: nong
2: wajah nong hungku
1: lain komennya. Aduh, kan baik atau daripada orang.
0: Apa seorang teh komen kekenyoh cepat orang tak itu.
1: Belum abah nong kau itu nong deh manuk belekok bukan yang manuk belekoknya.
0: Kau sah jingle hela siap. Danu sok hiji dua tilu.

0: nuker rame didinya naon?
1: Naon?
2: Warta. Anu ya.
0: Naon?
2: Anu naon teh Haji?
0: Ya, nuker rame,
1: anu keur rame. Oh,
0: didinya.
2: Keur viral teh berita teh anu di tojos.
0: Tojos naon?
1: Tojos kunaon?
0: Oh, diperkosa.
1: Kusa ku.
0: Eta diperkosa kusaha eta teh.
2: Geuning loba erma loba ODGJ nya.
0: Oh.
2: Jadi istri mah barudak laleutik.
1: Di antarana teh Danu tah ODGJ na
0: teh. Oh, kitu. Daerah mana eta teh Danu?
2: Eta teh daerah ieu teh daerah na teh Cimareme.
1: Cimareme. Oh, Bandung Barat. Cimareme Bandung Barat.
0: Oh, deket di mana si Sandi eta mah?
1: Oh, juga nama eta Tani Mulia. Ah,
2: Sandi orang dinya.
1: Deket di Tani Mulia eta si Sandi.
2: Buah-buah
1: aing gitu.
0: Buah-buah si Danu salah
1: satu. Buah-buah si Danu. Oh, gitu. Torojo teh nopi.
0: Ieu meureunnya Margi. Kayaan ekonomi kieu meureunnya, kayaan ekonomi kieu nya defisit aya na ge jabatan.
1: Heeh, bener.
2: Emang mah ningali ODGJ ge teh ningali asa-asa ningali nu kasep
0: teh. Aloh,
1: kapoekan ta panon.
0: Ampun ya Allah. Mas Adana langgamna naon? Cen ka bawa ODGJ deh.
2: Hayang ti Deti Kurnia.
0: Naon?
1: Mana?
2: Mana? Anu lepat.
0: Oh, saha anu lepat eta mah?
1: Lah, ari ODGJ di kitu tah.
2: Dasar ODGJ.
0: Digoyang usaha. Digoyang
2: mah Kang Teh Haji nya. Teh Haji, Teh Haji tenang cek gunungan. Ai Teh Haji tenang karaset nanaon.
0: Duit.
1: Duit. Realita we dunungan gitu duit, ada mah teu butuh dahareun, teu butuh. Teu bisa, teu bisa dahareun, teu bisa. Geus mutlak.
0: Ya, mani ku duit balikeun ke dahareun.
2: Bener, ketangnya dah enak mah tong-tong ku eta, ieu na teh. Ada riweuh.
0: Dahareunna riweuh ye.
1: Bisi
0: ye, bisi.
2: Kudu di
1: Di
2: naon kana teh dibungkus ku kertas kado.
1: Oh, naon danu kira-kira rek mere naon dunungan ka teh habe cenah?
2: Senarek merek, nah iya
0: resepnya naon,
2: senarek
0: Haji. Duit.
1: Duit. Danu abah rek meulik rek merek kisi-kisinya ka Danu bedakeun ka dunungan, heuh.
2: Kisi-kisi teh
1: naon? Kisi-kisi teh bocoran. Anu boga balong genep yang Rubicon tilu tadi teu daek teh abel mah.
2: Teu.
1: Bae, moal daekeun. Cocokan balong jeung Rubicon tilu ditampi ku teh abel mah. Dipedokeun.
0: Nu penting mah duit,
1: duit.
2: Duit, itu mah nu simpel mah duit.
0: Ah, bener.
2: Nateh.
1: Ku naon?
0: Mata hese.
1: Ku teh hese. Digoyang. Oi.
2: Ha, duit mah enak mah simpel meuli angkot we. Kita mah hidupkeun bae teh 50.
1: Tah kitu we kan nu hajat.
2: Uy, teh atuh ke 50 kan saku.
0: Teriweuh, teriweuh.
1: Teriweuh. Dan doa digoyang
0: sadaya. Goyang mah usaha.
1: Oh, beda-beda berarti. Eh,
0: kan. Bayu
2: teh
0: op yang
2: bejadan
0: Aji Wilujeng Siang Oge Bu Encum atos Bu Ani Wilujeng Siang Bu Ani Mama Kaila di Rancamoyan Wilujeng Siang Erni Nurhayati Wilujeng Siang kumaha darah ramang cenah ieu Kang Lukman Oge Wilujeng Siang di Pasar Baros Umi Yuna Wilujeng Siang Tatang Soherman di Cisaranten Oge Wilujeng Siangnya Tereni Upami Abah Endin teh sarang Mama Dida di Manglayang
1: mohon kumaha gitu ari Abah Endin teh Mama Hadi di mak
0: di Mang Layang sana.
1: Irah ka Mang Layang
0: itu. Tong bocci paduyu.
1: Tong borok ka Mang Layang kalau berarti imah salah kage dicegat teh ku si Manini teu munare ka mana
0: cenah. Geusnya power pokona
1: namanya Mang Layang.
0: Urang pirang kenal sah nu lepat ka Mang Layang dalinya pantong radio.
1: Pantong Dahlia.
0: Anak-anak
1: Dahlia.
0: Purungah.
1: Go go go.

0: Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar Sunda. Memang tiada dua.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelenggang Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
0: Dahlia masih pan.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Apa parjat
3: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812 5000 5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Hiji 01.5 Dahlia FM Bandung, gayang sik asik.
7: 101.5 Dahlia FM Bandung.

0: wargi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Sebuah TK di Bandung Timur ditutup permanen setelah terbongkar data pokok pendidikan para siswanya terdaftar di Pekanbaru. Praktik bodong ini menyebabkan para alumni TK tidak mengantongi nomor induk siswa nasional saat hendak mendaftar ke jenjang SD. Para orang tua dihimbau agar lebih jeli dan tidak mudah tergiur oleh fasilitas fisik sekolah sebelum memastikan dokumen izin resmi dari dinas pendidikan setempat. Dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini terjadi di SDN 2 Cipendei Padalarang hingga sekolah di Kota Cimahi dengan 14 korban dirawat di Rumah Sakit Cibabat. Korban mengalami mual, pusing, muntah, diare, hingga demam tinggi setelah mengkonsumsi MBG. Sampai saat ini, belum ada kesimpulan terkait penyebab keracunan yang dialami para korban. Petugas akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel MBG yang diberikan kepada para korban. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang terbalik dan tenggelam setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin. Sampai berita ini diturunkan, terkonfirmasi 6 orang tewas dalam kecelakaan kapal tersebut. Sementara itu, PT Jasara Harja bersama PT Asuransi Jasara Harja Putra menyiapkan santunan gabungan hingga 70 juta bagi ahli waris sah penumpang yang terdaftar dalam manifest dan terverifikasi meninggal dunia. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Simbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting. Setia

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi, Bu.
12: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
11: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
11: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
12: Siapa dulu dong ibunya?
11: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
11: Pastinya dong.
12: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: 20
1: hitung naon bah
0: iya jang daftar gelegar jalan santai
1: 35 bah 35 ribu
0: kurang 1 juta neng
1: sebarang orang
0: ting kan abadnya bago 25.500 iya teh kurang lah 1.500.000 500-nya orang ngojek lah sakedeng
1: iya ngojek lila teh ingat ribah
0: ada korupsi sakedeung bisi ka.
1: Temenang geus temenang aya na wae oge meni.
0: Aduh kumaha.
1: Geus efisiensi ayeuna teh efisiensi bah. Kieuh nya lieurna teh dina efisiensi teh. Nagara sagala efisiensi. Ari budak mah teu bisa efisiensi.
0: Bisa.
1: Bajajan kudu nya bayaran sakola.
0: Sakola kudu kabayar.
1: Kabayar. Jajan remen.
0: Remen.
1: Dahar kudu 3 kali.
0: Teki cik atuh pemerintah teh.
1: Lain. Carakan mah yang pemerintah, carakan budak urang.
0: Si carakan budak urang, kudu bisa urang
1: efisiensi.
0: Efisiensi dahar.
1: Jadi anu biasana dahar 3 kali teh kudu bisa jadi sakali.
0: Tah sakali lamun teh nyeri kepulih beuteung mah pek we gitu. Cek urang mah atunya ari ieu cek Abah mah cek nu boloho nya cek Abah ya cek Abah mah nya. Cek Profesor Dr. Endin Sutresna gitu jadi kieu. Oh,
1: tata cenah kumaha tah?
0: Lamun misalkan rek ngefisiensi kabar anggaran teh, heug anu bayar-bayar teh dikurangan oge.
1: Kan geus.
0: Teu ah, angger ah.
1: Geus bahaya teh.
0: Mikeun lah Abah can kenal ye.
1: Ah,
0: jadi lamun surabi
1: bisik torojol
0: we ka PID. Keun bae nya hoh mah daftar.
1: Ti ka PID mohon.
0: Mohon bae, rek daftar jalan santai bareng nepek bae. 35.000 teh eta geus mutlak ceuk Abah teh.
1: Ye. Kieu cenah cek wargi Dahlia Macing atau pendaftaran teh efisiensi.
0: Bisa, sok bisa 10.500 ngan kaos sabulah sapotong rek.
1: Lain ayeuna kan kan usum efisiensi. Ujug-ujug torojo wargi Dahlia teh teh amel cenah naon. Cing atuh cenah pendaftaran teh efisiensi.
0: Bisa. Tah ke urang nyieun pendaftaran kupona make karcis parkir saware.
1: Lain engke oge anu ngeusi acara ge ngan ieu oge na teh Bungsu Bandung ngeusi.
0: Bungsu Bandung ge
1: salah bae. Jenajan
0: geus bubar we.
1: Terus
0: panggung.
1: Terus Alam Badukun.
0: Ya Alam Badukun geus.
1: Geus dan.
0: Datang Republik mana mungkin guys.
1: Terus saya Charlie.
0: Aku terjatuh guys. Saya gitu.
1: Nggak sudah ada cara kan efisiensi.
0: Tayir
1: ngenani nah hadiah bah.
0: Hadiahnya kamu menang umrohnya tenepikan ke bandara Hungkul diantar teh.
1: Kesininya lompat sarang.
0: Lamun meuri motor metik menang tanya duanya.
1: Satengahna jadi
0: padahal
1: satengah.
0: Plat nomorna hungkul.
1: Jeung pentil.
0: Lamun menang sepeda ya menang listrik ya. Make token listriknya teh. Teh ku sorangan.
1: Loba ngoposena.
0: Ieu menang jutaan rupiah misalkeunnya 10 jeung maksudnya.
1: Alah, uang muka heula we 5.000.
0: Uang muka DP 5.000 tah. Mangga emutan ke warga Dahlia eta mah kumaha naon teh jalan keluarna?
1: Iya. Namina ge efisiensi hadiah.
0: Jadi urang teh teu perempuan geus mutlak teu bisa diganggu gugat ku dewan juri manapun. Geus pokona mah.
1: Tu dewan jurina eta ge kudu dibayar
0: ka mana? Dibayar can masang sound system.
1: Heeh, can bridging.
0: Can catering tah.
1: Emang aya catering?
0: Ah iya.
1: Jang saha eta teh?
0: Suheni catering.
1: Eta mah lain jang wargi Dahlia atuh mun yang
0: kreo. Oh lain.
1: Emang kru emang efisiensi teu bere dahar.
0: Apa ku cai herang geus loba urang mah geus numpuk cai herang.
1: Anu bungka.
0: Aya kleo tuh.
1: Bungka mah jeung mah meureun.
0: Kembung.
1: Isuk-isuk tak kudu bere dahar kru teh.
0: Atuh kudu panggeus sarapan ti imah piraku we pamajikan teh nyiapkeun dahar mah tuh katega-tega
1: teh. Eta nu boga pamajikan mah henteu.
0: Jeta menyang neangan ka warteg atuh da.
1: Jaman yang terbuka salaki kumata.
0: Justru terbuka salaki, orang kudu bisa motekar diri orang teh. Tak gitu tak wargi.
1: Nah itu jika mau curhat kabe.
0: Tapi dah memang wargi Dahlia pasti bisa ngusahakan. Kumaha carana 35.000 geus kabagian tiket kaos naon teh produk sponsornya neng
1: nya. Ya. Terus anu utamana mah engke di lapangan teh kade ati-ati.
0: Mun
1: make ieu make kantong nya
0: tas teh.
1: Anu bisa dikaharepkeun.
0: Bisa kaharepkeun.
1: Yeung tong nu riba-riba teh tong make naon teh?
0: Nanti teh perhiasan.
1: Ieu teh
0: kangkorong.
1: Lain
0: batu giok. Naon atuh?
1: tas rangsa.
0: Oh, tas rangsa. Untung.
1: Jangan mereka camping wae.
0: Terus naon deui anu teu di bawah teh?
1: Tong make perhiasan.
0: Perhiasan.
1: Make sepatu tong make sandal bisa katincak
0: sepatu. Sepatu omat, sepatu disiapkeun terus naon deui.
1: Sepatuna tertutup.
0: Sepatu tertutup. Kaos kaki meh teu bau suku. Naon deui?
1: Terus nu utamana mah eta kaosna dipake.
0: Salah, Neng. Mayar.
1: Bener. Angges, pura-purana manggeus.
0: Anu kadua aya deui. Niat urang nu kuat
1: gitu. Nawaitunya.
0: Nawaitu urang ngiluan gerak jalan santai dahlia FM.
1: Anu paling utama mah aya anu
0: pertama. Naon?
1: Urang kudu sehat.
0: Tah,
1: mereng pada moal ini.
0: Aya deui nu paling utama deui. Ka dahlia daftarna tong ka BPJS.
1: Aya deui bahan utamana
0: mah. Naon?
1: Pastina waktuna kade katagalega.
0: Tapi bener eta kapikiranku ece eta.
1: Wisin juga oh. Dahlia uang naon di Dahlia mah.
0: Tapi orangnya kudu aya persiapan jendela paling utama.
1: Naon?
0: Naon? Kudu kandel kulit banget. Soalnya bakal papanasan. Iya. Bakal dipoe.
1: Bakal dibanjur.
0: Bakal dibanjur. Kucai Cikapundung.
1: Damkar.
0: Damkar.
1: Blangbir.
0: Blangbir.
1: Kata nepi damkar.
0: Ya.
1: Ambuan aja.
0: Ambuan aja.

0: China itu teh. Abah ge pernah harita keur basa Setia Ben naiknya. Abah teh kakara nyebutkeun jempol, abah ngacukeun jempol.
1: Langsung
0: jebur. Ai si horeng kode jempol teh teh neneng kode eta teh.
1: Kode jadi kudu dibanjur gitu.
0: Lamun jempol banjur tah. Lamun curuk dahar tadah.
1: Terus lamun tengah
0: jari tengah nyata nginum.
1: Oh, sugan teh tengah colok.
0: Lain. Lamun jari manis lamaran tah.

0: Alus. Dah jangkung mana mah. Eh pendek.
1: Aduh.
2: Cau kadinya.
1: Terasa oge.
0: Kehola atuh itu. Ulah ka hurung atuh.
1: Kehola. Terus wilujeng siang oge nepangan kanggo eus cibay. Eus
0: cibay. Tah teh eus cibay jeung emak
1: sarua. Abdi mah cenah arek nyekelan eus si kolor.
2: Saha eta teh?
1: Eus cibay cenah.
2: Kolor saha?
1: Hanseun leungit eusina.
0: Alus euis.
1: Aduh.
0: Bisi patuker salaki euis
1: dieu teh. Bisi anu ngarawel teh hareup.
0: Biasa ditukang.
1: Ibu Warpan bojong kacar.
0: Bu Warpan rek mekal naon cenah Bu Warpan teh?
1: Abdi mah arek mekal nu diirit-irit karunya abdi mah mangkaning bade ngiring ka panggung.
2: Aduh.
1: Emang menang gitu.
2: Geus pede hayang menang hadiah berarti dahlia.
1: Teu menang yeuh.
2: Teu menang.
1: Anu ka panggung mah Gen Z.
0: Betul. Jadi urang teh kaparane sabar kali kawin.
1: Nyata
0: eta. Jeung sabar kali randa.
1: Bu Dede konferensi bojong emas hadir naon pisannya. Bae taun kali atuh aku cai bau oge.
2: Keun bae atuh.
1: Tenan naon teh angkot.
2: Pake angkot.
1: Bunda Yang Se wilujeng siang, Esti di Dago ge wilujeng siang, Mama Fiandi wilujeng siang
2: ya.
1: Terus oge Jendri Aldila wilujeng siang.
2: Terus
1: Bu Erhan, Bu Atik Ciwidey wilujeng siang. Iso di Buah Batu, wilujeng siang. Mulia di Katapang, Hajah Nada ceria. Betul. Tadi abdi cuma itu diangkat, tetap terang atau udah pasti nelfon, tetap ayah. Bun Hajah Nada, tak ayah.
2: Oh, boleh protes.
1: Wah, Uci hadir. Aril Pasir Jambu. Wah, Aril namanya.
2: Oh, namanya. Aril Noah.
1: Terus, Teni Tenten Binong, wilujeng siang. Mama Lilis, oge teh Mimin, oge teh Eli Padalarang, oge teh Cucu, wilujeng siang. Teras Iteng Titi, Esaria Suardani wilujeng siang. Aing Asgar foto-foto teh ame sama Abah ge hese di TG mah pasti dikerangke.
0: Tuh, eta geus apal.
2: bener.
1: Aduh, da mun hayang dipoto kudu asup.
0: Ya, pokona mun hayang dipoto jeung penyiar mun teu bisa wayahna we.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo, yeuh Taraje ieu.
2: Cing hayang nyaho mun moal.
3: Abi Tara ieu teh
1: teh
3: kan
2: nurul di payun.
1: Yeuh. Digigir atuh digigir.
2: Digigir atuh cicingna.
3: Kami
2: sok
3: mau di payun
2: teh
3: sok
2: marawa
1: payun.
2: Oh,
1: yeuh. Ya, tekniknanya, tekniknya deket anu pembagian hadiah tadi dinya.
0: Kita
1: sok ayah jalan letik,
0: bener,
1: asok we, ujung-ujung ayah di tukang panggung.
0: Bener.
1: Lalu saya di bejaan.
0: Lalu di bejaan aja.
3: Ya, rek diperkecil berarti adinya.
0: Lain diperkecil, rek sekadar kumah di letik teh atuh. Coba diperkecil, wai.
1: Bisa asup kan? Mau bisa asup kan biasanya tuh segitu ke deket panggung gitu ke panggung teh ayah pembagian hadiah geninya teh dede. Tadi jalan teh nyeles kadinya nah, ujung-ujung ayah di jero.
0: Iya, udah jero diusir ke urang tadi usir.
1: Tadi usir tuh Pak.
0: Aduh, pae ku aya kataekan mah.
1: Mana arek di itu di FOH nya.
0: Di FOH jeung si Edo mun erek dipoe di dinya.
1: Di tengah.
0: Di tengah.
1: Hmm, pasti. Dan penek mah pasti disok ditaekeun karunya.
0: Didedetkeun di penek bisa.
1: Kuatireun. Sok jingle heula siap. 1, 2, 3.
2: Aduh.

0: baik sana dia jadi cek isi baik sana. Turutan abdi atau sasalekat hana pun ngoronang sana lo.
1: Ngoronang.
0: Ternyata di kolong teh ya ayah mau. Biasa nama. Biasa nama di hanap tehnya di hanap panggung teh biasa nate. Kru kersarare biasa nama.
2: Sarare
1: eta kru teh di kolong teh.
0: Kru anu rijingnya.
1: Ya. Sarare. Yang kru AC.
3: Mau di luar tanggung lain ngompol kumaha.
1: Eh justru eta ngahaja mengarompol.
0: Justru ngahaja ieu.
1: Terus
0: ngompol teh awewe deh.
1: Jampena teh ngompol.
0: Dewi keusik misalnya ngompol, terus aya teh kru nanti teh kersalangap. Rendah moal nya.
1: Moal. Da teh ditoel. Eh abah mah ngalaman abah mah.
0: Naon atuh mah ieu langgamna? Geus teh kan.
3: Langgamna.
0: Atos.
1: Entah sehnya.
3: Abisnya apa? Saya minta.
1: Ah, so ngawaduh.
0: Sok buru ah.
1: Kau mau pendek. Moal.
0: Nilila.
1: Moal.
0: Moal keluar deh. Nilila ini tita tadi sebab kalau sebelah hiji keluar.
1: Moal keluar.
3: Tita tadi lah.
1: Moal.
0: Atos.

0: Ah, nges buru eh.
1: Teu bisa. Tong sok loba pesen tawar menawar.
0: Jangan ngobrol ya, loba lilan.
1: Kulan?
0: Nges buru, buru sok buru.
2: Di Jayangnya kan sekarang abang ya, Kang Satrasna,
1: Kang Sadayana
2: Warbidah.
1: Sadayana.
2: Pokoknya ngalang-ngalang hoyong.
0: Nya hoyong geus
1: ah. Hoyong.
0: Nya nya sia.
2: Bikin spesial nama Kang Dul. Teteh abang sareng Kang Piti.
1: Oh, siapa tuh? Sami-sami nya.
0: Pantang radio.
2: Pantang radio. Pantang Galia, enak-enak langgarna tuh ah gegeusan
1: teh ya. Goyang gitu we,
0: nyamai mah. Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mohon
0: saha?
3: Iya sareng Ernika Sapa.
1: Oh, iya kabogona sih itu teh saha?
0: Saha Abah
3: Abah
0: sih.
3: Kabogona. Kabogona
1: Abah meureun. Toner teh.
0: Oh, Agus Toner bukan di Kabogo.
1: Bukan, nu ka opat
0: ieu teh. Astagfirullah si eta.
1: Mun teu salah.
0: Aduh, tiraha eta teh?
1: Ah, ti saprak teh kanyahoan pamajikanana we.
3: Abang mau beli buka kartu
1: wae. Eh, kartu abang mah ka Behara ya.
0: Itu mah cara bobogohanana mah eta boga opat.
1: Online anu mah make aplikasi.
0: Aplikasi
1: BPJS online JKN. Oh, aplikasi
0: make WeChat
1: berarti. Make WeChat Sweep Home Loper ta eta aplikasi teh. Eta
0: ya sayang masang mah.
1: Entong.
0: Kender jadi kalima deui nya. Ah gitu, ih nah atuh sok tinggal atuh sayang.
1: Siji,
0: dua, tilu.
1: Mana we
0: caprok.
1: Abah pada siapa di baca panah?
0: Nanya apa lah, Bah? Ayo Kak Erni, iya namun apa enak poin-poin naon, Bah?
1: Malam Jumat Kliwon, main nama. Udah mau kembang tujuh rupa. Jeng menyan bodas, wesa gunduk.
0: Sakalian nyegik, menurutnya, Bah?
1: Sakalian nyegik. Gitu,
0: edah. Jadi Erni teh nungguan lilin, gitu, nya?
1: Muhun, nungguan lilin, tak. Jadi
0: bak. So, kenging sesabaraha, teteh, Erni?
3: 500 ribu.
1: Eta gila muntuk katewak, lu masih debut, teh.
0: Eta gila muntuk kaburangan.
1: Ya muntuk kaburangan. Da beke sare.
0: Lain. Iya nah, lilinnya ketebak angin.
1: Lilinnya ketebak angin. Karena les so sare, gitu, teh.
0: Itu kenakan, obah, weh.
1: Duit itu menang, babi terubah jelema deui.
0: Agus tanur teuing leungit.
1: Aduh, bebas ah, kacapruk ah, bebas ah.
0: Langga menawan ya, Teh.
1: Bebas ah. Langga menawan. Langga
0: menawan.
3: Langga nama dukung,
0: Mimi. Oh, asal judulnya dukung aja.
1: Bebas lah, pokok nama.
3: Ada yang oncom gondrong.
0: Iya, tuh oncom gondrong. Asal bebas aja, asal.
1: Dicukur lah tuh Erni, menggondong mau dicukur, meh bersih. Meh betah salah kita gerasa kayak dicukur mah.
0: Lain sama tadi cukur teh bohang itu ya.
1: Gitu, tak.
0: Sok, digoyang Kang Lesaha.
1: Udah bersihan.
3: Yang nama Kang Goteh Ane, seorang abang
1: ya. Bebas lah.
3: Kerkiu mah. Mama Hayati Jamu, Taisar, Wak Uci. Buat Mamah Ratu
0: Kanggo.
1: Kanggo, Ari.
3: Muhun
1: sahadeunya. Tuh. Madinya we. Tengiluan kuring mah ambung sabar nu gelo ah.
0: Sok sadeui.
3: Rimbon
1: atuh dah. Oh, halus ngahaja
0: tem.
3: Alhamdulillah. Tercinta dukungkeun sadayana.
1: Alhamdulillah. Sadar teu kitu mah.
3: Henteu ngabarebet.
1: Entong entong wias cekap nuhun katampi kaleng kabingahan.
0: Motor ge nyeri seuli eta teh
1: ngabarebet. Mohon teras.
3: Iya
1: sakit tuh ya. Oh, mohon ayo gitu mah tuh, mohon ayo gitu mah tuh. Meni resep kayu ngilun ayo itu teh.
0: Oh,
1: tinggalin, mohon.
0: Mangga, tatos.
1: Kulan.
3: Mohon
1: apa? Oh, saya ada gitu mah tuh.
0: Pantang radio.
3: Pantang dah liat, enak-enak langgamnya dah liat.
1: Terus ah, go ya. Bebas lah.
0: Ayo asga sok atel dicukur mah peres ah.
1: Ikan baik, ngahaja, karena disitulah sensasinya.
0: Gus ah. Pangkira sampai yang terangkam sudah nyerang Margi Dahlia. Ya rayuan anak mai tanya cerita tilannya. Pantang radio.
1: Enak-enak
0: langgam
1: Dahlia.
0: Prung ah.
1: Go.
0: Ya.
1: Aduh.
4: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

Suara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Σας διαβέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycling.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: botol.
1: Aku mah cara konsumsi jamu tetes alpa propolis iya pak.
0: Enjing genep tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser, meser tilu gerus karaos karasa.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Gara reka mana heula atuh, tong kemana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well!
4: Wargi Dahlia, masih panteng?

0: si Ucu. Pokoknya warga Dalia apalkan langgam-langgam Bungsu Bandungnya. Bungsu Bandung. Oke, siapa siapanya? Oh,
1: siapa
0: orang? Terus lagu-lagu DP-nya
1: DP misalkan akad keras misalkan DP motor seberahaun tenor 3 bulan
0: setu. Ayo ciring cing
1: cing
0: cat. Ayo ciring cing cat. Terus
1: Republik. Mana mungkin selimut tetangga ke di laundry kene.
0: Terus acan garing. Cari Setia Eben.
1: Cari Setia Eben. Isabella adalah akulah pendukungmu.
0: Apalkeun ti ayeuna soalnya lamun misalnya pas ayah penyanyi keur ngalagukeun urang
1: apa? Urang bisa nyanyi.
0: Eta teh kepuasan tersendiri. Nah,
1: jeung saurang deui nu can kanyanyikeun Mbah Dukun ayah. Ada Mbah Dukun.
0: Lain nyanyi sama Mbah Dukun terus nyanyi nanti pas tengah berang pisan.
1: Ereng-erengan.
0: Ereng-erengan. Oh, terus langbir. Langbir di
1: ya kan. Terus pas di burak ku si alam tehnya. Puah kasurupan kabeh. Anu jumba kasurupan.
0: Ai power.
1: Kasurupan hayang beli produk cenah gitu.
0: Lain si bebe loba ka hayang.
1: Si bebe loba ka hayang kasurupan. Saya cenah
0: tamahan deui atuh teh cenah itu cenah mahal ini. Sok di dia mayar.
1: Sok mae sorangan we tukeran jeung sebelah ceker kadinya.
0: Naon eta teh? Manya ya mahal ini kayak orang kontak heula si Sule. Nah, jeung si Sule. Kita mitohana eta mah.
1: Lah bade kontak dokter anak buru kontak.
0: Aduh warga Dalia tekaros Dalia tatar Sunda parantos rengse geuning waktosna. Ini urang lenjeun geuningnya mas pindahkeun lagu kam Sundana sim kuring tamal ya.
1: Din Edun pamit ah.
0: Nyarangan warga Dalia nya. Amitan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dalia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Purung
0: ah. Goyah.
2: 101.5 Dahlia FM Bandung gayang sik asik.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
2: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian di ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
3: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
5: Kami terima laporan dari rumah sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
3: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
6: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya hal info pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat Harim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana gitu.
1: Soalnya mencemarkan nama baik.
7: Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam gitu.
6: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan pantai Madasari.
3: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Bukan tempat tinggal lagi. Kenapa kami bersikuku tetap tinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mana, untuk yang kenapa.
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
11: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
10: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
10: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
11: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
10: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
10: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayab Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
12: Ayab Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
10: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Ro Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Ro Suryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
13: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
14: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Joko sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Oh. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
15: Akan bawa bukti-bukti?
14: Oh, apa sih? Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP di bawah Pak Jokowi.
15: Oke,
14: clear.
13: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
10: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
16: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis seperindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
17: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: 101,5
19: Dahlia FM.
18: Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Udah siap belum? Selalu siap wargi Dahlia Macena ya, buat pantengin baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti ya. Seperti biasa yang mau request, mau absen, boleh banget wargi Dahlia ke 0811 222 1015. Prungah, go go go, goyang.

0: 5,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi Keisha Lefron Kapelarian Wargi Dahlia. Daripada pelarian-pelarian, sedaya mendingan kita mau olahraga lari setiap hari Wargi Dahlia ya. Biar badan sehat, biar tetap semangat ya. Apalagi buat Wargi Dahlia yang sekarang lagi ngerasa sering sakit gitu ya, karena cuaca yang lagi berubah-ubah. Salah satu kuncinya adalah olahraga Wargi Dahlia, jangan lupa ya. Pokoknya udah dijadiin pelarian, mendingan aku mah lari aja sedaya. Tapi jangan lupa kalau Wargi Dahlia lagi lari, tiba-tiba ngerasa kram, capek gitu ya, ototnya tegang gitu ya, itu tandanya Wargi Dahlia harus selalu sedia Hotin Cream ya. Hotin Cream ini bisa menjadi teman kita setiap hari untuk meredakan capek, pegal dan juga nyeri otot Wargi Dahlia. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju Wargi. Hotin Cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget Wargi Dahlia, ada Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin Dicia untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi, juga ada Hotin Balsam yang extra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cup pijat Wargi Dahlia. Terus juga ada Hotin Tube ukuran 30 gram yang terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja. Hotin Hot Spray juga ada nih buat yang mau olahraga ya, saat pemanasan tinggal semprot-semprot aja, capek pegal kram langsung hilang Wargi Dahlia. Terus kalau beres olahraga pakai Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.id. Ya udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Sudah murudul sekali ini, banyak yang belum move on. Ini tes sama kekalahan Persib. Sabar guys, Persib atau saya di Korea. Ya udah move on, move on. Bebeb Dari berikannya nyerian. Persib LET kumah Bebeb Dari senenya. Semangat atau Bebeb Dari ya. Kemarin Bebeb Dari dari Cibiru mainnya gak ada ke ujung berung kamari. Eh somse Bebeb Dari tegening ya. Pedi goci nih buat semua Wargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin. Katanya Beb buat keluarga kesayangan juga siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama TST yang ada di Dago juga hadir. Pengen langgamnya aku tak berarti bagimu Baby Alia, di goci nih buat Wargi Dahlia aja siap ya. Apa kabar juga Teh Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir Baby Alia ya. Erlan di Cikembang Ciwidey juga hadir Beb. Pengen cinta dari seberang aja Beb, di goci nih buat karyawan DA Strawberry aja. Terima kasih udah dibacain. Sami-sami sayangku. Aduh, beli seger ya. Strawberry. Oh, ya lagi musim-musim kayak gini strawberry lagi usum enggak? Lagi bararagus enggak? Lagi cantik-cantik enggak? Ya tapi kalau ngomongin soal buahnya aku itu jadi keingetan akhir-akhir ini ya, kalau scroll-scroll TikTok gitu ya suka muncul ini apa? Drama-drama buah-buahan gitu, anomali buah-buahan. Ini asa jangan lihatnya ada durian, strawberry, alpukat, cenanya ada apel, cenanya drama-drama percintaan tapi si karakternya itu anomali dari buah-buahan Wargi Dahlia. Aduh mani ayah-ayah wae zaman ayah namanya. Kita teh berada di dunia yang mana sih ini sebenarnya mani, banyak spesies-spesies yang tiba-tiba bermunculan. Tayati di Kopo juga hadir Baby Alia lagi di Arjasari rek macul Tayati. Miresep kekebonan jenaya. Lagi panas menterang gini jangan lupa pakai topi Tayati ya. Kalau bisa bawa tenda hajatan sekalian Teh Yati lagi maculnya ya biar teka panasannya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa lagi? Ini Mamah Merlin juga absen cina Beb. Siap sayangku ya. Bunda di Konveksi Bojong Mas juga hadir Baby cantik. Siap sayang ya. Yang mau telepon buat requestin langgam boleh banget Wargi Dahlia ya di 73028 atau di 73111710 atau lewat WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Ketemuan sama siapa dulu? Coba ditoong sama Baby Alianya cenanya di Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Ah, luar biasa ini baru juga disambat, senang langsung muncul ke permukaan bumi.
1: Aku asli erek macul, erek melak ubi ini.
0: Ubi apa?
1: Ubi cilembu.
0: Ah, ya ampun, kayak kalau udah jadinya jangan lupa di open cing lila ya. Nanti langsung kita buat ram ubi ya.
1: Dijamin pulang.
0: Iya, ya, apalagi tanah di pada eta teh Banjaran ya. Arjasari mah bararagus tanah teh senenye. Tayati semangat atau biar makin semangat pengen sambil temenin langgam apa?
1: Semangat aku pengen langgam. Dari Charlie Fit Regina.
0: Oke, kamu memang benar. Oke, boleh pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat baby Alia cantik aja. Sama semua wargi Dahlia yang lagi tantang baby Alia di panas mentrang seperti ini.
0: Mentrang, ya. Seninya nuhun pisan Teh Yati, semangat maculnya ya.
1: Sampai-sampai beb, tapi di sini gak hilir-hilir kak enak.
0: Ya ampun Teh Yati. Biar Kak Iyuhan mah atuh macul teh jam 12 malam. Iya tong jam 12 bareng.
1: Jam 12 malam atuh tiris atuh
0: be. Di angkaan lo bandung ngabaturan ya ke jam 12 malam.
1: Jam 12 malam mah.
0: Terima kasih, sehat-sehat ya, hati-hati ya.
1: Iya, makasih be.
0: Pandang radio.
1: Pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Perung ah jaga-jaga.
0: Atur thank you Teh Yati yang ada di Kopo. Cenanya ada siapa lagi boleh wargi Dahlia ya. Di belakangnya Teh Yati Kopo. Cena halo Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atau perung ah nombor bayang.
0: Cakep. Sama siapa nih?
2: Orang ibun beb.
0: Ada Isar?
2: Iya.
0: Kenapa suaranya beda ih?
2: Nyakit
0: tuh, udah bawa-bawa suaranya kayak 17 tahun lebih muda gitu.
2: Kayak 08
0: merenya. Udah makan siang belum?
2: Udah atuh, kan aku mah gak suka makan siang.
0: Sukanya makan, iya makan taraje, makan pakunya.
2: Nah, eta, makan
0: ati dari kanan-kanan. Jangan atuh, Teh Isar.
2: Iya.
0: Mending gak sabar pengen lihat Teh Isar jalan kaki dari Ibun tanggal 11 Oktober.
2: Ini teh atuh udah jebra, beb. Itis-bitis sudah badan.
0: Lamun Teh Isar jalan kaki di Ibun ya, tapi ke Tegalega, ku abi rek dibere, ya dibere, non ngerana teh dibere foto jeng Charlie, sok. Sarata berat cenanya. Mending foto jeung dedah we nya. Babari. Pengen lo gak mau apa cantik?
2: Sayang aja dari Pasto.
0: Boleh pengen gocin buat siapa?
2: Gocin buat kita berdoa aja sama semua wargi Dahlia ya. Tebnya sehat-sehat.
0: Sami-sami, amin. Sehat juga buat Isar ya.
2: Amin.
0: Pandang radio.
2: Pandang Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia pernah go-go-go ya.
0: Atur thank you. Langsung baby Alia puterin langgam request yang satu persatu ya. Di WhatsApp-nya nanti dibacain lagi ya. Yang belum absen boleh wargi Dahlia. Ke 0811-222-1015. Perungah, go-go-go, go ya. Yeah.

Wargi Dahlia yang lagi galau si kecilnya susah makan, bisa banget nih Wargi Dahlia. Ada solusi yang cepat dan tepat Wargi Dahlia buat si kecil biar nafsu makannya meningkat Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji madu asli dan dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh semakin kuat dan pastinya enggak gampang sakit anak-anaknya Wargi Dahlia ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek di kamar favoritnya Wargi Dahlia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Kalau anaknya udah lama makan langsung dikasih reward buat jalan-jalan ke Trans Studio Bandung, mumpung lagi banyak promo spesial dari Trans Studio Bandung Wargi Dahlia ya. Cek baby cek aja di sosial medianya di @transstudiobandung. Untuk Wargi Dahlia yang pengen naik wahana yang memacu adrenalin, bisa juga menyaksikan live show spektakuler, udah paling cocok banget di Trans Studio Bandung ya. Amanin tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Halo wargi Dahlia, saya Charma Nathan. Saksikan penampilan saya baru setiap band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Ali yang cantik jelita wargi Dahlia ya. Kangen Ben, kehilanganmu berat bagiku ya. Ini kayaknya judul langgamnya menggambarkan perasaan Andika Kangen Ben yang sekarang lagi gelisah hatinya karena tiba-tiba saja wargi Dahlia ya, pentolan dari Kangen Ben ya, itu mengumumkan bahwa Kangen Ben bubar wargi Dahlia. Jadi Dodi Kangen Ben sebagai pentolan grup band Kangen Ben ini mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa Kangen Ben resmi bubar. Dan Dodi juga memberikan ultimatum bahwa tidak boleh satu orang pun dan juga mantan personil dari Kangen Ben ya, siapapun itu, membawakan kembali lagu-lagu Kangen Ben dimanapun, kapanpun, katanya termasuk para IO-IO juga diwanti-wanti ketika nanti ada ex dari Kangen Ben yang membawakan langgam-langgam Kangen Ben itu tidak diperbolehkan oleh Dodi Kangen Ben wargi Dahlia. Meningeri ya, padahal kan memang Kangen Ben itu kayak suatu kesatuan gitu ya. Dodinya keren banget kalau nyiptain lagu, kawin banget sama Andika Kangen Ben gitu. Terus lagu-lagunya Dodi ini, langgam-langgamnya Dodi ini bisa dibilang sangat-sangat cocok banget karakternya sama karakter suara Andika gitu. Jadi asa sayang kalau mereka harus pecah kongsi dan Andika udah gak bisa lagi nyanyiin langgam-langgam Kangen Ben wargi Dahlia ya. Terus nanti kalau misalkan manggung Andika nyanyinya langgam apa ya? Langgam jenajen-jenajen atau yang mana gitu ya? Karena kan semuanya kayak udah melekat banget dia. Kalau lagu-lagu Kangen Ben teh suaranya suara Andika gitu ya. Entah apa permasalahan yang sedang terjadi di internal mereka, karena ketika diklarifikasi ke Andika ya, Andika bilang kalau dia gak tahu menau tentang pembubaran ini. Bahkan dia baru tahu terkait berita pembubaran ini dari sosial media katanya wargi Dahlia. Ini mah ya, menikah kayaknya teh perang dingin wargi Dahlia, soalnya di situ teh di captionnya Dodi Kangen Ben teh ada kata-katanya bahwa selama ini saya membenda menahan gitu ya, intinya mah kayak dia teh selama ini saya coba sabar gitu ya, kayak sekarang teh udah puncaknya merasa tidak dihargai sebagai pentolan ataupun pendiri Kangen Ben, sebagai pencipta langgam-langgam Kangen Ben gitu ya. Akhirnya mungkin Dodi udah muak gitu ya, pergi kalian semua, pergi, aku bisa sendiri gitu, jika nanti gitu wargi Dahlia ya. Karunya ih, aku mah memikirkan masa depan Kangen Ben gitu ya, karena kayak tadi yang Baby Alia bilang, Kangen Ben itu sudah ciri khasnya vokalnya adalah vokal Andika, lagu-lagunya, langgam-langgamnya enak-enak yang diciptain sama Dodi gitu. Jadi tolonglah Andika dan Dodi jangan bertengkar. Gimana ini fansnya Kangen Ben, setuju gak kalau Kangen Bennya bubar wargi Dahlia? Lebarnya ya itulah, karena mungkin sekarang zamannya sudah berbeda wargi Dahlia ya. Tenang Baby Alia, Kangen Ben bubar, ayah Dodi, iya Dodi Odoy. Dodi Odoy bisa nyiptain lagu gak Dodi? Coba ciptain lagu buat Baby Alia deh sebagai tesnya, sebagai tes untuk menuju personil Kangen Ben yang baru ya. Atau Bebeb Diri mau jadi pengganti Andika Kangen Ben, silahkan ngobrol aja sama Dodi Odoy ya kalian. Saling ngobrol dah wawuhnya. Wargi Dahlia meni pusing sana Baby Alia mikirin Ben banyak yang bubar, mikirin banyak orang yang berselisih. Weh cenanya akhir-akhir ini teh ya. Rasanya pengen

0: Ingin diri ya Wargi Dahlia, pengen ke tanah suci aku mah ya, kalau lagi rarudet kayak gini teh urusan dunia teh Wargi Dahlia. Ada yang sama juga gak pengen umroh Wargi Dahlia? Umroh yuk bareng sama Baby Alia di Amaya Tour Indonesia Wargi Dahlia. Karena nih ya, Amaya Tour Indonesia ini siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang dan juga terbimbing Wargi Dahlia. Dengan fasilitas yang terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air. Jangan ditunda niat baik Wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November dan umroh plus Cina di bulan November nanti. Jadi bisa sekalian liburan, hayu gasken ya. Info dan konsultasi bisa hubungi aja di 0811 105 564. Sekali lagi 0811 105 564, atau di follow aja Instagramnya di @amayatour_id Wargi Dahlia ya. Baby Alia vokalisnya ganti aja sama Baby Alia cenah, Mahiwal, Mahiwal. Baby Alia nyanyi sound system langsung rusak ya, palaur ya. Satu penelpon dulu Wargi Dahlia boleh di 0811-222-1015 yang paling cepat, hayu gaskan sama Baby Alia diangkat buat rekasin langgam dan langsung puter. Ada siapakah ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Ya, kenapa tidak bisa diangkat? Ih, sinyal ya mah guys. Sok satu lagi coba kita coba. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Kok main muah aja sih jam segini? Bukan KIP ah. Nama siapa ini?
1: Nama Irfan the baby.
0: Kang Irfan Arca Manik.
1: Cisaranten.
0: Oh, Cisaranten. Cisaranten yang ada Arca Manik Sarwate. Beda?
1: Ya dikit.
0: Oh saya, tetanggaan ya. Tetanggaan. Kang Irfan, kemarin enggak ikut nobar kak, tekaci.
1: Nobar, cuma di belakang ke baby.
0: Ih parah, sarah rombong Wargi Dahlia ternyata nyamperkan baby Alia.
1: Kata babynya sibuk di depan aduh.
0: Sibuk menangis, aku melihat gol kedua dari Persija. Iya, tidak naon lah ya. Gak apa-apa, nanti kita away ke Korea aja ya.
1: Iya, hari Rabu ya.
0: Betul, hari Rabu, 2 hari lagi. Kang Irfan mau langgam apa?
1: Mau langgam, mau stand behind you, boleh?
0: Persib?
1: Iya dong.
0: Boleh, atau sok ya, pengen digocin buat siapa?
1: Buat Persi Ali aja. Sama Boboto.
0: Boboto salam dunia?
1: Iya.
0: Salam kuburan Ben. Boleh atau siap ini. Makasih banyak ya. Nanti kalau ada nobar-nobar lagi, gaskeun lagi ya.
1: Siap.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Plung ah, go ya.
0: Siap. Banyak yang belum move on ini teh sama Persib Bandung yang kemarin kalah. Bukan masalah kalahnya, sekarang mah cenah mau fokus dukung Persib Bandung yang sudah bertandang ke Korea ataupun sudah tiba di Korea ya. Akan melawan Seoul FC di babak penyisihan grup ACL 2. Jadi pengen diputerinnya We Will Stay Behind You dari kuburan Ben. Kalau gitu spesial Baby Ali puterin buat Persib, semoga menang lawan Seoul FC-nya. Prung ah.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Jahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung pertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan CFD. Pembangunan halte BRT Cicadas selesai dalam 2 pekan. Pemprov Jabar belum melakukan pinjaman. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung masih menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day CFD di kawasan Dago dan Buah Batu, serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait penggunaan anggaran. Lembaga keuangan pemerintah pusat tersebut menemukan potensi kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah karena anggaran digunakan bukan untuk aparatur sipil negara atau ASN. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan tidak menuding pihak komunitas dalam kasus tersebut, namun sesuai temuan BPK, kesalahan dilakukan oleh dinas terkait. Menurutnya dinas yang berwenang tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak tanpa menandatangani kontrak atau selain ASN. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung akan melakukan tata kelola ulang sebelum kegiatan CFD kembali digelar. Meski begitu Farhan berharap CFD kembali dilaksanakan karena dinilai membantu perekonomian masyarakat sehingga pihaknya mempertimbangkan lokasi baru penyelenggaraan kegiatan serupa.
3: Sesuai dengan temuan BPK yang disalahkan itu Dishubnya tidak melakukan pengelolaan anggaran dengan baik sehingga memberikan honor langsung kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani kontrak atau bukan ASN. Maka kita harus tata kelola ulang gitu. Sampai tata kelola ulangnya saya setujui, maka CFD kita hentikan dulu. Saya juga pengennya CFD segera dilaksanakan kembali, insya Allah, karena itu membantu perekonomian rakyat baik di Buah Batu maupun di Dago. Sambil kita memikirkan juga mungkin beberapa titik akan kita buka baru. Saya mah kepikiran alun-alun ya, alun-alun dan Beragam Bebas Kendaraan tetap dijalankan.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah menduga pembangunan halte Bandung Rapid Transit atau BRT yang berada di tengah Jalan Ahmad Yani atau kawasan Cicadas akan menuai keluhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi keluhan dari masyarakat terutama pengguna jalan terkait kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut sebagai dampak pembangunan halte BRT. Farhan mengatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminimalkan kemacetan dan pengerjaan halte tidak menimbulkan kemacetan. Menurutnya kondisi tersebut hanya sementara karena pekerjaan ditargetkan tuntas dalam 2 pekan. Selain itu, lebar jalan di kawasan Cicadas tidak memungkinkan dibangunnya jembatan penyeberangan orang atau JPO untuk menuju halte, sehingga hanya disiapkan perlintasan penyeberangan. Persoalan lainnya adalah kemudahan akses untuk penyandang disabilitas yang perlu dipastikan agar tidak mengganggu keseharian masyarakat.
3: Itu sudah diduga sebelumnya, jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaan tidak menimbulkan kemacetan. Ya, tapi ini kan hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat, menurut kabar itu paling lama selama 2 minggu, setelah itu lancar persis seperti yang di Jalan Jakarta, dalam 2 minggu selesai. Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO, maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu. Tapi kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Nah, ditambah lagi tentu saja dengan lantai yang tinggi, itu kan berarti akan ada kesulitan untuk disabilitas. Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 3,4 triliun rupiah, menyusul defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat tahun 2026 yang mencapai 5,7 triliun rupiah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penyebab utama munculnya opsi pinjaman adalah tertundanya penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah senilai lebih dari 3 triliun rupiah, sehingga diharapkan dana bagi hasil tersebut bisa segera dibayarkan agar Pemprov Jabar tidak harus meminjam. Menurutnya jika pihaknya harus meminjam kepada pemerintah pusat, nantinya Kementerian Keuangan yang akan membayarkan pinjaman tersebut kepada instansi yang memberikan pinjaman kepada Pemprov Jabar.
4: Jadi dari totali sekian itu kan memang kisarannya kebutuhan realnya 3,4. Kan kita terus berkomunikasi nih dengan Kementerian Keuangan dengan harapan yang bagi hasil pajak ini bisa juga dibayarkan di bulan Oktober, November, atau Desember. Sehingga konsep tentang pinjaman daerah 3,4 ini masih wait and see. Secara prosedur administratifnya kita penuhi, tapi penggunaannya digunakan atau tidak itu nanti kita lihat perkembangan keuangan. Andai kata pun ada pinjaman, sebenarnya kan gampang. Ya saya kan tinggal mengajukan skema ke SMI. Kita pinjam nih 3,4, tapi nanti dibayarnya dari tagihan pemerintah provinsi atau Kementerian Keuangan. Ini kan lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Ya Kementerian Keuangan tinggal bayar ke sini, nggak usah bayar ke kita.
5: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung, dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at nisbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat, menyampaikan seloroh bahwa Ketua RW seringkali menjadi ujung tombak sekaligus ujung tombok dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan. Asep mengaku sempat beberapa periode menjadi Ketua RW di wilayahnya, sehingga memahami tugas dan kondisi para Ketua RW dalam melayani warga. Oleh karena itu, Asep menyatakan sedang memperjuangkan setiap masukan, keluhan, dan harapan masyarakat, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua RT dan RW, termasuk PKK di tingkat RW. Hal tersebut disampaikan Asep usai melaksanakan reses selama 6 hari dan menemui konstituennya di Dapil 4 Kota Bandung yang meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Gedebage, Panyilekan, dan Cinambo.
7: Nah, 3 periode jadi apa? Jadi paham betul, RW mah adalah bagian dari ujung tombak yang paling depan. Itulah ujung tombak, Pak. Hari ini saya semua sedang memperjuangkan, Bu. Mulai dari insentif PKK RW dan kemudian insentif RTM. Kita berbicara tadi APBD bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa masuk ke dalam anggaran dewan, tapi tidak pengadaan barang. Nah, kita lebih ke infrastruktur SDM. Jadi untuk laptop itu memang kalau di Pakarsa itu, kalau saya nggak salah ya, itu bisa pengadaan komputer ya, Bu.
2: Komunitas Grid Bandung kembali menggelar kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Kegiatan digelar di halaman Balai Kota Bandung pada Minggu 13 September 2026. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wiryanti Sugata mengatakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah merupakan bagian dari kampanye kepedulian terhadap persoalan sampah di Kota Bandung yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak. Selain mengumpulkan dan menukarkan sampah, kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung tersebut menghadirkan sekitar 30 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kota Bandung. Beragam produk ditawarkan kepada pengunjung, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, hingga pakaian dengan harga mulai dari Rp10.000.
8: Kita mengadakan bazar bayar pakai sampah. Selain itu ada banyak acara. Selalu kita ada kesehatan kan, cek kesehatan. Ada juga kacamata yang kasihan untuk lansia, kita membantu sosial.
2: Sementara itu, saat menghadiri kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ikut memberikan contoh dengan membawa sampah yang telah dipilah untuk ditukarkan. Dari hasil penimbangan, Farhan membawa 8 kg sampah kertas dan setengah kilogram sampah plastik bersih yang menghasilkan uang senilai Rp22.000. Menurut Farhan, masyarakat terfasilitasi dengan helatan tersebut, bahkan keberadaan komunitas Grid Bandung dapat menjadi motor penggerak dalam menyelesaikan persoalan sampah.
9: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan inisiatif dari warga ini bisa memberikan nilai tambah tersendiri kepada upaya kita untuk memastikan bahwa penanganan sampah adalah penanganan bersama, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Mana mungkin. Halo, Wargi Dahlia. Saksikan penampilan kami, Republik.
2: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditu.

Premier Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik di Dahlia Indonesia Pilihan Cinta dari Seberang. Udah baby Alia puterin ya, yang tadi udah request di 08 11 222 1015, wargi Dahlia ya. Sudah lewat dari jam makan siang, baby Alia mau ngingetin buat kamu yang belum makan siang dan masih sibuk banget sama kerjaan atau sibuk sama tugas-tugas kuliah gitu ya. Semangat dong, ayo dong, kamu makan dulu biar kamu gak kecapean, biar kamunya juga tetap fit lagi, biar semangat lagi gitu ya, ngerjain tugas-tugas yang sedang menumpuk-numpuknya wargi Dahlia ya. Pokoknya jaga kesehatan terus wargi Dahlia, apalagi sekarang cuaca lagi gak menentu ya. Kadang hujan deres banget, kadang panasnya menterang banget wargi ya. Ini lagi musim banget, banyak yang terserang flu, batuk, demam gitu ya. Penyakit musiman ketika transisi dari musim kemarau ke musim hujan wargi Dahlia. Jadi daya tahan tubuh kitanya harus kuat ya. Pertahanan tubuhnya harus kuat, makan makanan yang bergizi ya, buah, sayur, jangan lupa wargi Dahlia. Dan kalau bisa minum vitamin, multivitamin gitu ya wargi Dahlia, tapi jangan berlebihan. Kasihan ginjalnya juga kalau misalkan minum vitaminnya terlalu berlebihan, segala diabuskan cenanya. Minum air putih yang cukup juga ya wargi Dahlia sayangku ya. Ya, buat wargi Dahlia yang pengen teleponan bareng sama baby Alia, pengen requestin langgam, boleh banget wargi Dahlia kan 08 11 222 1015, atau di 73028, atau di 73 11 710 ya. Tapi sebelumnya baby Alia pengen sapa dulu buat yang udah absen via WhatsApp, Pak Jaja di Balai Endah, Hatornun udah panteng. Terus juga ada Asmo, Cisero, Majalaya juga nuhun ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Wina, Mamah Merlin dari Ciwidey, Hatur nuhun. Mas Bro dari Maroko Ciampelas juga terima kasih banyak. Mamah Dida di Manglayang Cileunyi juga nuhun sayangku ya. TSA Jalan Kaca Piring, Kiki Toing di Kopo Manglit juga selamat pantengin ya. Abai dari Bekasi selamat siang sayangku, selamat pantengin lewat streaming Radio Dahlia FM Bandung ya. Apa kabar juga baby Alinya buat Bibi Lung, amin sehat-sehat Bibi Lung di Ciwidey ya sayang ya. Ada Budi 33 Cikadu Sore yang juga hatur nuhun sayangku. Ratna di Nyengseret juga terima kasih banyak sayangku ya. Apa kabar buat TLI di Padalarang, TRna Cipagalogirang juga nuhun ya. Salam kenal pendengar baru Dahlia, cena salam kenal buat semua wargi Dahlia dari Raka di Cibaduyut ceninya. Raka, salam balik sayangku ya. Terima kasih banyak udah pantengin Radio Dahlia FM Bandung ya. Spesial buat teteh penyiarnya aja yang suaranya bagus, enak didengar. Masya Allah, tabarakallah, nuhun pisan sayangku. Terima kasih, semoga kamu sehat selalu Raka di Cibaduyut. Rai Raka. Raka teh kalau di bahasa Sunda mah kakak ya, lanjut jenenge. Berarti kamu kayaknya anak pertama. So tahu deh baby Alia. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama siapa lagi ini ya? Dicek baby cek dulu sama baby Alianya. Ada Ramdan Firmansyah dari Soreang juga hadir baby Alia. Ada Wa Uci di Jalan Suci juga hatur nuhun sayangku udah pantengin ya. Terima kasih juga baby Alianya buat siapa lagi ini di Dahlia Indonesia Pilihan. Hai baby Alia, selamat siang. Di luar panas banget babe, cena dengerin suara kamu jadi adem. Masya Allah, Tehani itu bagus, hatur nuhun pisan sayangku. Lengkapnya Wali aja, salam kenal buat semua pendengar setia Radio Dahlia, katanya hatur nuhun. Makasih loh, hari ini banyak banget yang ngajak baby Alia kenalan senenya. Kenalan dong senenya. Terima kasih juga buat wargi Dahlia nih yang udah setia buat standby teleponin baby Alia. Karena penelponnya banyak ini jadinya gak bisa keangkat semua wargi Dahlia. Kalau gitu baby Alia bikin challenge singkat aja ya. Yang tahu jawabannya langsung kirim ke 08 11 222 1015. Yang paling cepat paling tepat bakalan baby Alia telepon buat requestin lenggam dan langsung putar wargi Dahlia. Pertanyaannya gampang banget wargi Dahlia. Pertanyaannya gampang banget sekali lagi ya. Kalau wargi Dahlia tahu nanti tanggal 11 Oktober itu ada gelegar Jalan Santai 56 tahun Radio Dahlia ya. Di tahun 2024 berapa tahun Radio Dahlia wargi Dahlia? Yang tahu jawabannya langsung kirim via WhatsApp wargi Dahlia ya. Di tahun 2024 berapa tahun Radio Dahlia ya? Tes Antikopo 2 tahun.

0: 2024 Radio Dahlia ulang tahun keberapa?
1: 54 dong.
0: Bener, lain 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu. Kak Asmul lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Ini lagi
0: Keke Jack, senangnya pengen ditemenin sama lenggam apa biar semangat atuh?
1: STB11 aja.
0: Yang mana?
1: Ruang hidup.
0: Yang mana?
1: Ruang hidup, apa enggak?
0: Aku cek dulu ya, sambil digocin buat siapa sayang?
1: Gocinnya buat Bibi Ali aja deh.
0: Gak ada yang lain. Semua
1: pendengar Dahlia.
0: Ada lagi, segitu aja.
1: Ini buat istri aku aja.
0: Siap atuh ya, ditunggu lenggamnya ya.
1: Ya.
0: Nanti tanggal 11 ketemu sama Charlie Setia Band di Tegalega ya.
1: Siap.
0: Gaskeun tim Majalaya rombongan Senator Nuhun Kang Asmo Panteng Radio. Panteng Dahlia. Dahlia
1: nelalamnya perunga go ya.
0: Atur nuhun Kang Asmo di Cisero Majalaya ya. Terima kasih juga buat wargi Dahlia yang sudah jawab 54. Banyak banget wargi Dahlia. Tadi ya, wargi Dahlia satu lagi deh aku kasih challenge singkat ya. Challenge-nya adalah coba wargi Dahlia nyanyi langgam SC12 atau Setia Band. Cuman gini aja bilang, tapi harus yang aku terjatuh. Coba, cuman nyanyi gitu aja, tapi langgamnya kudu juga gitu wargi Dahlia. Aku terjatuh. Ini mah yang duluan pasti langsung yang menang ya. Kalau emang ekspresinya kayak gitu ya, langsung Baby Alia telepon buat requestin langgam ya. Ada siapa ini yang pertama banget kirim wargi Dahlia?
2: Aku terjatuh.
0: Ah beda, beda. Lain gitu Teh Elispeta. Lain gitu Teh Elispeta ya. Aku terjatuh. Kudu gitu. Mama Apep kumaha Mama Apep?
2: Aku terjatuh.
0: Kudeng. Aku terjatuh. Gitu atuh kan suara-suara Charlie ya Mama Apep. Coba kita dengerin yang satu ini wargi Dahlia ya. Bagaimanakah suaranya?
3: Aku terjatuh.
0: Sip. Nah iya rada mirip. Anak kuduk itu. Kita telepon wargi Dahlia. Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Tuh tempo di telepon lila aja. Cina aku ya pengen ditelepon. Dahlia Indonesia Pilihan aku hitung sampai 3 ya. Kalau ini aku cari yang lain. 1, 2, 3, bye ya mereka. Aku nangiluan challenge sebenarnya. Satu lagi deh wargi Dahlia ya, satu lagi kita dengerin yang satu ini. Ada siapakah? Sip sebenarnya. Wargi Dahlia buat wargi Dahlia yang pengen ditelepon, jangan dulu nelpon wargi Dahlia, karena ini Baby Ali yang nelpon ya sayangku ya. Baby Ali yang nelpon, sekali lagi jangan nelpon, Baby Ali yang nelpon biar Baby Ali yang bisa nelpon. Ada siapakah ini yang barusan sudah rada mirip-mirip seetik sebenarnya Dahlia Indonesia Pilihan? Asik atuh Prung ah. Sama siapa nih?
4: Gilar
0: di mana Gilar? Di mana? Ciwide. Lebih dekat lagi sayang handphonenya. Kan Gilar Ciwide-nya udah Ciwide-nya daerah mananya?
4: Pasir Suling.
0: Pasir Jambu.
4: Pasir Suling.
0: Oh, Pasir Suling. Seninya Pasir Suling. Nanti tanggal 11 atau rombongan Ciwide kata Galega ya.
4: Ya, siap.
0: Siap. Kang Gilar pengen langgam apa?
4: Langgamnya dipilihin aja teteh.
0: Boleh atau apa yang gocin buat siapa Kang Gilar teh?
4: Buat wargi Dahlia aja semuanya seleranya. Gocinnya.
0: Buat siapa?
4: Buat wargi aja.
0: Oke, siap. Siap. Atur nuhun Kang Gilang, sehat-sehat pokoknya. Salam buat orang Pasir Sulinge. Iya. Panteng Radio.
4: Oh iya, enak-enak langgamnya. Brung ah, go goyang.
0: Atur thank you Kang Gilar ya. Terati Jalintir Batu Jajar juga atur nuhun ya. Belum dapat hadiah dari Ultah. Nah, atuh Teh Ai, Mama Apep ikutan atuh kuisnya. Kuisnya masih ada enggak? Terima kasih juga buat Bang Ronai dari Majalaya, atur nuhun. Teh Elis Peta dicoba lagi nanti ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwide juga nuhun. Hanito Bagus Ismail, Teh Erni dari Katapang juga terima kasih banyak. Deden Cipteng, Santi Kopo, Teh Astriani juga terima kasih banyak. Ada yang pengen diputerin lenggamnya Ruang Hidup dari ST12 wargi Dahlia. Setia Band nanti bakal ngisi di acara Gelegar 56 tahun Dahlia di lapangan Tegalega 11 Oktober.

0: Galia. Galia Indonesia pilihan.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
0: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma

0: Sudah dong, Bu.
1: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?

0: berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek. Biolisin Vitamin Tu.
1: Sampurasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan.

Jangan kemana-mana, Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan di 101,5 Dahlia FM ya. Baby Alianya harus udahan dulu nih nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Sebelum Baby Alia pamit, ngingetin lagi kalau di Trans Studio lagi banyak promo spesial, wargi Dahlia bisa sepuasnya untuk menaiki wahana-wahana yang memacu adrenalin dan juga menyaksikan live show yang spektakuler banget pokoknya sama wargi ya. Langsung amanin tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Teh Neni, terima kasih banyak Teh Teni di Binong, hatur nuhun sayangku ya. Rahma Ramdan Firmansyah di sore yang Wauci di Jalan Suci, Kang Aden di Cicalengka juga terima kasih banyak. Agus Katbon Cibaduyut ya. Ada Herman Ibun, Aman Abadi juga apa kabar ya. Aep di Buah Batu Tayo sore yang Teh Tita Siti Fatima juga hatur nuhun. Neng Nana juga terima kasih banyak. Neng Jenong di Cijambe ya. Bibilung, Esa Jalan Kaca Piring, Teri Darat Nasari, Kiki Toing, Amici Muncang, Haji Dudu Moye juga terima kasih banyak. Kang Jaja, Papa Dede, hatur nuhun. Esti Dago, Teh Wina, terima kasih banyak. Teh Asriani, Teh Santikopo, Deden Cipteng ya. Terima kasih Teh Hani, Tuh Bagus Ismail, Teh Rati Jalantir, Batu Jajar, Mama Lucy Widey, hatur nuhun juga ya. Pokoknya buat semua wargi Dahlia, terima kasih banyak buat yang udah pada pantengin Baby Ali ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi, maafin kalau gak kebacain semua, maafin requestannya kalau gak keputerin semua wargi ya. Sehat-sehat buat kita semua, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, kukukuk.

0: Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
2: 101,5.

0: beribadah ria. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 3 sampai jam 4 sore.
1: Halo warga Dahlia, saya Cervan Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
2: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
0: Jam non-stop Langgampong.
13: Satu jam non-stop Langgampong.
0: Tanpa penyiar.
14: Senin sampai Minggu. Jam 3 sampai jam.

0: penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh insan pertelevisian. Inilah daftar nominasi Indonesian Television Awards 2026. Kategori, program primetime drama terpopuler. Kategori, program primetime non-drama terpopuler. Kategori non-primetime drama terpopuler. Kategori, program non-primetime non-drama terpopuler. Kategori, program Ramadan drama terpopuler. Kategori, program Ramadan non-drama terpopuler. Kategori, berita siang terpopuler. Kategori, aktor terpopuler. Kategori, aktris terpopuler. Kategori, pasangan terpopuler. Dukung nominasi favoritmu dengan cara vote melalui aplikasi RCTI Plus, Instagram, dan Facebook Indonesian Television Awards. Saksikan Indonesian Television Awards 2026, Jumat 25 September, pukul 21 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan JTV.
3: Didukung oleh...
4: Sekarang, Wargi Dahlia

0: non-stop langgampong.
1: Satu jam non-stop langgampong.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Masih pengen denger langgam pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin langgam pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara males harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Satu jam non-stop langgam pop. Langgam terus. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

Halo, 101,5 dari FM Bandung, goyang sik-asik. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin negelgar, semakin juara. Hadir lagi 2 jam adalah langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya Margi Dahlia ya. Selamat pantai.

Tinggal 27 hari lagi menjelang gelagar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelagar, semakin juara yang bakal digelar nanti Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung. Udah pada daftar belum wargi Dahlia? Kalau belum daftar beruan cus daftar dulu wargi Dahlia ya. Oke baiklah, ngomong hari ini kalau misalnya Ricky lihat dari pantauan mata ya, dari pantauan mata bukan dari pantauan batin loh. Beberapa kantor-kantor kelurahan lagi apa namanya lagi melayani untuk para bantuan bansos wargi Dahlia yang nganternya panjang banget sampai ada yang aduh aku kepanasan, aduh aku pusing gitu kan karena saking panjangnya. Dan juga lagi berita mengenai soal menghebohkan walaupun ada berita-berita tentang infotainment yang juga lagi menjadi buah bibir di mana-mana. Wargi Dahlia mengenai soal BPSW dan juga RSO gitu nanti Ricky bakal bahas nanti ya. Nanti ada versi detail tapi ini terbaru the latest banget Wargi Dahlia, the latest banget. Dengar-dengar kabar katanya Menteri Keuangan diganti bener tuh sih. Belum ada kabar selanjutnya sih, Ricky baru dapat dengar-dengar hawar-hawar aja katanya Bapak Puragabaya gitu kalau gak salah namanya itu diganti. Tapi bener ataunya gak tahu juga, Ricky baru dapat kabar tuh barusan di sosmed ya. Belum ada apa namanya, belum ada berita persulisnya gitu. Ricky lagi menunggu nih bener-bener atau enggak. Tapi yang pasti mah udah waktunya wargi untuk request dong. Langsung aja seperti biasa kasih tau sama Ricky telepon pengen request apa, atau juga mungkin mau ngasih tau info kekinian, atau juga mungkin mau ngasih tahu info keadaan lalu lintas sekitarnya wargi, atau mungkin voice note juga boleh seperti biasa di 08 11 222 1015, atau mau masuk juga lewat line telepon boleh lebo ya di 73028 atau 73 11 710, atau juga boleh lewat WhatsApp call yang pengen datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga boleh lebo, tinggal pilih salah satu wargi pengen request yang mana, atau mau ngasih gibahan atau juga mau ngasih info Ricky Leven tungguin. Oke, nanti habis setelah lengkap di depan ini kita bakal buka kita bakal baca WhatsAppnya dan juga bakal buka line telepon. Masih di gelaran Dahlia Indonesia asik bareng sama Ricky Leven. Dede gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu angin memikat jiwa. Mwah.

Ya ampun warga Dalem, ini baru banget, baru terpanas lagi mengenai soal, selain soal perekonomian dan juga Menteri Perekonomian ya. Kan ini lagi rame kasusnya si, apa namanya, BP, RSO, SW, dan manusia yang gak tahu niat karena tidak diketahui karena apa namanya, ditutup mukanya, matanya, mulutnya, kepalanya, badannya, udah kayak lemper warga Dalem. Tapi nanti dulu itu, nanti bakal dibahas nanti di sesi selanjutnya. Ini baru dapat kabar lagi, katanya selebgram Aisar Khaled katanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus tindak pidana pencucian uang. Ini asal tiap hari tanya, ini asal banyak mendengarkan berita-berita yang tidak mengenakan gitu wargi Dahlia. Oh tindak nih Om Congkong. Mudah-mudahan akan segera dapat kabar baik wargi Dahlia buat kita yang gak sih, yang gak sih, yang gak sih, yang gak sih. Yuk kalau gitu berita baiknya adalah sekarang kita mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Gak usah pakai lama-lama, langsung cus. Kita mau baca ada siapa. Request pertamanya datang dulu dari Teh Isar, katanya hai manusia pembawa tamu. Ada ya sebutannya hai manusia pembawa tawa. Untung bukan manusia pembawa virus ya, atau pembawa sakit penyakit amit amit jambang baby ya. Ada bapak dari di Cibiru, pengen cinta dari seberangnya buat teh om cucu gerlong bu enjoy. Mana nang isi bayi ponti dan udah gentah. Hari pas kata Isar Aisugi buat semua dengan berlupa. Jadi kumen jadi satu. Gua cinta buat keluarga kesayangan aja.

0: gue Cici Yo yang lagi kekejek sama satu jarum aik Jakarta yang gitu. Oh baiklah. Berikutnya ada Terini Otik katanya, hai kakak Riki Alalaki. Rini Otik si hidung minimal yang selanjutnya ke Indonesia kecamatan Belanda hadir. Oh di Belanda lagi ngapain? Yuk kita mau angkat line telepon, udah pada siap belum? Telepon kesini yuk. 73028 atau 73117100 atau juga melewat WhatsApp call juga boleh ya, tinggal pilih salah satu mau requestnya lewat yang mana. Langsung kita mau angkat saja di depan, kira-kira ada siapa sih sebentar ini WhatsAppnya lagi kenapa WhatsAppnya sebentar ya, oke sebentar ya WhatsAppnya sok error guys lewat ya lah. Halo Dahlia Indonesia asik. Iya, Numahiwal, Numahiwanya. Iya, ini adalah salah satu tersangka ya yang tertangkap tangan diduga apa melakukan tindakan pencucian uang ya dengan menggunakan deterjen bareng yang satu ini mah.
1: Bukan cuma uang yang dicuci teh.
0: Tetapi
1: muka, wajah, badan.
0: Banyak muka yang sebarang badan pakai deterjen teh Isar.
1: Kuman, gosok di lebuan.
0: Ah, gimana itu banget digosok dan di lebuan ya?
1: Ini ame itu rada bersih.
0: Ah, ya ampun.
1: Debu-debu itu vulkaniknya ame terhindar gitu, tak ame terhempas.
0: Oh, meong congkuk sehingga nanti apa, wajahnya teh isarte menilecir, meong congkuk.
1: Sama 11-12 juta, we, sama bujur kastel. Pakai lebu, pakai kesik, pakai tanah, pokoknya tujuh, iya weh, tujuh rupa.
0: Tujuh rupa, padahal mah wajahnya cantik merona, padahal teh isar mah.
1: Bukan lagi, aku mah weh aiki.
0: Kalau aku mah kan berduri, kalau aku mah teh isar.
1: Duri-duri cinta merenek tamanya.
0: Ember duri-duri beracun.
1: Sama duri-duri duit. Hanya postingan anak makanan hungkul, jualan hungkul.
0: Soalnya aku demen. Makanya, aku demen membuat teh isar tuh jadi kelaparan melihat aku gitu.
1: Ember, aku malah terus kayak ngarongan, kayak ngantongan, kayak meke ka imah mau keres.
0: Meong congkok.
1: Aiki. Heeh. Yang coklat.
0: Coklat apa?
1: Apa aja, yang penting mah coklat.
0: Coklat yang berisi cabe mau.
1: Mau, di sanguan.
0: Tapi tahu kan ada coklat isinya cabe atau juga mengandung cabe?
1: Belum tahu.
0: Ada tahu, malah itu buatan apa namanya anak bangsa sendiri tahu nggak, air di daerah Garut ya teteh. Nanti kalau sempat aku bawain.
1: Kedepan nama coklat isinya anak Krakatau namanya.
0: Kalau nggak nanti kita bikin baru ya, coklat isi Abu Gunung Kelut mungkin nanti ya.
1: Gunung-gunung yang lainnya.
0: Bisa cantik. Baiklah, mau ngasih info atau mereka selanggam.
1: Saya
0: ngagibah, weh. Ada ngagibah naon, sana.
1: Aku hari ini asalkan ngagibah.
0: Ngagibah naon, atuh gerai.
1: Naonnya tapi sindoraka. Sindimu langsung tetangga.
0: Aku penasaran apakah Teh Isar yang akan mungkin menggantikan posisi Menteri Keuangan yang baru gitu?
1: Oh, aku mah menteri itu aja, menteri kalang kabut. Nanti pas ada yang nanya, aku langsung kabur.
0: Langsung kabur ya. Langsung kalang kabut semuanya ya. Mau bener ya, mau jemprut.
1: Kalau langgamnya naonnya podoi. Iki
0: hayang
1: langgam naon?
0: Aku mau, kenapa jadi aku yang ditanya ya? Kalau aku mah.
1: Iki hayang langgam naon, Bro?
0: Langgam naon ya? Langgam ini aja atau kalau mah kanannya Kak Uing. Ini mau langgam yang ngebeat atau mau langgam yang slow?
1: Yang dangdut. Bangbung hidung.
0: Bangbung ya, curiga cager. Nih aya ge bangbung ieu bangbung rungkat aya ge heuh bangbung rungkat.
1: Iya, tadi embung aya na daek. Seperti biasanya. Coba sesono kena janur kuning
0: Sok boleh langsung digoyang-goyang buat siapa.
1: Katanya itu krek kawin.

0: Mamah Lili sarang Kang Ipan teh Siti Ajija. Sahadenya wargi da lihat teh banyak pokona mah semuanya we dikumkeunnya cing sararehat sadayana nya nya nya nya.
1: Amin. Baiklah, segitu aja.
0: Oh, sakit
1: banyak
0: cukup.
1: Baiklah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio.
1: Enak-enak
0: menanggapnya Dahlia, apa kok ke ya?
1: Gak yang Bali.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing yang tadi seberjumpa kanya menerawang. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Republik yang mantan Wargi Dahlia. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Love. Dia gemes si kamu si manisnya sejata pesona begitu wangi memikat jiwa. Wargi Dahlia tahu enggak sih memang sekarang di kota Bandung kan terutama di kota Nia banyak banget pembenahan para yang jual-jualan di pinggir-pinggir jalan, udah gitu pembenahan jalan-jalan trotoar gitu kan. Dan salah satunya adalah di kawasan Pasteur yang memang sekarang udah tiap hari itu selalu macet ya, macetos lezatos Wargi Dahlia. Soalnya lagi ada penataan kembali ruang-ruang publiknya gitu. Karena proyek ini ternyata mencakup trotoar sepanjang 1600 meter dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Desember. Suganteh Wargi Dahlia, sugantehnya ya nepi ke 2 minggu, 3 minggu atau sebulan lah ya, di bulan September ini beres nepi ke. Tapi ternyata sampai Desember ternyata yang diurus bukan cuma sedikit tempat doang tapi banyak begitu kan. Yang terbuktinya adalah di kawasan Pasteur di depan TPU Pandunya jalannya jadi lebih bersih, lebih tertata, bahkan buat jalan-jalan orang yang difabel juga ada apa namanya lain khususnya. Wargi Dahlia takjub beneran ya, ini bener-bener sebagai salah satu langkah pemerintah yang serius Wargi Dahlia. Oh my god. Baiklah, baca lagi request, udah gitu kita bakal buka lagi line telepon yuk, lanjut lagi capcus. Selamat sore Ricky Loven, ketemuan sama requestnya dari Kang Tatang Suherman di Cisaranten, katanya hadir dari Indonesia. Asik, tetap semangat ya, sehat selalu buat Kak Ricky, pengen langgamnya asal kau bahagia dari Armada, boleh ditunggu ya buat sama Wargi Dahlia tercinta aja, dan juga buat yang lagi panteng Kak Ricky Loven. Thank you. Ada Akang Ardian di Cianjur yang kayaknya dari minggu kemarin dan juga minggu kemarin lagi ya, request langgamnya sama melulu Ucopia yang hujan, nanti ditunggu ya. Buat Ricky Lu penuluhan, semoga sehat dan sukses selalu. Makin banyak jobnya buat Wargi Dahlia dikumkan juga. Terima kasih banyak. Next lagi ada Mama Dida di Manglayang Cileunyi, pengen angin rindunya, boleh ditunggu. Buat Wargi Dahlia kepada Pantel, gocin! Buat Ricky Lu pun sehat selalu dan juga doa terbaik. Terima kasih banyak. Baiklah, kalau gitu ditunggu aja langgamnya. Sekarang kita mau angkat line telepon again. Kira-kira di depan ada siapa sih ya? Sebentar, ini kok gak bisa dipakai. Sebentar lewat WhatsAppnya teko naon ya. WhatsAppnya suka error why. Sebentar Wargi Dahlia, aku coba dulu. Tak bisa nanti kita coba lagi Wargi Dahlia nanti ya. Buka line telepon biasa dulu di 73028 atau 73117710. Iya, WhatsAppnya suka error why, gara tengah arti urang mah. Yuk langsung 73028 atau 73117710 kita angkat di depan sana. Ada siapakah ini? Halo. Dahlia Indonesia asik, halo, udah masuk. Halo. Halo, tidak ada suaranya baik di depan ya. Ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Mau. Selamat sore menuju malam.
1: Selamat sore menuju malam Kak Riki.
0: Oke, dengan siapakah ini?
1: Ini sama orang Pasar Baru Kak Riki.
0: Oh, Kang Lukman.
1: Iya, udah 7 tahun bersepatu baru bisa masuk Kak.
0: 7 tahun. Lebay Kang Lukman, lebay. Kang Lukman, masih di tempat kerja atau udah pulang ke rumah?
1: Masih di pasar,
0: semangat ya. Baiklah, mau ngasih info atau mau request atau mau ngegibah?
1: Mau gibah aja.
0: Gibah apa? Mau gibah apa cepetan Kang Lukman, aku penasaran.
1: Mau ngegibah itu aja, Persib katanya itu kata Sintayong itu kalahin Persib dibayar jadi gitu.
0: Apa dibayar?
1: Persib suruh ngalah gitu.
0: Oh, dengar kabarnya katanya Persib itu dibayar ya, supaya ngalah gitu. Oh ya ampun. Isu-isu burungnya begitu katanya ya, gitu ya.
1: Namanya juga gosip Kak Iki ya.
0: Ember. Baiklah, mau request langgam atau enggak nih?
1: Merayu Tuhan aja.
0: Boleh, langsung mau goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya pokoknya lah buat semuanya aja dari A sampai Z. Pokoknya Telkomsel, salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Perdebatan pererat persaudaraan.
0: Kece badai. Terima kasih banyak ya.
1: Siap Kak Iki.
0: Panteng.
1: Baru berhasil Kak Iki.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak langganan Purwa. Go, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, di Kilofon bakal balik lagi habis yang ini.

Lagi kupingin langgamnya Maria Tuhan dari Triswaka featuring Dodi Kangennya Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia udah tahu belum berita mengenai soal viral karnaval di Pangalongan yang mirip sama ritual satanik karena sampai nyembelih kambing beneran Wargi Dahlia. Ini lagi jadi perbincangan banyak-banyak orang Indonesia ya, terutama dari Pangalongan yang katanya, ih kok napa sih kok sampai nyembelih kambing beneran, katanya gitu sampai ada keluar-keluar darahnya. Gak ngerti juga Wargi Dahlia, tapi ini lagi jadi perbincangan. Ini sebenarnya hari peringatan keagamaan atau sebenarnya ada kalender tertentu dalam tanda kutip, gak ngerti juga sih Wargi Dahlia ya, tapi ini jadi perbincangan di dunia maya Wargi. Tapi Wargi Dahlia ngomong zaman sekarang yang mau beli apa tinggal klik kan, pembayaran tinggal ditransfer atau juga pakai QR dari handphone. Tapi Wargi juga harus waspada soalnya lagi banyak banget modus penipuan baru Wargi Dahlia. Bank Indonesia punya info penting nih, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Nah yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu, karena penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru. Yang kedua, cek fakta di akun resminya. Biasain periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya Wargi ya, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data Wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan datanya, amankan dana, dan selalu, kalau ragu, stop dulu.

0: Setiawati dengerin terus ya Ricky Lover dari gemesnya kamu si manusia juta pesona alalah hihi miau di acara Dahlia Indonesia Asyik from go go go goyang.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by Soclean Beauty Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah

0: banget happy.
1: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Dahlia, saya Gita Gutawa. Pengen dengerin yang asik-asik? Pantengnya Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Dahlia. Dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Sebuah TK di Bandung Timur ditutup permanen setelah terbongkar data pokok pendidikan para siswanya terdaftar di Pekanbaru. Praktik bodong ini menyebabkan para alumni TK tidak mengantongi nomor induk siswa nasional saat hendak mendaftar ke jenjang SD. Para orang tua dihimbau agar lebih jeli dan tidak mudah tergiur oleh fasilitas fisik sekolah sebelum memastikan dokumen izin resmi dari dinas pendidikan setempat. Dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini terjadi di SDN 2 Cipendei Padalarang hingga sekolah di Kota Cimahi dengan 14 korban dirawat di Rumah Sakit Cibabat. Korban mengalami mual, pusing, muntah, diare, hingga demam tinggi setelah mengkonsumsi MBG. Sampai saat ini, belum ada kesimpulan terkait penyebab keracunan yang dialami para korban. Petugas akan melakukan uji laboratorium terhadap sampel MBG yang diberikan kepada para korban. Kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang terbalik dan tenggelam setelah menghadapi cuaca buruk dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin. Sampai berita ini diturunkan, terkonfirmasi 6 orang tewas dalam kecelakaan kapal tersebut. Sementara itu, PT Jasara Harja bersama PT Asuransi Jasara Harja Putra menyiapkan santunan gabungan hingga 70 juta bagi ahli waris sah penumpang yang terdaftar dalam manifest dan terverifikasi meninggal dunia. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Leodra yang judulnya Teganya Kau. Wargi Dahlia, terima kasih banyak ya. Yang ngomong-ngomong karena kita udah masukin terowongan kedua Wargi Dahlia. Gak kerasa banget tinggal 1 jam lagi Ricky bakal nemenin Wargi Dahlia. Dimana 1 jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Makin kesini makin ajak-ajak kegiatan yang seru-seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau juga untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau juga untuk kebutuhan sekedar kebutuhan lifestyle. Misalnya ikutan Pondfit, masuk group running dan ikutan event maraton, main pedal bareng geng, traveling atau datang ke konser-konser bareng teman-teman. Self healing dan self reward tiap orang tuh berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah Wargi ya. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko dan stop now. Jangan kemana-mana, habis satu langgam di depan kita bakal baca lagi requestnya dan buka lagi line teleponnya. Dan sekali lagi masih ditemenin barengan sama Hydro Koko.

0: Chan yang pengen request lagu dangdut mungkin ya, dan dari kemarin minta lagu request lagunya dan lupa ya. Kayaknya dia cuma ngirimin doang, nggak pernah dengerin ya buat Dere di Kircon ya. Kalau pengen lagu dangdut nanti ada lagi di jam 8 malam gitu, oke. Okay? Makasih buat Beb Dere, jangan lupa, bukan Beb Dere tapi Dere di Kircon ya, karena ada dua Dere soalnya. Buat Dere di Kircon jangan lupa kalau misalnya nge-request jangan lupa sampai dengerin ya, kalau request lagu dangdut adanya nanti di jam 8 malam ya. Terima kasih buat Kang Uman Foto Jati Roke, gue ini buat Isibai, Teh Sugar, Teh Isar, Kang Danu, Kang Edi Pasko, buat Semenung Ngobrol Panjang. Ada TSD di Dago, pengen langgamnya S12 bukan Kutasu, dibuat Pergi Dahlia semua, oke ditunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cana ada dari Ki Gemes yang ganteng, lucu, imut-imut lagi. Neongku ada Uwah Uci di Jelas Suci hadir. Di selaturimnya buat Isar Ibun Danu, Ais Sugi, Cucu Gerlong, Satu Kopi, Arnold, Dewi Pasko, buat Semenung Wargi Dahlia nunggu gak buruk. Terima kasih banyak. Ariki Mama Meren di Ciwidey, pengen langgamnya Republik yang mantannya boleh ditunggu, buat semua wargi Dahlia aja, hatur nuhunnya, dan juga buat keluarga. Berikutnya kita mau angkat line telepon, ada yang udah ready untuk diangkat line teleponnya, langsung saja 73028 atau 73110 atau juga lewat WhatsApp callnya. Kira-kira di depan ada siapa? Ada siapa di sana? Halo Dahlia Indonesia asik. Mau. Dari siapakah ini suaranya, miau miau miau? Dengan siapa ini?
1: Miang Kariki.
0: Yang abis turun dari dari gunung-gunung orang ini ya.
1: Iya, betul
0: aku
1: Kariki.
0: Tadi abis ngapain aja di daerah tinggi ya?
1: Abis macet. Bener,
0: aku macet. Oh my god, baiklah.
1: Itu ada cangkulnya.
0: Oh, pakai cangkul, bukan pakai sendok.
1: Aku nanam ubi cilembu lah.
0: Luar biasa. Terus ini nanam ubi cilembunya udah pernah panen atau baru sekarang mau nyobain?
1: Udah pernah.
0: Udah pernah, terus jadinya hasilnya ubi cilembu juga? Bukan ubi aja sari jadinya? aku nanya. Kan itu ditanamnya di Arjasari, nanti namanya tetap ubi cilembu atau ubi Arjasari?
1: Ubi cisari.
0: Cager. Baiklah, terus hasil dari di sana ubinya rasanya manis juga atau gimana? Berbeda?
1: Ya manis lah Kariki, soalnya kan memang benihnya dari ubi cilembu, biar tanamnya di Arjasari, tapi hasilnya ya tetap manis.
0: Tetap manis kayak aku gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, terus mau request lagu atau mau ngegibah atau mau ngegosip?
1: Kalau ngegosip, aku tuh nggak punya gosipe.
0: Terus jadi punya
1: kalau
0: apa?
1: Ngegibah pun tidak punya gibah.
0: Tapi udah tahu kalau Menteri Keuangan kita hari ini diganti.
1: Belum.
0: Baru banget soalnya beritanya diganti katanya.
1: Belum,
0: gitu.
1: Kak Riki.
0: Apakah Anda terkejut atau tidak terkejut atau biasa aja atau gimana ini?
1: Tapi be aja Kak Riki.
0: Sarwa sih. Cuman, oh gitu. Oke, baiklah.
1: Aku Menteri Keuangannya ya. Kalau dia bisa merubah perekonomian Indonesia, itu dia cengin jempol. Tapi kalau

0: alhamdulillah masih ada rezekinya gitu ya Kak Ritia.
1: Betul.
0: Kita mau berusaha, kita mau sabar dan ikhtiar tentunya.
1: Amin. Yang pasti jangan lupa turunkan harga jahe ya.
0: Aku Arigi benar. Aku harga jahe dari tahun 2000 berapa ya? Pindah dari sana 2013. Aku belum pernah 2023. Aku belum pernah naik Arigi.
1: Belum pernah naik harga jahenya?
0: Iya, masih tetap di angka 10.000.
1: Luar biasa loh. Mungkin
0: iya,
1: benar. Jahenya adalah jahe khusus keluarga Jasari mungkin begitu ya.
0: Iya, kayaknya bagi saya ya Kak Riki, yang penting pelanggan masih tetap setia.
1: Kece badan.
0: Pelanggan masih banyak, justru makin bertambah. Biarpun harga jahe melambung tinggi, tapi aku tetap menjualnya dengan harga yang ekonomis saja.
1: Tepuk tangan buat Mbak Yati. Walaupun jahe naik, tapi dia tidak pernah menaikkan harga jahe ya, luar biasa ya.
0: Misalkan konsumen request, Mbak tambahin dong jahenya, boleh. Tidak masalah.
1: Kalau gitu aku juga mau, kalau gitu aku juga mau beli, tolong tambahin dong pakai cincin emas gitu, bisa enggak?
0: Enggak, tidak enak.
1: Tidak enak. Ya udah jangan diminum, tapi buat dipakai di jari aku gitu. Baiklah Mbak Yati, mau request langgam enggak?
0: Aku mau request langgam.
1: Langgam apa?
0: Dari Usi dan Andika.
1: Usi dan Andika yang
0: mana ya?
1: Yang mana?
0: Pokoknya yang duet itu.
1: Oke, goyang-goyangnya buat siapa?
0: Goyang-goyang buat Kak Riki ya. Sehat selalu Kak Riki, banyak jobnya.
1: Amin.
0: Tentunya. Terus buat Otobi juga. Buat Teh Isari, Bunda Edi, pada Rama Maris, Mak Gejeng, Bunda Denden, Teh Mimin, Teh

0: Dahlia tercinta semuanya digoyang gocin.
1: Yes.
0: Buat Kariki Lufan aja sama buat Pipi aja. Ayo mangkal Kariki.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kakak.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung
1: Goyang balik. Terima kasih banyak ya. Jangan kemana-mana, warga Dahlia, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco.

Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

bersama Royal Vice Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Vice.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke, Pak. Tapi,
13: kenapa?
14: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
13: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Saya penggemar podcastnya Abang.
16: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
15: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
16: Kok tahu?
15: Aromanya Hot and banget.
16: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
15: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
16: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
15: Akur, Bang.
16: Hot and itu banyak variannya.
15: Oh, iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
15: Iya.
16: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
15: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
15: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
16: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
15: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
16: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luhman di Dega Mesti Kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi sampai jumpa kaji matalawang. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

0: pas banget di channel dan juga frekuensinya di 101,5 dari FM Bandung Goyang Stik Asik. September S siapa? Stay tune terus di Dahlia. Ya 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Warga lagi pada heboh dan lagi ngomongin soal artis yang bergibah gitu ya. Betran Peto gitu kan, alias Betran Putra Onsu, yang sekarang lagi heboh diberitain di semua portal-portal berita, katanya melakukan tindakan, ada yang ngomong katanya pelecehan seksual, ada yang ngomongin kekerasan seksual, tapi ada yang ngomong lagi justru ini adalah jebakan. Karena anehnya di saat lagi ada keributan, justru si Betran ini ada di ruang yang satunya lagi, terus tiba-tiba datang untuk melerai, tapi tiba-tiba langsung katanya dikata-katain dan langsung dibawa ke pelapor polisi, dan tiba-tiba ada pengacara. Agak aneh juga sih, terlalu cepat semuanya, tapi kita nggak tahu ya. Karena ditanyain lagi katanya soal CCTV-nya, di beberapa orang katanya CCTV-nya ada, tapi di yang lain katanya CCTV-nya tidak ada. Udah gitu mengenai soal kejanggalan-kejanggalan yang lain nih, netizen-netizen pada bernyap-nyap begitu ya. Apakah ini benar terjadi atau tidak? Tapi yang pasti semuanya diminta untuk cooling down dan juga untuk menghubungi pihak-pihak terkait dan memberikan data-data dan juga memberikan fakta-fakta dan juga laporan CCTV-nya. Karena kalau tidak ada itu semua akan dianggap sebagai pencemaran nama baik yang justru akan menjadi bumerang untuk pelapor. Agak serem juga sih wargi dalam, nggak ngerti, kita kan tidak ada di situ ya. Mudah-mudahan kebenaran akan tercuat. Kalau misalkan ini adalah merupakan tindakan yang tidak baik, semoga akan segera ditangani tentunya oleh pihak kepolisian ya wargi Dahlia ya. Ngomong-ngomong, kita masih di gelaran Dahlia Indonesia sih, ke masih ditemani barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain. Ada Bungsu di Cikeputihan, goyangnya pengen langgamnya rungkat, cina boleh nanti rungkatnya. Rungkatnya nanti ada di jam 24:55 ya. Buat Ricky Luven, thank you, buat sama wargi Dahlia di Kumin aja. Terima kasih banyak. Terus ada Ibu Arvan di Bojongkacor, katanya Ricky yang paling putih dan juga ganteng nanti di Ultah Dahlia pakai kostum cucu meong lagi. Gak pakai dong, sudah jelas ya. Kita masih ditemuin bareng sama Hydro Koko wargi Dahlia. Buat wargi yang sekarang lagi di jalan Otisai, katanya lagi macet banget ya, atau lagi di perjalanan di tempat lain, atau masih di tempat kerja, tetap semangat aja. Jangan lupa self-healing dan juga self-reward, tiap orang itu berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

saya Jaiman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing.
0: Enough flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita pandang langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow. Tinggal 27 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara Semakin Gelegar Semakin Juara yang digelar nanti hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung, yang bakal bergoyang-goyang bersama-sama ada Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan ada Bungsu Bandung nanti di sana. Wargi Dahlia menangin door prize satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Sebelum pamit, ada beberapa request Ricky masih bisa bacain. Mbak Ais, makasih buat requestnya. Ada Esa, ada Mama Sri, ada Erlang Ciwida, ada Kang Lukman, ada Mama Aji, Bu Ani, ada Teh Nova, Teh Santi Kopo, Teh Siti Agnia. Makasih buat Kang Cijeng Jalat, ada Teh Ati, ada Mama Lilis, Kakek Pujang. Juga buat yang lain yang gak sempat, apa namanya, aku bacain satu persatu. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu, Ricky Lover Mabek, kita bakal ketemu lagi besok. Yang lagi terbaring sakit di gunung cepat sembuh, yang lagi punya masalah pacaran keluar, yang pasti panteng radio, panteng Dahlia anak-anak langgamnya, Dahlia Prungah, go go go go ya. Oh ya, terima kasih banget juga buat Herdo Koko dan teman kita selama 1 jam.
2: Secapek apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Koko biar semangat lagi.
0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

WhatsApp ya, 0811-222-1015. Owner di WhatsApp yang sama boleh voice note atau ke telepon 73028 sama 7311710. Jangan lupa siapin buka live TikToknya juga di @1015.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

şeyler. O kandan durur. Kontak inen iş yapmam.

26 tahun Dahlia juara. Semakin ngelengar, semakin juara. Requestan WhatsAppin ya 0811-222-1015. Ownernya boleh keluar dari sekarang.

tunda wargi ya. Menurut info dari KUA, ternyata Andre Taulani akan segera menikah dengan Amanda Rigby. Wargi semua, yang kemarin-kemarin tuh rame banget digosipin, katanya cuman gimmick, cuman konten. Ternyata kepala KUA Kebayoran Baru Rizwanton ya membenarkan adanya pengajuan rekomendasi atas nama Andreas Taulani dengan calon pasangannya Amanda Lintang Larasati

0: ke sana ya. Mbak, kalau diajak kondangan ikut sama aku ya. Mangga digoyangin buat keluarga tercinta Jari, terus ketemuan juga sama Diri di Ketron. Selamat malam. Ada Dani di Paramon dengan Langgam Dadali, tungguin ya. Digocin buat semuanya aja warga yang lagi patengin KIP malam hari ini. Yang mau on air, kita langsung cek ada siapa. Ayo, halo. KIP Dahlia. Coba lagi, KIP Dahlia. 73028 atau 73.11.710 lewat WhatsApp-nya juga boleh di 0811-222-1015. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati hari ini.
0: Mbak Yati lagi ngapain?
1: Lagi mangkal biasa, Kak.
0: Mangkal mulu Mbak Yati, Maya.

0: Aduh, ya. Kapal terbang ya. Pengen langgam apa Mbak Yati?
1: Aku pengen langgam dari ini aja deh, Astrid Kak.
0: Yang mana?
1: Yang Mendua atau Tukang Ngerasa boleh.
0: Boleh digacin buat siapa?
1: Digacin buat Kak Riri cantik aja ya sama Vivi. Terima kasih Kak Riri.
0: Sama-sama Panteng Radio.
1: Panteng Belia, enak-enak langgamnya pun ah.
0: Belakang Mbak Yati ada siapa yuk? Halo, Kak Ipe Dahlia.
2: Lukman.
0: Sama siapa ini?
2: Lukman, Pak Saudara, hari ini.
0: Langgamnya apa, Kang Lukman?
2: Merayu Tuhan.
0: Merayu Tuhan, kalau selain itu apa?
2: Bebas aja lah, ikutan.
0: Dukung aja, digocin buat siapa?
2: Digocin buat semua warga Dahlia tanpa terkecuali, sama buat Riri juga ya.
0: Udah, gitu aja.
2: Siap, gitu aja.
0: Terima kasih, Kang Lukman, Panteng Radio.
2: Siap, Panteng Dahlia, enak banget, kalau perlu aku goyang.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Saksikan penampilan kami, Republik!
8: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng, 56 tahun Radio Dahlia.

lagi nonton di 1015 Adelie FM ya. Kita absen, selamat malam buat Muji. Pengen langgamnya digoyangin buat di siapa nih? Buat kawan-kawan di Eka Warga Cari.

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

Dia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Dia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
3: Asik.
4: Radio Asik, Radio Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 15 September 2026 berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Anak asuh Ruben Onsu, Betran Peto, dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang perempuan. Betran Peto langsung buka suara terkait tuduhan tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, Betran membantah secara tegas seluruh tuduhan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Betran menegaskan kabar yang beredar di media sosial tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Kondisi perbukitan di wilayah Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung kian memperhatinkan setelah terus mengalami alih fungsi lahan. Kawasan perbukitan yang dulunya merupakan hutan hijau pembendung erosi kini perlahan berganti menjadi perkebunan sayur. Padahal, vegetasi tanaman sayur tidak memiliki akar yang kuat untuk menyerap air hujan secara optimal. Kondisi ini dikhawatirkan memicu aliran air deras yang berpotensi menggerus tanah perbukitan dan meningkatkan resiko bencana banjir bandang serta tanah longsor terutama saat memasuki musim hujan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi.
6: Kilasan informasi.
0: Persembahan
7: 101,5 Dahlia FM.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
10: Sik asik. Dahlia.

Lengkapnya digoyangin buat Yuli di sore yang ya. Samsonnya udah. Buat Cica, Siva, semua warga yang lagi pantang. Gocin buat Eri yang cantik. Makasih kamu juga cantik ya. Agus Ketbon di Cibaduyut. Mat malam loh. Gocin buat Elis di Jalan Peta. Ade. Mang Ai di Cigadung hadir. Terus ketemuan juga sama Jendi Holly. Tatang di Cisaranten. Langgamnya pengen digoyang.

wilayah di Subkota Bandung juga akan menerjunkan petugas di titik-titik rawan macet mulai dari pagi hingga malam hari demi mencairkan kepadatan arus kendaraan selama proses pekerjaan konstruksi halte, katanya. Nah, kalau pertanyaan dari mah gampang, wargi. Setelah haltenya jadi, masih macet nggak tuh? Kan haltenya di tengah jalan ya. Nanti bisnya juga lewat, masih macet nggak tuh ya? Bingung aku mah. Tapi kalau buat mempermudah infrastruktur ya, mempermudah transportasi di Bandung sih nggak apa-apa. Tapi dilihat lagi deh nanti ya, bagaimana hasilnya, aku juga penasaran sih. Wargi yang penasaran juga nih buat kuis Don't Stop Now malam hari ini. Yang tanggal 14 udah bokeh, ini ada 100.000 ya. Dari Hydro Koko, pertanyaan buat malam hari ini di Quiz Don't Stop Now. Gampang banget, wargi. Sebutkan 4 ukuran kemasan dari Hydro Koko. Gampang kan? Sebutkan 4 ukuran kemasan dari Hydro Koko. Kirimin jawabannya, wargi ya.

0: cantik juga biar aku gak bingung bisa sortir yang belum pernah menang kuis ini ya. Ingat, hanya untuk wargi yang belum pernah menang kuis, don't start now ya. Sekarang yang belum pernah on air, kita angkat lagi, ada siapa di 73028. Halo, KIP Dahlia.
1: Iya.
0: Sama siapa ini?
1: Deden
0: Cipeng. Pengen apa?
1: Pengen dari Leto.
0: Leto yang mana? Sandaran hati menipas, aku juga lagi pengen pantang langgam itu. Digocin buat siapa?
1: Asik. Buat Keri Riwe sama Wargi Dahlia tercinta.
0: Oke, okay. Amin, hatur nuhun, pandeng radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atur tungah, gugugug.

Galia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun,

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Pergi Dahlia, saya Afgan, pilihan saya, ya cuma satu, Panteng Dahlia, pasti asik dong.

0: dapetin hadiah uang 100.000 rupiah. Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now. Don't stop
1: now. Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Yang udah bokeh tanggal segini, Wargi, ayo merapat-merapat nih. Waktunya kuis Don't Stop Now. Ada hadiah uang tunai 100.000 untuk Wargi semua yang patengin KIP ya. Pertanyaannya udah dari spill ya, dari 10 menit yang lalu Wargi sebutkan 4 ukuran kemasan dari Hydro Koko. Udah banyak nih yang ngirim WhatsApp Wargi di 0811-222-1015 ya. Jangan lupa nanti kalau Riri telepon, Riri bilang kuis Don't Stop Now, Wargi jawab passwordnya ya, Hydro Koko, seger pisan, Don't Stop Now. Kita coba hubungi yang beruntung malam hari ini, ada siapakah? Handphonenya jangan dulu dipakai Wargi ya. Kuis Don't Stop Now. Halo.
3: Halo.
2: Passwordnya kuis Don't Stop Now.
3: Hydro Koko seger pisan, Don't Stop Now.
2: Cakep, sama siapa ini?
3: Sama Koerniansyah di Jalan Aceh nomor 77.
2: Oh, bilangnya harus Koerniansyah ya, bukan Kurniansyah.
3: Ya, betul.
2: Oh, begitu. Oke, kalau gitu Koerniansyah ya. Diulang lagi jawabannya. Sebutkan 4 ukuran kemasan dari Hydro Koko.
3: Boleh, 250 mili, 330 mili, 500 mili, dan 1 liter.
2: Luar biasa, 100.000 buat Koerniansyah ya. Selamat ya Koerniansyah.
3: Baik, terima kasih Karini.
2: Oke, manis santuy gini, panteng radio.
3: Iya.
2: Panteng ya, Dahlia ya. Mana, ini teh panteng radio, panteng Dahlia ya.
3: Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Oh, enak-enak langgamnya.
2: Dahlia perungah go go go.
3: Dahlia perungah go go go go ya.
2: Itu atuh ya. Selamat buat Koerniansyah yang beruntung malam hari ini dapetin hadiah 100.000 dari Hydro Koko di kuis Don't Stop Now ya. Wargi yang belum beruntung, yang di TikTok yang belum beruntung, tenang, besok kuisnya bakal ada lagi ya. Jangan lupa Koerniansyah, hadiahnya diambil ya ke Radio Dahlia di Jalan Buranang 28 Bandung. Bawa KTP asli kamu dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko, boleh varian apa aja. Pengambilan hadiah jangan lebih dari 3 hari setelah menang ya. Sekali lagi Wargi yang belum beruntung, besok-besok ikutan kuisnya lagi ya di kuis Don't Stop Now.
0: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Saya Cervan Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

siap ketemuan sama Charlie Setia Band Wargi, ada Republik juga, Ayu Ting Ting, Alam Bah Dukun, Bungsu Bandung, Dewi Persik, Republik ya, di gelegar 56 tahun Dahlia Juara, hari Minggu 11 Oktober 2026, mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung. Yang masih belum tahu cara daftarnya gimana,

0: kartu sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Daftarnya ke Dahlia buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore ya. Muji besok ikutan lagi kuisnya ya. Ada Sempah di Jamika juga, makasih udah panteng. Ada Neng Rere, ada juga Teh Listi, Kakek Agus makasih, Simon Van Houten, ada juga ini sama siapa? Sobur di Cibaduyut besok ikutan lagi ya. Ada Mama Irma di Sumedang, Dedi Kurniawan, Tengkom di Ciamplas, Cililin sehat. Teh Santi di Kopo, Mama Sri Dayakolot, Kang Dang Cahya, Hasan Majalaya, terus juga Ibu Dede Konveksi Bojong Emas. Bungsu setia bandnya udah barusan, Esa juga udah setia bandnya. Sekarang kita angkat lagi yuk yang on air 0811-222-1015 atau 73028 sama 73.11.710. Ada siapa? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Langgamnya pingin itu lah, sakit pinggang.
0: Dari?
1: Kalau enggak itu aja, baik-baik sayang.
0: Walinya digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat diri duluan, buat semua wali Dahlia.
0: Gocin?
1: Buat tadi aja yang ada di Ciborela.
0: Ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat istirahat aja.
0: Oke, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak. Ada Dahlia, perumah gogo goyang.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya.
2: Jangan kemana-mana wargi. Habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang selama 2 jam ke depan.

0: lagi Dahlia, kita dari
1: Ditu.
0: Pengen dengar yang asik-asik? Pantengin aja Dahlia, yang lain gak asik ah.
2: Idai di Ganesa, makasih ya. Brian juga makasih, besok panteng lagi. Sekarang Dahlia pamit dulu, wargi panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go-go-go, goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Dahlia ya tidak pernah mengkhianati yang namanya persahabatan, perselingkuhan. Tetap setia sama selingkuhan.

dianggap itu akan muncul dalam mimpimu. Apa Iwan Mozzarella? Aku melihatmu. Itu pakai baju, Aina hardang pisan wargi Dahlia. Ngerasa gak sih wargi Dahlia hardang pisannya? Cai geus mulai nyaatan wargi Dahlia. Aduh, ya. Pokoknya sama wargi Dahlia harus hemat air ya. Iya benar, wargi Dahlia udah surut. Sungai-sungai juga wargi Dahlia. Tuh di waduk mana tuh teh? Bukan Jatinangor, Jatiluhur wargi Dahlia. Acengguan.

2026, 27 hari lagi. Nah, saya teka rasanya wargi Dahlia. Pokoknya buat wargi Dahlia ianya. Misalnya teh belum juga wargi Dahlia ada can ayam milikna tuh can ayam. Bismillah wargi Dahlia sing ayam milikna nya. Terus wargi

bagian san-san rukutuk. Tenjah karunya tapi kan kagogoleran. Cerik. Nyeri-nyeri datang ka dieu teh ka bagian. Sing sabarnya tenjahnya sugan we aya milikna.

tiga merek iya mesin jahit. Suki di Batu Nunggal. Ayang, gadis balikku siap bos, tungguin. Wayangnya buat semua warga Dali aja, gocenya buat ayang aja nyayangnya. Ah, terima kasih banyak atuh nuhun pisan, enggak usah repot-repot padahal mah. Dari Kirjan juga gadis Kalimantan, gadis Kalimantan, gadis Bali. Wih, awan nu hayangan gadis Binong warga Dali. Ah. Aris martabak opo? Hai, aku melihatmu. Kamu lagi apa? Ada Jajat Pasko juga ngegoyang buat semua warga Dahlia lagi pantengin. Terima kasih Jat. Aman Abadi juga hatur nuhun, terima kasih banyak. Waduh. Aman Abadi lagi pantengin cenah, terima kasih atuh. Selain kata Aman Abadi goyangin buat semua warga Dahlia, gocenya buat orang Cibiru asri aja beget. Oh. Ada Mr. Agus Skatebon juga. Selamat malam. Ah, seperti mati lampu. Goyanginnya buat semua warga Dahlia. Gocenya aku dan Dikau saja sehat selalu ya. Oke. Cinta, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Hui, kaki warga Dahlia. Tang digoyang, digoyang yang jengka selek direk.

Ini langgam asik buat kita semua warga Dahlia yang lagi pada lembur. Ayo semangat, semangat, semangat, semangat. Iya, iya, iya, iya, iya. Sambil bergoyang bareng Ayang Mino. Asik. Bro gak? Gak, gak, gak. Goyang.

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

musik Wargi Dahlia. Ya itulah ya, makanya Wargi Dahlia, yang namanya dangdut itu bikin kita happy. Wargi Dahlia, beneran, coba Wargi Dahlia ya, malam hari ini teh langgamnya yang sedih ya, terus udah gitu. Tapi kita selalu sesuai selera, kita nanaon oge Wargi Dahlia ada resep napopnya, kumaha atunya, ay abis mah ada resep dangdut Wargi Dahlia.

0: doakan aku ya, karena aku haredang ya. Malam hari ini kayaknya aku harus buka dulu. Eh, sana geus ngagip abi ih. Ku abi didoakan sing sehat, tar rezekina bertambah, jadi kemah ngagip teh moal genep, genep pulu, genep. Kang loba lobating. Di 73028 7311 710 boleh juga wargi. Enggak ada suaranya. Kapencet. Ayeuna aya Asriani ayeuna aya. Aduh. Atuh sanu ngagip abi. Nuhun nya. Ih, Teh Ida ada Teh Ida. Ada orang asing sekarang mah. Jibruku Kesang. Mendingan Jibruku Kesang daripada Jibruku Ripu. Ada ya, alhamdulillah. Eponyeri, apakah kamu mau nelpon aku? Boleh 73 deh. 73028 satu lagi 7311710. Biasa nanya wargi Dahlia ari geus kolot kieu geus kolot di dinya we olangan cenah. Nyantelah setidana kalau wargi Dahlia naon teh olahraga tanpa pemanasan biasana sok dijalikeu atawa naon lah otot kesleo lah segala macam wargi Dahlia. Terus juga misalnya wargi Dahlia biasanya ke pekerjaannya tuh tidak numpuk, sekarang numpuk wargi Dahlia karena dikejar target gitu ya. Terus wargi Dahlia juga harus menyelesaikannya dalam waktu tertentu gitu ya. Udah kebayang dong wargi Dahlianya pegel hati, nya pegel badan gitu ya. Gampang pegel badan mah wargi Dahlianya, capek pegel, nyeri otot. Nah, eta mah urusanana jeung hotin krimnya. Itu tuh selalu nemenin kita tiap hari wargi Dahlia ya. Udah gitu gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju. Hotin krim cocok untuk pemanasan sebelum berolahraga dan juga capek pegal setelah olahraga nih wargi Dahlia ya. Nah, udah gitu sudah bersertifikat halal lagi mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen wargi Dahlia. Hotin itu tersedia dalam beberapa varian loh. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk meredakan remati, kesleo, nyeri otot, dan nyeri sendi ya. Terus juga ada Hotin Koyo Aromaterapi, ada Hotin Balsam Extra Hot, Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat. Terus udah didokil barengi teteh. Hotin tebal ukuran 30 gram. Itu yang baru loh wargi Dahlia, triple size-nya. Harganya cuma 10 ribuan ya. Hotin hot spray ya, tinggal disemprot gitu ya. Saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang wargi Dahlia. Ada Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin ya. Hotin krim panasnya pas, Hotin in dalam sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow IG-nya at hotincream.id dan TikTok hotincream.idn. Ayo nama gak wargi Dahlia. Capeknya hilang, kemohon goyangkan aku wargi Dahlia. Aku pengen digoyang sama wargi Dahlia semuanya. Apa Asriani, hadirmu bagai mimpi. Siap apa sih yang ngebuat dirimu ya. Asalkan dirimu bahagia, aku turut bahagia. Wuhuy. Yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh. Prung ah. Prung ah. Prung ah.
1: Prung ah, go. Iya.
0: Dengan siapa saya berbicara? Oh, Teh Kokom sudah siap digogol sama ayam?
1: Siap.
0: Oke, digogol.
1: Putri sama Kang Imut, terus buat apa Mak Yeha, terus Bunda Yangse, terus siapa lagi Nenek Ica, Umi Yuna, Umi Lila,
0: yo.
1: Terus siapa lagi Isar, Teh Isar,
0: uh-huh.
1: Kang Dedi Calengka,
0: yo.
1: Kang Danu,
0: uh-huh.
1: Terus siapa lagi? Semua aja wargi Dahlia yang mau.
0: Udah ini teh.
1: Selamat mendengarkan.
0: Benar ini, sumpah.
1: Langgamnya ya.
0: Apa tuh?
1: Langgamnya teh. Direjek aja.
0: Oke, Panteng Radio. Eh, teteh. Apura, ih. Tangan ayang, ih. Gatel, ih. Tangan ayang, ih. Gak bisa diam, teh kokom. Gocin buat siapa? Buat Ayang Minu pasti yakin dan percaya. Devi, malam. Karcis masih ada teh. Kalau belum sayangku. Masih ada, tapi pas jam kerja kesininya ya sayang ya. Apple-nya ready goyang, Asiani digoyang, Teh Enjah Binong goyang. Semuanya digoyang bareng Ayang Minul. Brunga, go go go.

0: Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: testimoni pengguna Alpapropolis.
1: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baraha tinggal pret.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpapropolis itunya tuh acan saya PJG atau karawas lah itu hararampang gitu sampean eta mah tebal pisan puyeng tara karawas saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae kugah bobote kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karawas kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpapropolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpapropolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Sampurasun wargi Kanyaa Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Reza, juga ada di TikTok dan juga ada di 0811221015. Terima kasih Hasan Najalaya di Go

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Orgidalia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM

0: FM. Anak asuh Ruben Onsu, Betran Peto, dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang perempuan. Betran Peto langsung buka suara terkait tuduhan tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, Betran membantah secara tegas seluruh tuduhan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Betran menegaskan kabar yang beredar di media sosial tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Kondisi perbukitan di wilayah Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung kian memperhatinkan setelah terus mengalami alih fungsi lahan. Kawasan perbukitan yang dulunya merupakan hutan hijau pembendung erosi kini perlahan berganti menjadi perkebunan sayur. Padahal, vegetasi tanaman sayur tidak memiliki akar yang kuat untuk menyerap air hujan secara optimal. Kondisi ini dikhawatirkan memicu aliran air deras yang berpotensi menggerus tanah perbukitan dan meningkatkan resiko bencana banjir bandang serta tanah longsor terutama saat memasuki musim hujan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.

Dali FM Bandung goyang sik asik. Ayu Ting Ting, salah satu penyanyi yang bakal menggoyang di acara gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Uma di Kirco nanyain ya, ready Uma, besok Uma kesini ya. Jam kerja ya Uma ya. Kalau malam tuh kalau gak salah sampai jam 7 Uma, jam 7 malam bisa ya. Dibuka pendaftaran. Selain nanti ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, terus juga Mama Bungsu Bandung, ada Alam Badukun, dan Republik udah belum? Charlie Setia Band udah belum? Kayang Minun udah belum? Jangan lupa menangin nih wargi Dahlia, satu paket umrah, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah ya.

0: 3028, satu lagi 7311710, wargi Dahlia kesayangan Ayang semuanya. Boleh juga lah telepon WA Dahlia di 0811222 1015. Itu juga lamun tepake troknya. Kalau udah pake trok lalengitan wargi Dahlia, jadi gak bakal bertahan lama. Temeningan iwa seluler wargi Dahlia ya. Kayak tadi teh kokom di holis ya. Abah tuh bisa, abah beneran, abah ke seluler weh abah. Hanya tuh buka pulsa bos ah. Yang digoyang, digoyang, yang dangdut, Dahlia asik atuh prung ah. Go. Menang zong aing mah ah. Aku
1: sehat.
0: Alhamdulillah, aku teh udah semangat-semangat nah tuh Mang Nana lah. Ya, Mang boleh. Nana. Mang Nana. Mang Nana.
1: Lan.
0: Kembali lagi makanan ke alam Mang Nana, kawas ieu kulub hui. Ah, enaknya jam sakieu Mang Nana. Kulub hui.
1: Ieu ge nuju.
0: Nuju naon?
1: Nuju nelepon.
0: Batur ngomongkeun kulub hui ieu nelepon. Mang Nana.
1: Kalau kagele itu.
0: Nya alus eta teh Mang Nana ngaluarkeun isi.
1: Erang ku batur bau.
0: Ah, nya batur tong dibekokan atuh. Pas begitu karasa ya. Mucunghul ya si garek hitut. Langsung
1: amun
0: pergi.
1: Taleus,
0: taleus osok, taleus. Enaknya taleus oge nya.
1: Oh, pati.
0: Wah, taleus tadi angin lompong sampe nya. Terus goreng adat, goreng hate teu meunang Mang Nana. Mata kami megas teresep ka gorengan teh. Beneran?
1: Iya.
0: Iya, kak gorengan teresep abi mah. Mang Nana?
1: Lan.
0: Siap digogok ku abi?
1: Siap.
0: Bener?
1: Siap.
0: Tapi geus digogok ku abi bisa sare teu?
1: Insya Allah.
0: Tibra. yang digoyang. Liar berkah digoyang. Asik unyil.

0: kopi pahit.
1: Kopi pahit kan udah tadi. Kopi pahit tadi nomor wahid. Lain oh. Yang lain, yang lain.
0: Berarti bagimu.
1: Emang semua orang bilang begitu? Ya bolehlah, goyangkan buat siapa Mang Nana?
0: Digoyang nanti semua ya supaya semoga sehat selalu.
1: Amin nuhun Mang Nana. Aku ini terharu.
0: Mang Nana. Mang Nana. Neneng jepret yang itu bima jeha Dewi pada larang kan genta kan danu di RP Bayuan Moja dan Lukman Pasar Baron.
1: Iya betul. Mas
0: Iyo, Nampral, Kang Eden Lagadar, Kang Owo Sadayana luar kita liat.
1: Kan jadi usir sok weh. Gocin.
0: Kang Owo.
1: Nggak usah.
0: Nah, Gopin.
1: Ah, enggak, kan cekap ya, oke, udah. Hah? Udah.
0: Ya, Winky mau, belum.
1: Ya, udah, tutung banyak, teh. Panteng radio. Kan kok amin. Terus diusir. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak lagamnya Dahlia, berungah, go, go, ya.
1: Asik. Iya, palebah tarang mengkerut kia teh wargi Dahlia loba mikir ya teh ya. Kia teh loba kia teh merengut mikir teh wargi Dahlia teh. Ayo lo bating mikir kia, ayo pikiran, ayo mikir, pikiran, ayo teboga pikiran wargi Dahlia. Kelo ya. Ah yang gak mau. Orang Garut, ah culik aku dong, ah jauh teing ah. Ah yang gak mau, Mang Pani, oh Mang Pani di Sukabumi. Wah masa sih, alhamdulillah terima kasih banyak. Ah yang gak mau, goyang sendiri. Namina abi ada tawasa kumaha nu udah membagikan live ieu kumaha tuh abi aduh manggilna kumahanya astagfirullahalazim.

0: mari kita bergoyang entre-entrean. Arifin, terima kasih banyak atur non pisan. Aku melihatmu dan aku terharu. Astriani, beb, udah tadi langgamnya ya. Yang digoyang-digoyang ya.
1: Dangdut, ya, goyang.
0: Siapa dirimu? Kang Eden sudah siap digoyang sama aku?
1: Ya.
0: Kalau begitu mari kita bergoyang.
1: Yang digoyang-digoyang ya.
0: Zeka, zeka, zeka.

0: Wasit teteh enak karunya. Aduh kesepian. Udah doteng. Tanggamnya apa? Tong sore dirinya berceri.
1: Bukit berbunga ya. Kayak sedikit nangka katanya ada ngopi nangka ya deh.
0: Ah entong atuh bisi iya nanti namanya teh kembung. Entong tong sorangan kudu bagi-bagi kasih ayam.
1: Iya dipasih hantir rencangan.
0: Ah tenanya kun. Tenanya kun. Ayo weh kesal oge emang gue pikirin. Sapa yang kenjang saha.
1: Bayangan aja nge emang nanti bayonnya emang nanti cabodi. Maja Halembang, Aipan Kisaranten, atau Tengok Lukman Ustadz Barot, ada Jalan Peta, Ais Sugi, Kang Suhana, ada Den Cipteng, Nenek Putri Kang Yusna, Bu Haji Ani, Bu Haiwan, Atu Onde, Bu Enjo, Jenong Sukawangi, Dunia Otik, Ngemarwi Siwidey, Bu Haiwan, Danu, Genta, Pak Agus Jibo, Ustadz Bon, Pak Tatang, Pak Hasan, Mas Altar, ya, Pak Agus Kasbon, Bos Aris,
0: lain Agus Kasbon, atau Agus Kasbon, Ketbon, Agus Kasbon, Agus Kasbon mah nginjem ya teman, Kasbon hela, teman nginjem mereka nyuk hela.
1: Astagfirullahaladzim,
0: penghinaan yang sangat luar biasa, Tagus, Tagus, Aleg.
1: Kuma kan ini warga udah
0: Eraun, tak, Eraun, Anteng Radio.
1: Ayang-ayangnya,
0: makasih, Anteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya, Dahlia pengen gugu-gugu ya.
0: Kabur, Eraun, tak, Eraun, tak. Agus Kasbon, cenata Agus Kasbon, Kasbon naon, tak. Kemang Eden. Kasbon sih kenapa hayang jalan-jalan ya hayang nyobaan wahana anu memacu adrenalin cenah pengen ke Trans Studio Bandung terus juga pengen tahu cenah live show-nya kayak gimana pokoknya mah rame spektakuler wargi Dahlia ya buat wargi Dahlia sok atunya mun bas di Bararandung tanya jalan-jalan ke Bandung atau orang Bandung kan pernah aduh karunya tehnya sok beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Mau digoyang lagi wargi Dahlia yang sekarang mungkin lagi jualan di pinggir-pinggir jalan, lagi menjajakan makanan yang enak-enak, kulineran juga wargi Dahlia di malam hari sekali-kalinya wargi Dahlia makan di luar. Hati-hati di jalan ya. Terus juga jangan sampai deh wargi Dahlia ya di malam hari ini yang tadinya mau enak-enak makan gitu ya. Atau jadi

0: Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
14: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
13: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
14: Kumaha karaosna, Bu?
13: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
14: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
13: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jenjeletot tersu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tersu karawas ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jagi-jagi.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

jangan-jangan warga Dahlia. Anda membutuhkan kapas. Kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud gitu ya gitu warga Dahlia. Langsung aja beli di CBR Retailnya. Kenapa? Soalnya di CBR Retail tuh ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan. Praktis, bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga buat dewasa warga Dahlia ya. Ada juga cotton bud harmoni, itu cocok buat bayi dan dewasa loh warga Dahlia ya. Dengan dua ukuran pack yang warga Dahlia bisa pilih. Dan kalau misalnya warga Dahlia beli cotton bud yang harmoni itu sekarang di CBR Retail, itu bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya loh warga Dahlia. Yuk beli langsung ke CBR.

Putri Durasmi, kayaknya nenek gak bisa deh ya. Gak bisa ya nelpon ya. Ada Cibiru, aku kangen sama kamu. Kamu kemana hungkul? Wow, cobain deh kirim salam di Dahlia lewat. Iya lagi streaming, Bungsu Ayi Munazat. Aduh, terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Seru banget, emberan. Bungsu Cianjur, terima kasih banyak loh Bungsu. Aku terharu. Yang bener. Ah, kamu suka begitu, Ricky Ahmad. Terima kasih banyak nih, aku terharu sekali. Aku bahagia mendengarnya. Dan Cahya juga, terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Mama Alia, iya sayang, Apple-nya Red, terima kasih banyak ya. Kau sudah mengingatkanku untuk hati-hati pulangnya. Karena tadi juga gak tahu tuh di perempatan tuh di stopan mana itu namanya ya. Ada yang ngegeber-geber motor, tapi itu sebuah komunitas. Gak tahu lagi bikin konten, gak tahu apa. Tapi kan sok sararionnya, kamu ges mama kia masionnya. Sina enu nyulik. Nyulik lagi mikir dua kali. Lebar jenis sok miakan sangu. Lanjut ah ke 0811-222-1015. Waalaikumsalam Kang Acep. Kang Acep Kamaludin, terima kasih banyak. Mami Imas juga hatur nuhun. Iya Bebeb Deri, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Udah mengingatkan harus hati-hati pulangnya. Bisi naon, bisi nincak tai kotok. Kang Bayati Jamu Moro Tresna juga semangat jualan di malam hari ini ya. Buat wargi Dahlia pengen sehat dengan jamu, tah jamu Teh Yati Moro Tresno di TKI-nya. Mama Ibu juga, Teh Rati Jalantir Erhan, Ibu Ati Ciwidey, orang Ciwidey kumaha daramang jenong. Aku melihatmu. Ada juga Mama Irma, terima kasih. Mama Lilis juga, Tante Ciao, Teh Elis. Ada Iso juga, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Ayang teh kangen makangen wargi Dahlia, apalagi buat wargi Dahlia kopi good day. Terima kasih fans marap. Terima kasih semuanya buat wargi Dahlia yang ada di TikTok Dahlia. Terima kasih banyak wargi Dahlia yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia.

0811-222-1015 dan teleponnya di 73028, satu lagi 7311710. Dan kalau mau nonton di TikTok Dahlia juga ya. Hatur nuhun, sehat semuanya. Insya Allah besok ketemu lagi bareng Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Ayang pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, go, go, go.

0: sini dulu ya Wargi di acara
1: yang digoyang digoyang ya.
0: Besok ketemu lagi ya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pagi Dahlia. Gimana tadi sudah asik kan digoyang sama Ayang Minul bareng Opipi Tomo? Sekarang giliran Andri yang bakal digoyang ya. Andri bakal menggoyang tapi kali ini pakai sayang goyangnya warga Dahlia. Sampai jam 12 malam nanti kita bakal goyangan sayangnya warga Dahlia semua di 0811 222 1615. Sehat semuanya. Hari Senin 14

kerjaan nggak apa-apa. Andri bakal temenin di suasana warga yang lagi pada sibuk yang masih ngerjain segala sesuatunya ya. Nggak apa-apa, tetap semangat aja warga Dahlia. Baik, terima kasih. Kita bakal coba sampai dulu ya buat yang sudah.

Jatinangor, makasih sudah hadir ya di Mandi Madu. Kemarin baru ketemu kita nobar ya, kangen ya. Teh Elis di Jalan Peta juga, selamat malam Teteh.

Foto juga di Jatinangor. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Ada yang mau titat-titat-titut enggak? Atau pengen ketemu langsung sama Ayu Ting Ting? Boleh. Tungguin Wargi Dahlia 11 Oktober hari Minggu tentunya di lapangan Tegalega Bandung ya. Belum beli tiketnya? Buruan atau beli dulu Wargi Dahlia sebelum kehabisan. Ih, cepetan. Langsung beli aja ya ke Radio Dahlia FM, Jalan Buranglang 28 Bandung. Hanya Rp35.000 saja Wargi sudah mendapatkan kaos eksklusif. Udah gitu dapat kupon undian. Udah gitu dapat produk sponsor. Hadiahnya apa aja, Andri? Ih, hadiahnya menggelegar sekali Wargi Dahlia ya. Ada satu paket umroh, ada sepeda motor, ada satu buah motor matic, ada dua sepeda listrik, ada uang tunai jutaan rupiah. Siapa tahu ya rezeki tahun ini dari Dahlia untuk Wargi semua.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Dan setia band sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalgah Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Inyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal
11: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
13: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
14: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
13: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
14: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
13: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
14: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Del FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih wargi Dahlia yang namanya vertigo? Nah wargi Dahlia, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau di sekelilingnya berputar, wargi Dahlia. Meski seringkali dianggap sebagai suatu penyakit, ternyata vertigo sebenarnya merupakan gejala dari penyakit atau kondisi lain. Yang pasti, wargi Dahlia, vertigo biasanya muncul secara tiba-tiba dan bisa berlangsung beberapa menit hingga jam. Tergantung tentunya pada penyebabnya. Tapi tidak jarang wargi Dahlia, kondisi ini sangat mengganggu saat wargi beraktivitas sehari-hari seperti sedang berjalan, bekerja, atau bahkan berkendara. Oleh karena itu wargi Dahlia, penting sekali nih wargi juga harus mengenali gejala vertigo dari mulai penyebabnya serta langkah penanganan dan pencegahannya agar risiko komplikasi dapat dihindari. Yang pasti wargi Dahlia, penyebab vertigo itu sendiri pada umumnya berkaitan dengan gangguan pada telinga bagian dalam atau otak. Dengan kata lain, vertigo bukanlah penyakit, melainkan ini adalah gejala dari kondisi tertentu yang mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Gitu, jadi bukan suatu penyakit wargi Dahlia ya. Adapun penyebab dari vertigo itu sendiri yaitu cedera kepala dan leher karena multiple sklerosis, stroke, migrain, tumor otak, penyakit Parkinson, diabetes, dan malformasi karir. Selain wargi Dahlia, selain disebabkan oleh kondisi-kondisi tadi, ini vertigo juga banyak sekali jenisnya ternyata ya. Karena efek samping penggunaan obat, perubahan tekanan udara, atau alergi terhadap salah satu makanan, debu, jamur, bulu, dan serbuk bunga misalnya. Atau vertigo bisa muncul karena adanya gangguan kecemasan, seperti cemas, panik, dan stres. Kehamilan juga bisa mempengaruhi penyebab dari vertigo itu sendiri ya, karena umumnya perubahan hormon, penurunan kadar gula, dan penyempitan pembuluh darah selama masa kehamilan wargi Dahlia ya. Jadi sekali lagi harus diingat wargi Dahlia, kalau wargi punya gejala seperti vertigo yang ditandai dengan sensasi berputar, pusingnya itu kayak pakai ini loh, pakai apa ya, jadi kayak muter muih wargi Dahlia ya, baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar, jadi terkesannya semuanya berputar. Nah kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba wargi Dahlia ya, harus bisa wargi Dahlia menjaga keseimbangan saat itu terjadi ya, karena wargi Dahlia gejala vertigo ini bisa berbeda-beda tergantung pada penyebabnya wargi ya. Begitu wargi Dahlia. Jadi harus diantisipasi secepatnya. Terus kapan nih kira-kira kita harus ke dokter kalau kita mendapatkan gejala seperti tadi? Nah, apabila wargi harus ke dokter apabila sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba. Penglihatan ganda atau kehilangan penglihatan. Sulit berbicara atau bicaranya rada pilu wargi Dahlia ya. Susah. Terus lemah atau mati rasa pada salah satu sisi tubuh. Sulit berjalan atau kehilangan keseimbangan berat. Pingsan atau penurunan kesadarannya. Jadi langsung saja bawa atau wargi langsung ke dokter terdekat.

kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja Warga Dahlia bisa beli ya di CBR Retail. Soalnya Warga Dahlia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih tentunya. Ini cocok banget Warga Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Ada juga Warga Dahlia cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Jadi nih kalau Wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja Wargi dari langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Sopadio 31, Pasir Kaliki 205C,

cari tempat liburan yang bisa memacu adrenalin, gak usah bingung sekarang mah, langsung aja ke Trans Studio Bandung ya. Di sana juga Wargi bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga Wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park, Wargi Dahlia ya. Jangan sampai lupa liburannya ke Trans Studio Bandung.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
2: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
1: 10 tahunan.
2: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2, majang kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin sep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga konsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kasih di Padalarang. Selamat malam, apa kabarnya, sehat ke malam hari ini? Digoyangnya buat yang ada di grup Wargidara Tercinta. Gocinnya buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih, digoyang lagi Teh Andri ya. Kang Oni Nasgor di Babatu, terima kasih, selamat malam. Ada Kang Acep, Kamaludin juga, makasih.

Madam Andri aja dan Kat Bon aja. Thank you. Kang Deddy Kurniawan, terima kasih ya. Ayah Puja juga terima kasih di ujung burung. Selamat malam buat Neni juga ya. Udah pada lari ke bawah. Buat Neni di Cijerah, terima kasih. Terus tadi buat siapa ini teh? Budak Angon yang ada di TikToknya Dahlia. Terima kasih Budak Angon. Ngatung-ngatunduh, kalau tunduh aku gak akan siaran cintaku. Terima kasih buat ini nama akunnya siapa ini ya? Nggak ini ah, nggak jelas nama akunnya. Iya, Anda ketemu juga sama.

0: jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Warik Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 15 September 2026 berada di BPRKS Wastu Jalan Wastu Kencana nomor 4 Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Anak asuh Ruben Onsu, Betran Peto, dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang perempuan. Betran Peto langsung buka suara terkait tuduhan tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, Betran membantah secara tegas seluruh tuduhan pelecehan seksual yang terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Betran menegaskan kabar yang beredar di media sosial tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Kondisi perbukitan di wilayah Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung kian memprihatinkan setelah terus mengalami alih fungsi lahan. Kawasan perbukitan yang dulunya merupakan hutan hijau pembendung erosi kini perlahan berganti menjadi perkebunan sayur. Padahal, vegetasi tanaman sayur tidak memiliki akar yang kuat untuk menyerap air hujan secara optimal. Kondisi ini dikhawatirkan memicu aliran air deras yang berpotensi menggerus tanah perbukitan dan meningkatkan resiko bencana banjir bandang serta tanah longsor terutama saat memasuki musim hujan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
4: Request langgam langsung goyang.

Muji juga terima kasih saat malamnya. Buat Jendri, buat Neni juga terima kasih yang ada di TikToknya Dahlia ya. Kita goyangin wargi Dahlia, WhatsAppnya Dahlia di 0811-222-1015 juga di 73008 dan 73011 ya. 73008 sama 73011 710.

0: Asik digoyang Teh Yati. Apa kabar malam hari ini? Sehat ya?
1: Sehat Teh. Cuma dingin aja Teh.
0: Dingin emang? Masa sih?
1: Dingin.
0: Di dalam mah enggak dingin, kecuali di dalam ruangan mah iya ada ku AC.
1: Ini ngahiliwir Teh anginnya.
0: Ari ngahiliwir mah eta teh ngambe anu seungit atau anu bau baru eta disebutna ngahiliwir. Emang pipi wangi ya kayaknya ya, jadi ngahiliwir wanginya pipi kayaknya ya.
1: Oh, ngahiliwir wanginya.
0: Aduh teteh meni ngahiliwir seungit cina gitu. Teteh meni ngahiliwir bau cina gitu kan.
1: Mobil lewat atau
0: teteh? Oh gitu, nggak leber etama hari mobil lewat mah. Beda deh, saro jeng kunti, kunti nggak leber cina.
1: Oh gitu.
0: Teh hati mau digoyang buat siapa?
1: Mau digoyang buat tetehnya saya selalu.
0: Amin.
1: Buat OPP juga. Teh di pada yang saya

0: keluarga dari yang masih pasang Teh Amri ya.
1: Siap, terima kasih. Dijakin buat siapa?
0: Teteh sama pipinya aja.
1: Asik, panteng ya, radio.
0: Panteng Daria, enak-enak langgamnya perum aku gugus ya.
1: Tayati, terima kasih di Moro Tresno sudah hadir menggoyang mandi madu malam hari ini. Bentar ya, aku ke Deni dulu ya. Kok ini

Bentar ya, dicobain dulu ya. Sabar ya, Kang Dang Cahya WD, Barudak Eka Warga, semuanya terima kasih. Selamat malam ya. Buat Muji, makasih banget. Tuh, Den, gak ada tanda teleponnya, Den. Coba manual dulu, Wargi Dahlia di 73 11 10.

Lomi ayam di KBP cara tuh depan rumah sakit RSCK. Bisa ya? Belum. Bisa. Oke deh, terima kasih buat Panji. Salam buat teman-teman yang ada di KBP semuanya ya. Terima kasih Muji juga ya sudah hadir ya. Buat Rehan juga makasih banget. Kita goyangin lagi Wargi Dahlia. Dicobain lagi 7311710 sama di 73008 ya. Ari sama Andi di Martabak Ovo apa kabar? Sebelah Tenur juga di Cigondewa, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga buat yang ada di Pasar Andir, yang ada di Pasar Ciroyong. Pokoknya semua-semuanya nya. Temala di Ayam Bejek Buah Batu juga terima kasih banget Temala ya. Sudah hadir malam hari ini. Langgamnya buat Kang Aib Buah Batu, Kang Deddy Cicalengka, Ratu Glowing, buat Neng Jebret, Ibu Haji Ani, dan semua Wargi Dahlia. Gocinnya buat Teh Andri aja. Amin, terima kasih. Ini lagi gak bisa, bentar ya, lagi dilihat dulu ya. Kalau malam ini memang ada sedikit banyak gangguan kalau lewat WhatsApp Wargi Dahlia ya. Kang Dang, terima kasih sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini. Aduh, langgamnya tinggal dukung ya. Bagian kedua langgamnya tinggal dukung. Coba ya, saya coba telepon balik ya. Bisa apa enggak nih? Tuh, gak bisa Wargi Dahlia. Lagi ada gangguan. Lagi ada gangguan dan lagi diganggu. Ibu Lia di Katapang juga terima kasih banget. Amin, terima kasih Ibu Lia, sehat selalu ya. Terima kasih buat Kang Anton di Cula Mega. Langgamnya buat Agus, buat Mang Iung. Terima kasih. Ada siapa ini Teh? Koko. Koko lagi apa? Koko belum pulang. Koko jangan malam-malam pulangnya ya. Nanti gak aku bukain loh pintunya Koko.

0: ceria, saksikan penampilan saya di Universi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

să stia pe Tarsa sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bayi Sokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bayi

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Ibu Nasriya.
14: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
13: Lambung darah tinggi. Mah, setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
14: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
13: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
14: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
13: Tos 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Wargi Dahlia, ada berita duka nih wargi Dahlia, menyelimuti Kabupaten Garut. Sebanyak 23 warga dari satu desa yang sama, yaitu di Kecamatan Karangpawitan, ternyata menjadi korban dalam insiden tenggelamnya kapal Virgo 8 saat merantau untuk mencari pekerjaan. Nah, wargi Dahlia, berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, 11 orang selamat dan sedang dalam pemulihan, sementara 1 orang meninggal dunia atas nama Enjang dan 11 orang masih dalam pencarian. Wargi Dahlia, Pemkab Garut melalui Kepala Dinas Sosial Marlinda Siti Hana mengaku langsung bergerak cepat memantau proses evakuasi di Surabaya serta menyiapkan pendampingan untuk pemulangan para korban dan jenazah ke kampung halaman. Wargi Dahlia, mari kita doakan ya. Kita doakan.

yang 11 orang selamat juga ya. Mudah-mudahan cepat kembali pulih, Wardidalia. Sementara buat yang 11 orang dalam pencarian, mudah-mudahan tim evakuasi secepatnya bisa menemukan dalam

Ferry ya. Jenry juga terima kasih ya. Kita mau telepon dulu lagi Delia di 7311010 73008. Nah, kan ngilang lagi nih WhatsApp-nya Den. Selalu begini nih Wati Delia ya. Terima kasih ya buat Ibu Tati di ujung burung di hadir baru lilir channel. Terima kasih. Abah Iwan Mozzarella juga

0: Foto di Jatinangor hadir malam hari ini di goyangnya buat kaman abadi, buat Teh Isciba, Teh Cugar, buat Teh Isar, semua warga Dahlia. Umar Foto Jatiroke hadir malam hari ini ya, terima kasih. Warga Dahlia coba teleponnya ke 73028 aja nih, sama 73117710. Sepertinya udah gak bisa lagi nih tuh. Nah. Coba kita tes-tes dulu ya, coba kita tes ya. Coba diangkat ya, yang saya telepon coba diangkat ya. Ini nggak tahu nih sinyalnya kurang bagus deh kayaknya wargi Dahlia nih.
1: Hey, digoyang sayang.
0: Hey, tuh kan nggak bisa lagi. Coba diangkat ya, yang saya telepon coba diangkat ya. Saya pengen ngecek dulu nih, cek ombak wargi Dahlia. Kita cek ombak. Diangkat ya, yang ditelepon ya. Saya pengen tahu nih, bisa apa enggak nih? Bisa nih. Bisa wargi Dahlia, boleh wargi Dahlia dicobain ya di 0811-222-1015-nya. Eh, kunaon Pak Beli itu wargi Dahlia. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu, mantap jati, mesinnya dangdut, Dahlia sudah tergoyang.
0: Digoyang sayang.

0: Goyang.
1: Asik, selamat malam Pak Haji Dirmansyah.
0: Selamat malam Teh Andi.
1: Mau digoyang buat siapa?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Langsung digogo buat Teh Andi. Selamat tugas buat Danu, Naga Dolar, Bumi Mila, Mahaya, ya pasti Bu Memek, Bu Piti, Bu Iko, Aceh Balon, Aceh Mamen, Dicau, Ki Ibar, Kang Mancur, Mangiling Kisu Murni, Lukman Pasun Balon, Mas Tanto, Mas Ion, di Pacitan, Kokom Yoli, buat semua warga yang dia aja, dan gocinya buat Teh Haji aja.
1: Terima kasih, kayaknya lagi sakit ya Pak Haji ya, suaranya ya, bindeng ya.
0: Iya, lumayan ini Teh.
1: Aduh, cepat sehat lah Pak Haji. Amin, jangan lama-lama sehat, sakitnya. Ya. Mudah-mudahan bisa kembali beraktivitas ya. Amin. Siap. Yo, sama-sama. Panteng radio Pak Haji.
0: Gocinya buat Teh Haji.
1: Siap.
0: Panteng radio, panteng Dahlia, Dahlia yang enak-enak rasanya. Dahlia yang enak tuh, gue gak
1: asik, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Pokoknya Erina harus sembuh ya, gak boleh sakit Erina ya. Tenang, ada Kang Ferry sekarang mah ya. Biar diburah sama Kang Ferry sayang. Aduh, Kang Ferry mah baru tahu ya si Erina Mota. Belum gerengseng ya tete Kang Ferry, belum apa-apa lah ya tama. Halo, Mandi Bandu Dahlia, selamat malam.
2: Ya, si Batu. Go go go go ya.
1: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.

0: Sayyidah Ibu Maharu Bu Andi. Gak jadi Pak Baru, Kang Dede, Kang Selana, Kang Ana, ada yang Cipeng, Pak Haji Dirmansa, Lisota, Bunda Yance, Inong Sukawangi,
1: Bos Arisi.

0: Rusmana, Jendri, Nundi, Ibar, Abdul, Tanggo.
1: Goceng buat siapa?
0: Ya, Andri, gocinya,
1: ya. Oke deh, Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia. Enak-enak lagangnya Dahlia.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
2: Tunggu kenteras, si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di radio dah.

0: inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan panjang banget, nama-nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Singsi remen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sereng natuur.
2: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemeh hiji.
2: Nemeh hiji,
1: kedua,
2: alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya.
1: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tiluk kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya nu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada Begadang.

Dan ringankan Wargi Deli ya, buat wargi yang perlu kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds, langsung aja beli cotton budsnya di CBR Retail ya. Soalnya Wargi Deli di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok tentunya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi, kalau wargi beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi udah bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung ke CBR Retail tentunya yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158,

hari ini ya. Karena sudah ada AJP Ajaya Pucung yang bakal menggantikan posisi saya di audio malam hari ini. Ci audio, kemana tuh audio? Sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang ya. Kang Tatang, terima kasih ya. Kang Rusmana juga terima kasih. Langgamnya buat Teh Isar, Umi Lila, buat Teh Ratna, Teh Eli, Pak Dirman, Sapa Wawan, Pak Iwan. Gocinya buat Teh An, terima kasih ya. Kang Jajang Jalak juga tadi udah langgamnya ya. Langgamnya buat Kang Genta, Danu, Yani Gemas, Gita Garut, Tiara, Epulnya Rebu di 33, Ratna Kopo, Erni Katapang. Gocinya buat Hani Cibolerang aja. Kang Tatang Suherman, maaf langgamnya gak sempat digoyang ya. Buat Teh Eli, Jan Peta, Ratna Kopo, Ibu Lia Katapang, Imas Elsa, Ibu Ani Sukajadi, Bunda Ratu Onde, Erni Katapang, Esa Kacapiring, Agus Ketbon, Agus Cibo Suhana. Buat Kang Edet, Mang Nana, Setia Budi, semua wargi Dahlia aja. Ciao Karapitan, langgamnya buat wargi Dahlia aja. Terima kasih Jajat Paspo juga ya, buat Kang Ius, buat Jenri, Nenek Putri juga. Taman Abadi Jatinangor, langgamnya tadi udah di awalnya Kak Aman ya, di goyangnya buat wargi Dahlia tercinta aja. Asik. Terima kasih buat semuanya. Epul juga, aduh Epul hampura ya, langgamnya gak sempat digoyang di Cikadu ya. Gocinnya buat istri dan anakku tercinta aja. Mama Irma tadi langgamnya udah digoyang ya, takdirnya ya. Terima kasih buat Robin Sofian juga, langgamnya buat Teddy Bonpas, Rini Otik, Jenri, Reza Lembang, Danu Dua Ovo, Aisugi, pokoknya Panteng Dahlia yang selalu juara. Mama Fiandi, Teh Santi di Kopo juga, Mas Tanto langgamnya buat semua wargi Dahlia aja ya. Iso di Babatu juga langgamnya buat semua wargi Dahlia. Tenina Gagot juga makasih ya. Kak Agus Ketbon, maaf ya langgamnya sempat digoyang, nanti sama AJP aja ya. Kak Endang Cahaya Foto, Cahaya WD kok Cahaya Foto. Raka Cibai juga terima kasih banget ya. Andre pamit wargi Dahlia, terima kasih semuanya. Kang Deden Cipteng juga makasih. Buat Teh Aini, terima kasih Tete sudah hadir ya. Kang Ahmad Jailani yang kemarin sempat ketemu, sehat-sehat ya Kang Ahmad Jailani di Uber ya. Oke deh, iya dong Abah Iwan selalu hadir ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada langgam gak sempat diputerin. Insya Allah besok ketemu lagi Kang Roy di Panyerapan Soreang ya, Kakek Pujangga juga ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pikiran senang. Yeah, Banten Dahlia, radio tersayang asal burang-rang. 101,5.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang sik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia September. S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Masih bareng AJP Nukasep Torok Berem. Wargi Dahlia di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Prung, go.

0: Malam aja penuh kasih torok bareng penyiar kemamat aku yang selalu aku kangenin, katanya dari Imas Cimoha ya. Terima kasih Teh Imas yang selalu pantengin AJP di goyang poin buat warga dalian semua. Nocinnya buat si Mister Alagena, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, lancar segalanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih loh untuk doa-doanya ya buat Teh Imas. Makasih AJP Lok Badag pokoknya Mai. Terima kasih loh yang selalu support, yang selalu mendoakan, yang selalu memberikan spirit untuk AJP tentunya warga dalia ya. Kembali di goyang ada Ciau Karapitan. Selamat pagi Kang JP alias si Mister Alagena. Karapitan hadir katanya di goyang buat warga Dalia dan juga Kang JP nukasep torok berem aja. Abang Iwan apa kabar abang? Sok bro yang mau telepon satu telepon dulu warga Dalia di 7328 7311710 ya. Ada Ari Wongso yang ada di Tegalo hadir. Pandang Cahaya juga hadir, aja pengen lengkapnya si Kribo aja buat warga tercinta dan juga anak pasar Simpang Kidang Pananjung, gocinya buat AJP aja. Siap. Asep Balon, Asep Mamen hadir, AJP digoyang nih buat Kang JP nukasep tiada tarak dulu cenanya. Langgamnya 5 menit lagi digoyangnya pokoknya buat Kang JP nukasep torok berem aja. Di 7328 7311710 nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Tum ah, go goyang.
0: Goyang si nenek hebat kah hiji ieu mah euy.
1: Tadi kakak mencet nenek kakak ya. Aduh, mau ngemsi mikat.
0: Naon nenek?

0: Ngajuit nenek. Langgamnya pengen apa, Nek?
1: Tanggo enak komen.
0: Nah, komennya digoyang buat siapa?
1: Tanggo AJP yang tetap baik, yang banyak jobnya, banyak rezekinya, si Mangki melambung.
0: Amin.
1: Tanggo Umi Lila, Nenek Ica, Ma Haji Eha, Ratna Kopo teh, Nanti Kopo, Ista Ita Ibu, Mama Aru, Bu Ani Suka Jadi, Lukman Baros, Sang Ede, Sang Suhana, Sang Anana, Kang Deden Cipeng, Pak Haji Irmansa, Riz Peta, Bunda Yance, Jenong, Sipawangi, Bos Aris, Jaduyut, Catbon Agung.

0: cucu Andil teh Eli pada larang teh Ila mah ya mah bayang dimotos no abah Ian Mujarela orang ngampa orang nasi yang cucu murni as ye apisan ha
1: hayo hayo hiya hiya hiya hiya hiya hiya dua deh hiya hiya hiji deh hiya hiya
0: aduh di gogo kanggo AJP yang kesehatan beri
1: atur no nenek. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin Pandang Radio.
0: Pandang Dahlia, enak-enak laganya. Dahlia pun agung-agung
1: goyang. Goyang. Nenek senang sahur. Asep balon, asep mamen senang pada rimona gentos atau tak ya abak bang goro-goro dapet ingmas. Tak cek asep balon tak. Pergi dulu jangan kemana-mana. Pergi dulu masih bareng aja. Pendu kasep tarak bareng ya. Ada salah satu artis yang bakal menggoyang, mengguncang nanti di Tegalega Bandung tanggal 11 Oktober 2026 ya. Ada Dewi Persik Wargi Dali yang ditunggu-tunggu sama Wargi Dali ya. Oke. Ditunggu kembali di 0811-222-1015 nya Wargi Dali ya. Buruan beli sekarang juga Wargi Dali ya. Bisa keburu kehabisan nih, udah mau habis loh Wargi Dali ya. Ayo buruan Wargi Dali ya. Yang mau umroh, sepeda motor, sepeda listrik dan juga uang tunai total puluhan juta rupiah. Perlu enggak?

0: Di Dahlia, saksikan penampilan saya di Persi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bali di acara Gerakan Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Johnny Van Houten să stia bine. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soekli. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soekli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Jelat jeuh. Konsleng lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si jeuh. Yuk.
13: Tamu kontras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bapak Bing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
4: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
3: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
4: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
4: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: kembali warga Dalia udah pada masuk nih, warga Dalia WhatsApp-nya udah banyak banget nih warga Dalia ya. Dibacain satu-satu nih warga Dalia, ada Agus Catbon yang ada di kawasan Cibaduyut. Apa kabar Kang JP, sehat dong? Langgamnya pengen malam terakhir katanya, dari Nada Soraya. Jadi goyang buat warga Dalia tercinta. Kecilnya buat Kang JP, kasih torok bareng aja. Mama Irma apa kabar di Sumedang? Langgamnya pengen Arjun katanya, semua warga Dalia gocinnya buat AJP nukasip torok berem. Hatur nun terus diawaskan. 7-3-2-8-7-11-7-10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia. Asik atuh, belum ah, goyang.
0: Goyang, sehat Pak Dirwansa.
1: Alhamdulillah,
0: AJP
1: sehat ya.
0: Sehat dong.
1: Semoga ada rahmat dan segala rezekinya berkah.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke Pak Dirwansa, kita go-go dulu ya. Biar semangat.

0: Langgamnya pengen apa Pak Dirmansa?
1: Langgamnya dukung aja JP. Karena apa? Karena di Dahlia ini langgamnya enak-enak.
0: Terus
1: siap. Di kokonya buat Kang Jaya Pucung, selamat juga Kader Rahman dan Daulah.
0: Amin. Yang
1: berkah. Buat Nenek Putri yang tadi sudah masuk, Nenek Putri di PTJ ya. Nenek Putri sama Kang Yusnya, Danus, Kalengka, Naga Dolar, Kendado, Umilila, Rebet Umilila, Mahaji

0: Deddy Cicalengka atas ya, Deddy Cicalengka. Kemudian buat Alvarezi, Apple Nyere, buat semua wargi dari aja.
1: Gocin,
0: gocin buat AJP, super gocinnya buat Neng Ampe.

0: Surya.
1: Di belakang lagi Pak Dirmansa, Wargi Dahlia, ada siapa lagi? Ini kalau lewat WhatsApp gimana bisa gak sih Wargi Dahlia? Coba-coba Wargi Dahlia ya lewat WhatsApp ya. 73028 7311 atau lewat WhatsAppnya di 0811 222 1015 Wargi Dahlia ya. AJP mau coba lewat WhatsApp nih Wargi Dahlia, bisa gak sih tadi? Oh gak muncul ya ternyata ya. Teli pada larang, Adil selalu pantengin AJP, langsungnya pengen janji dari Evita Mala. Itu yang buat Hati Jamu, Kisar Ibu, Nenek Sugi, Nenek Putrinya juga, Mas Tanto, Pak Wawan, Anastia Budi, Agus Cibonya juga, Kang Oni. Buat grup tercinta semuanya Wargi Dahlia dan juga Kang JP Anu Bager, semoga sehat selalu ya. Di 73028 7311 tuh bisa abang telepon balik siapa mai tadi telepon diangkat bisa tuh. Halo Begadang Dahlia. Nah tuh diangkat kan? Tuh diangkat kan? Lila siapa? Lila. Begadang Dahlia.
2: Asik atuh bro guguguguguk. Kuya.
1: Soalnya yang lain itu abang gak bisa masuk tuh. Jadi kalau ya. Telepon tuh gak muncul gitu bah.
2: Oh, nah berdering tapi nya.
1: Berdering tapi gak masuk ke apa ya, ke sistem komputer. Ya, begitu. Di

0: naonnya?
1: Hiji, dua, tilu. Yang naon kumaha?
0: Yang
1: bisa wali.
0: Si Wiwik Sagita.
1: Wiwik Sagita.
0: Mohon.
1: Kumaha bah?
0: Yang ini aku.
1: Gustin, aku digoyang buat siapa?
0: Ah, digoyang ke nama dikungkennya. Tadi dah aku nenek putri.
1: Nges dibeakin ya?
0: Ya, dibeakin di purudolken. Pak Dirmansyah dirinya.
1: Mau iya bah, mau nasi koneng bah? Kemarin ngabu.
0: Kacan kasbon lah.
1: Ngabu bubur aja pe mah kemari.
0: Nanti ngajak aku.
1: Ah, dah. Bungana, uang wae abah na.
0: Ajak bos Aris orang ngabu bubur gitu.
1: Ya, bos Aris na ayah tuh ayah na.
0: Ayah.
1: Sok ke
0: ngabu bubur. Nago gue ya.
1: Kunaon ngalamun. Taya iya.
0: Nago gue manteng dina radio.
1: Oh, taya damelan tapi ayah.
0: Alhamdulillah ayah.
1: Ayahnya syukur atuh alhamdulillahnya banyak. Alhamdulillah.

Ada siapa lagi nih warga Dalia? Mas Tanto juga hadir karena bisa lebih panjang ya. Tangannya bunga pengantin Mirnawati. Aduh,

digoyang nih. Spesial. Spesial lah buat Pandang Cahya langsung. Si Kribonya digoyang sama AJP ya. Pengen Rita Sugiharto aja judulnya Cinta Berawan, siap. Nanti ditunggu ya Bu Memes ya. Pengen 5 menit lagi AJP dianto, siap. Asep Balon, Asep Mamen udah ini ya. Pro gak? Goyang.

0: Sik, di Begadang Dahlia masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkeun ka arep.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya. Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

Dahlia. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: FM 1,5 dahil FM menggoyang asik-asik sudah masuk interval kedua nih Wargi Daria ya. Udah digoyang kembali Wargi Daria, baru terasanya barusan udah digoyang sama AJP spesial buat Wargi Daria yang barusan request. Hey, Ibu Memes, coba yang mau telepon boleh banget nih Wargi Daria. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Goyang, sehat Bu Memes?
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Nuju naon Ibu Memes teh?
1: Gitu, nonton nuju beberes ya, biasa nonton.
0: Oh.
1: Karena rebu.
0: Oh, Billy atuh pada di bantosan ku AJP Wios.
1: Tentu kedang ngerepotkeun.
0: Billy gitu pada di bantosan ku AJP, ku doa gitu.
1: Oh. Nya
0: tuh mohon
1: deku doanya
0: AJP pada salonna rame nya. Ya kitu talaras pisan. Sok buat warga dalian nu bade ka salon cenah diwarnaan, diwarna-warnian tak Bu Memes cenah kitu nya.
1: Bade de ieu nya, bade dikremat.
0: Dikremat, terus di kemari.
1: Bade dikerli, bade di sanggar rupiah di.
0: Hari pameget bisa eta teh dikrembat, dikerli gitu bisa tiasa.
1: Sami aika salon mah istri pameget di kalangan masih nanti ti mulai balita sampai dewasa
0: gitu.
1: Biasa
0: teh biasa
1: panggilan dipanding a.
0: Oh biasa dipanggil Bu Memes teh.
1: Saya kan aya
0: mah
1: toko
0: misalna
1: anu teh dagang ceuk
0: teuing pentenya. Kita gogo dulu atuh biar semangat Bu Memes kerjanya ya di gogo.

0: La Damiana tadi pengen apa? Cinta Berawan ya?
1: Oh, Cinta Berawan, mohon maaf.
0: Siap, udah disiapin sama AJP. Digoyangnya buat siapa, Bu Memes?
1: Digoyangnya AJP-nya.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Terus kangge Ratu Glowing, kangge Andirnya, kangge Sadayana, atunya.
0: Panteng radio.
1: Iya, enak-enak langgamnya Prung ah goyang.
0: Goyang, terima kasih Bu Memes. Ada Teh Nani Sartika juga. Waalaikumsalam. Wilujeng subuh Nani Sukamulia Cinambo di jalan rumah sakit aja selalu pantengin radio Dahlia. Terima kasih juga Mas Tanto yang lagi kokosehan hese cenanya. Semoga AJP sehat selalu, amin. Doa yang sama buat Teh Nani Sartika juga ya. Mama Ibu, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Pokoknya orang soleang semua juga digoyang ya. Ada Andri juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andri Darso, pengen senandung rindu katanya. Buat semua warga Dahlia aja, AJP. Teh Ani juga di Cikalong Hilir hadir, AJP ya. Tak sedalam ini, gocinya buat AJP. Warga Dahlia semua sehat selalu. Seher jobnya AJP, amin. Di 73.287.11.710 nya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Perung ah, goyang.
0: Goyang, akhirnya Pak Wawan bisa lebar. Sehat, Mang Wawan.
2: Alhamdulillah.

0: Langgamnya pengen apa ini?
1: Hoyong si Ilah.
0: Hah?
1: Si Ilah.
0: Nahon?
1: Sharmila.
0: Gusti Suganti nahon ya. Sharmila digoyang buat siapa?
1: Goyangnya dipain kokang JP-nya, cing sedapia sedenya.
0: Amin. Sudah
1: belajar, boleh jalan. Pas kengokan neputri, nahon neputri. Kabah Iwan, namanya ibu memai, ibu memai.
0: Bu Memes.
1: Nyonis Pak Dirmansyah, Pak Dirmansyah. Terus Kang Omang Yanto. Terus Kang
0: Omang
1: Kang Nana. Terus Kang Ode, Kang Ode. Terus Kang Omang
0: Kanggo, kanggo sahabat ya tuh.
1: Teli pada rarang, teli lebat.
0: Atos.
1: Teli lah, teli lah.

0: Gajian. Gajian. Amin, atuh nuhun Panteng Radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, wawan ngamprah warga Dalia ya.

Buat pergi dari semua tercinta dari A sampai Z, katanya lagi pada panteng kecil buat aja besok orang sehat selalu banyak rezekinya. Amin. Natu nuwun juga. Begadang Dahlia buat Mr. Alagenah dari Aderil yang ada di TKI. Langgarnya pengen hamil sama siapa? Ah, jangan yang begini-begini, takut. Buat Pak Yati Moro Tresno juga, Umi Lila, Nenek Putri, Jajang Jalaknya juga ya. Buat konveksi topi BC Production, kum wargi dari semuanya. Pokoknya mah forever stay, cenanya Begadang Dahlia. Gocit, buat AJPW, no kasep torok berem cenah hatu nuhun ya. Ya lah, ngamna gentos amanya nukil, ah muni. Kurang mendidik dan kurang mengedukasi. Ada Kakek Agus Cibapujangga juga ada langgamnya pengen kaya mis, kaya maka ya apa kemana? Nah itu yang kaya makin kaya, yang miskin oh dari Bang Haji Roma Irama ya. Juga yang buat Agus Chatbonnya juga buat Pandang Cahaya, Abah Iwan, Haji Hasan Kos, dan Ciptanya juga Pak Edet, Suherman, Pasuana, Mana Badi Arnold, buat Asep Balon, Asep Mamen, ada Lukman Pasar Baru.

Tanto, Kang Deddy, semuanya warga dari Gocin buat AJP aja. Mama Haji, waalaikumsalam, selamat begadang AJP dari Mama Haji Taman Cileunyi, katanya lagi pantengin. Langgamnya pengen Tita Sugiarto aja buat Bunda Imut, Mama Eli, Teh Irin, terus juga buat Bu Enjoy. Buat Ayah Sugi, dikumin aja warga dari Gocin buat AJP, sehat selalu katanya ya, sukses terus. Hatur Nuhun. Ada 5 menit lagi warga Dalia. 5 menit lagi. Spesial buat tadi yang pengen request langgam ini warga Dalia ya. Kang Oni nasi goreng semoga

Galia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Galia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komiks herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konseling disodorkeun ka arep.

Berawan dari Rita Sugiarto, barusan udah digoyang Wargi Dahlia. Spesial buat Ibu Memes dan juga Wargi Dahlia yang suka dengan langgam-langgam dari Bunda Rita Sugiarto ya. Digoyang kembali Wargi Dahlia, ada Mang Ayi, apa kabar Cigadung, katanya buta karena cinta dari Mansur. Digoyang buat Isar, Kang Gentau, Milila, Kang Ius, Pak Dirmansa, Arno, Pak Iwan, dan juga Lukman Pasar Baros, Kang Wawan, Mas Tanto, Gocini buat AJP aja. Hati Batu Lawangnya juga aja yang ada di kawasan Ciwide, langgamnya pengen sik-asik aja. Buat AJP dan juga Wargi Dahlia semuanya, Kang JP, Gocini buat JP, selamat bertugas sampai tuntas ya. Ibu Lia Katapang juga hadir, AJP selalu setia. Cenanya Nuhun, Nenek Putri, Nuhun juga Ibu Haji Memes, dan juga buat Pawan Ngampra juga terima kasih. Ada Tena, Nisartika juga tenun dari absen. Hadir AJP Nukasep Torok Berem. Muhammad Kesatria Esaika juga hadir.

0: mudah-mudahan rezekinya lancar, gocinnya buat si Mister Alagena dari Mama Ami yang ada di kawasan Cibereum. Dari Kircon juga hadir buat gadis Kalimantan. Warga Daria, siap-siap di Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam langsung putar 73.287 dengan 11.710 nya wargi Dali ada siapa? Halo? Halo Begadang lapar. Ini kalau lewat WA gak bisa nih wargi Dali ya, karena memang masih. Kita coba ya, kita coba. Halo Begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar. Biasanya langgamnya suka terakhir ya Mas Tanto ya. Aduh, sekarang pengen digoyang di awal nih.

0: Pengantin Nernawati, betul.
1: Iya.
0: Oke, gacinya buat siapa nih, Pak?
1: Gacinya buat Mister Nyeh-Nyeh aja lah.
0: Siap.
1: Sudah sampai tuntas juga yang udah pada masuk semuanya tadi.
0: Oke, atur nuhun Mas Tanto.
2: Oke.
0: Nanti kita makan bubur lagi, Mas Tanto. Ada midok gak? Midok aja yuk.
1: Ada.
0: Atau kita ke nasi gorengnya Pak Abah Iwan.
1: Ada midok, ada.
0: Adanya. Gocin ini jadi buat siapa ini?
1: Buat Mister Nyeh-Nyeh.
0: Ada si Abah ada.
1: Abah ada belum bangun.
0: Belum bangun. Atur nuhun, begadang lapar.
1: Langgam
0: langsung puter.
3: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
14: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
15: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
16: Purnas.
17: Keluhan panjang banget, nama ibu.
16: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
17: Tapa jawa terus berhalami, bu.
16: Lami, terus ulasan tahun.
17: Ibu, ayunan menuju di

kosong. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: Harian. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Wasik di Begadang Dahlia, masih bareng

0: Genas 101,5 Dahlia FM menegoyang sik-asik September. S-nya apa? Station terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Juga yang kembali bagi Dahlia yang udah pada masuk di WhatsApp-nya 0811-222-1015. Ada Mas Gunawan, hadir AJP. Dimanapun berada, wargi Dahlia katanya digoyang buat Pak Aguan, Tanuji, Pak Saroni. Semoga sehat selalu, mimpi indah katanya. Tergocinnya buat My Love aja yang lagi sibuk di rumah, apa nih, SMG itu apa ya? Semoga mimpi indah. Oh iya, yang ada Mas Gunawan yang ada di Riau ya. Di 73287-1110. Nggak pakai WA tuh bisa JP gangguan deh gitu. Iya, Danu. Ini banyak banget juga yang pengen telepon lewat WhatsApp juga. Kita coba dulu wargi Dahlia ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh bro, go. Goyang.
0: Aduh.
1: Ala genah. Kemarin mah kaberangan, iya.
0: Pantesan eueuh cenah kitu.
1: Lain pas urang-urang kalah. Jam 3.
0: Hari apek. Ngeus-ngeusan.
1: Closing. Pas closing. Pas udang.
0: Ya gitu we, pokoknya mah boga lakon madanya.
1: Tak gitu biasa ramah.
0: Datang pang panerina ari ngeus-ngeusan
1: karek. Pergi tadi menang.
0: Lain bieu kumaha? Langgam-langgam Indiana danu enakeun teu? Oh,
1: ya. Kumaha lamun enak menta dari Indi he?
0: Sadar. Hey, jane dil me kabasi hetu. Atau dek lagi badi anjani he.
1: Mau apa kain?
0: Atau dek ya andeki anjani si pagelisi diwani si asik. Ini apalannya JP-nya?
1: Nah, JP mah ketika ngaran lagi anak dukun atau iya.
0: Nah, ojo hubungan aja dengan anak dukun dirinya jeung lagu India, jadinya sadar.
1: Mana-mana oge.
0: Karena aku suka langgam-langgam Bollywood dan
1: iya. Nah, biasanya mah lamun enak nges hobi. Nges hobi mah hese.
0: Hese kunaon?
1: Mah bisa isana mah tetep isana mah kudu aya.
0: Andeki anjani si pagelisi diwani si si Danu anjeli. Danu. Lain ya kumaha eta teh persiapan nanti menjelang 11 Oktober. Sok nanaonan kamu sok bawa naon gitu.
1: Tiap tahun teh AJP-nya. Jeung
0: mamang. Tahun kemarin geus satu papanggih jeung AJP kamu di mana?
1: Oh, itu sama AJP, nah itu di kolong itu tuh di kolong lah panggung
0: AJP. Tahu sadar kemarin makan MC ya jeung King Nasar jeung Setia Ben ya. Ayo dinya
1: saat
0: aya kan aya.
1: Oh aya kabeurang nakeun.
0: Si Danu eueuh mah. Jeung si Iman tah.
1: Di mana teh? Angeus teh cenah mah tengah poe teh balik heula.
0: Oh pantesan ku aku teh disebut-sebut ieu si Danu menang umroh, menang sepeda motor, pasti eueuh jadi we batal.
1: Asli
0: ngan dalam mimpi. Matak matak nanaon teh dirinya kudu salat tahajud, kudu berdoa.
1: Ya geus salat ieu heula, salat tahajud heula.
0: Sabaraha rakaat dirinya?
1: Tadi dia mah nunu 2 we.
0: Tuh. Tahajud 2. Ya ai tahajud, ai kuduna tahajud, kuduna teh ieu ganjil. Ganjil jeung eta jeung hiji naon salat ieuna? Tahajud 2. Cenah terus hiji deui naon witirna hiji.
1: Jadi tilu
0: tuh cek ibu haji nani oge. Witir tilu.
1: Ibu haji nani
0: nya. Ya atuh. Ya atuh meni seutik-eutik ting dua batur mah 11 2 tilu atuh ye.
1: Atuh ye.
0: Hayang
1: loba-loba teuing atuh.
0: Hey, lain ku loba-loba teuing aya di dinya ye sadar. Ceuk Gusti Allah teh cenah. Ah, sudah numakeun weh engke 10 tahun deui cenah di ieu kena oge
1: tuh. Kan Pak Ustaz Ali oge cenah yang penting mah niat tek sabariji ge kan.
0: Da anger we ku nawai tuh hungkul mah teu dilakonan mah ieu di dinya teh. Jadi we AJP ceramah
1: jadinya teh. Ari ngobrol jeung Ustaz teh nya.
0: Uje, ye Ustaz Jaya. Uje, uje.
1: Uje.
0: Ustaz Jeprut. Danu kadek cenah kesiangan enjing kacimahi cenah. Lain enjing atau tenani ieu 2 jam deui ge. Ayeuna teh atos dinten naon eta Salasa nya. Ayo tenani nah hajol enjing da ena teh tos tabu 2.
1: Ena tos tabu 2.
0: Da sudah masuk
1: tabu 4 ibak.
0: Da angkat nah teh danu mah jam 5. Jam 4 ibak setengah 5 salat jam 5. Ayeuna keur ieu naon teh kekenyo ayeuna teh bari ngelep bari ngelep ngelep.
1: Gangguan sinyal merenya.
0: Apuas dan teboga sini teboga kuota dirinya mah ya.
1: Tadi dipake iya kuota na.
0: Hah?
1: Dipake iya kuota na.
0: Kan baik ada iya mah bermanfaat, berfaedah. Dan kita teh menghibur. Menghibur wargi Dahlia tehnya. Aya pahala na secara tidak langsung. Si Danu nyeh-nyeh tuh aja pente. Danu mah nyeh-nyeh jeng naon atuh iya Pak Asep ah nih. Danu mah
1: Asep mana eta?
0: Asep balon, Asep mamen, Cik Nur, Cik Hargem.
1: Nah jika balon atau enak dagang balon.
0: Danu mah ente nyeh-nyeh jeng kenal pot jenang-jenangnya. Iya ada Asep balon tuh nu jualan atuh nu aya balon gitu. Anu jualan dagang-dagang budak jeung budak tali teh keringan. Sayang anak, sayang anak, sayang anget, anak
1: atuh sepil.
0: Sepil naonna ieu? Anu ieu keringan. Juaran malam, apa teh malam?
1: Ya malam.
0: Anu jiga tanah liket gitu keringan jualan malam, jualan balon, terus jualan.
1: Oh, nya keur ieu keur ngayakeun budak, nganyeucerikan budak.
0: Nganyeucerikan budak.
1: Tukang iya lah tukang anu non. Ya anak-anak kan yang
0: carikan
1: budak.
0: Cik Ibu Haji Siti Halimah oge danu atuh 11 na salate.
1: Ya Bu Haja da ai hoyong mah hoyong. Eta kadang-kadang 4, kadang-kadang 6.
0: Ganil, ieu dirinya teh cik aku oge ieu. 4 tilu gitu. 4 tilu.
1: Aja pala mekeur purun mah purun we osok eta mah kadang-kadang 8.
0: Ah, ditu yang mangan huntu. Paos. Paos. Paribasa. Ditu yang mah paribasa. Kemana atuh paribasa?
1: Paribasa cik 100.
0: Cik, cik Bu Haji, cik tenani oge tuh.
1: Kumaha teh cik
0: AJP abi ge tukang kekejek cenah tuh.
1: Oh, tukang kekejek.
0: Dina Diva Butik Suka Miskin Jalan Pesantren tah si Danu suka miskin abi mah suka kaya suka paha suka ati abi mah
1: suka balansak ieu.
0: Danu ya dangukeunnya cek Ustaz Jaya ya dangukeunnya
1: nya
0: kan baik ieu weh ya salat tobat 2 rakaat hajat 2 rakaat tahajud 2 rakaat witir tilu rakaat gitu Danu.
1: Eh, kudu gitu.
0: Insya Allah isukan maneh ka umroh ke Masjid Al Jabar. Kan bae ya. Aya perubahan minimal ge.
1: Gambaran aya JP.
0: Nya geus bae urang gogoh heula we ayeuna mah semangat.

0: Mending jika nunggah hujan gitu ya. Kenaon ya teh. Jole Pak Deddy datang. Kenaon meni bau cina danu.
1: Pak Deddy danu karungan.
0: Ya danu kan magadang lapar ya tehnya cerita yeah. Nate. Tah ini mah kiewe lamun hayang dipangmilikeun ku aja we tinggal pilih ada kieu moal. Jane dilmi kabisi hetu dokan eta hiji. Nu kaduana ke lat gibadi anjani he. Nah eta. Atau rek andeki anjani si paglisi diwani si. Sadar. Di mana-mana ke hiji. Ada ngomong ana. Ya ari geus eta ya kieu tah jalmi teh nya jalmi nu tidak bersyukur teh kieu nya hawak mesti bere dibere tetap pilihan kalakah yang dua nanah yang tilu anana
1: tilu anana lagi atuh da ngeunangan geus ku rumah
0: heuh da kan ngaran lagi Mister Alagena sok buru
1: kali atuh AJP cara mah tilu opat mah teu nanaon bareh
0: matak udah kadangu geura tuh jam 12 ininya teh lain jam 02.30 geura jam 12 mah jam 7 udang jam 12 geura
1: sare jam 7 dah mah bisa dah cantun
0: geus 10 menit ya lila buru
1: begadang lapar.
0: Jadi nu mana bebas we.
1: Nu
0: ka hiji
1: we.
0: Nu ka hiji teh jane dil make up si hetu. Atau ande ki jane. Hangus koma urang. Hangus koma urang. Geus gandeng begadang lapar.
1: Langsung
0: putar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Anda lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Buranan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
14: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
13: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
14: Ibu ieu panyawat tos lami.
13: 10 tahunan.
14: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
13: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
14: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
13: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadinten tetilu kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadayak, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
16: Kamu kontras si kon.

0: yang dipanggil Sonia yang datang Tenopa nih. Digoyang punya buat Danu IRB, Nenek Putri Kang Ius dan juga warga Dalia semuanya. Gocinnya buat AJP aja ya. Ada Nining Cikajang juga hadir yang ada di kawasan Cicalengka Cikajang. Cikajang itu Cicalengka gak sih? Atau Nagreg ya? Warga Dalia semua gocin buat AJP selalu. Amin. Mungkin ada satu penelpon terakhir warga Dalia di hari ini tanggal 15 September 2026 nih warga Dalia ya, yang mau telepon boleh ya. Halo Begadang Dalia. Eng. Halo Begadang Dalia.
1: Asik atuh.
0: Perung ah.
1: Goyang.
0: Goyang.
1: Assalamualaikum AJP.
0: Waalaikumsalam. Sehat. Halo. Ini dari saya.
2: Sahat sing
0: asup deui Gusti nu agung batur karun Tenopa karek oge hudang ieu mah geus diganggu Mas Tanto.
1: Tenopa teh karek beli kuota nepi teh ka Indomaret heula lumpat.
0: Tuh atuh Sunarti teh kabagian, Teh Eli teh kabagian. Ieu hayang asup deui geura. Carekan Tenopa. Digo-go asik.

0: Langgamnya udah habis nggak apa-apa teh Nova, digoyang dulu buat siapa aja.
1: Digoyangnya buat Teh Kokom Holis, Umi Lila, Nenek Putri, Kang

0: Yusnya Danu, IRB, Mas Tanto, Mang Irin, Asep Balon, Kang Genta, Adi Cibiru, JJ Jendri, Bah Iwan, Deden Cipte, Ngati Sunarti, Teh Isal, Teh Iri, Ndagopi, Teh Jubed, Mahji Ehat, Atas Herman, Black Kopi, Bang Mang Nana, Umi Lila, Makabut Ungu, Sadayana, Kanggo Wargi Dahlia, Anu Madang Lukun, Bacina, Kanggo Kang JP, Sing Seer Jobna, Sing Sehat Salawasna, Sing Seer
1: Acisna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga Mas Tanto.
0: Panjang Yuswana.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas Tanto digoyang buat siapa Mas Tanto? Ngajuit deh. Terus?
2: Tong tegar umi lele umi yuna taisar cara tetap baca alfi jamu kang dedi kang gedna demu danu mau nganas jauh dari lembang pada taras ikin tutu kuni pagi mata kawalan ngapara nyana ita nana tutup dan sian apa iwan moja anas kia kopi kakati pang omi maksud tali kata larang kopi asap balon
1: asap balon asap mamen
2: nombat aila dedet juta ngagilowi pancang neng jepret pasu ondi ondi nakopi nantet bahan ismet kang ipar Mama Jota Siwan kita karet nenek dijerah Mama Anjani kau pembelit Allah Iman Mas Ion Patisan dan semua yang lagi panggung dari ya.
1: Nuhun gacin.
2: Kotinya kita ketika aja.
1: Atau nuhun panteng radio.
0: Panteng radio. Goyang.
1: Goyang terima kasih Mas Tato dan juga Tete Nopa. Asik Tete Nopa gak tuh. Ya senang langgam-langgamnya sangat menghibur AJP selamat tariris senangnya ini teh mohon. Terima kasih pokoknya buat semua warga Dahlia. Ada Bayu juga ini bos hadir juga AJP ya. Pokoknya buat semua warga Dahlia yang udah pantengin terima kasih. Ati Ati Batu Lawang Ciwidey juga terima kasih ya. Jaya Pucung pamit undur insya Allah ketemu lagi nanti Kamis malam Jumat. Warga Dahlia Jaya Pucung harus segera pulang. Atur cing sareat semuanya cing garade milik warga Dahlia cing balenghar. Panteng Radio Panteng Dahlia anak-anak langgamnya Dahlia Prung Agu Gogo yang assalamualaikum
3: 101,5 Radio Dahlia FM Radio nomor 1 di Bandung.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-50.

0: parahyangan di Dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Dukun, Alam
2: Simbah Dukun sedang ngobatin pasiennya,
1: Ayu Ting Ting, Setia

lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai Bandung-Bandung 56 tahun dan Lia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia.

menyaksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Untuk kesempatan hari Selasa, hari yang ketiga di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-15 bulan September 2026. Alhamdulillah, pagi hari ini setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita akan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di awal pagi hari Selasa ini. Suasana cukup dingin. Ustadz, assalamualaikum. Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibe toyib, semangkin toyib. Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi sekaligus bertalabul ilmi, tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio Burangrang untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu ya keluargina, mudah-mudahan sing aidina rahmat Allah, sakinah, mawadah, tur warahmah. Putra putri urang sadayana dijantankeun ku Allah, putra putri anu soleh tur solehah, dipaparinan kesehatan langkung utamina, mugia cita-cita urang sadayana sing dikabulkeun ku Allah oge hirup sareng kahirupan urang bagja dunya rawuh akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Teh Andini di ujung Berung sudah bertelan masuk Bojantin di Kebun Gedang, dan juga untuk siapa ibu lihat di Katapang, Kang Danu, Kang Ahmad Abadi Jatinangor, Abi Haji Gunung Sembung di Cipadung 455. Begitu banyak, sudah silakan untuk bergabung di WhatsApp ibu lihat di Karapitan, ibu Siti Nurmalia, ibu Cicin, ibu Lirim Halima, ibu Saadia, ibu Etiwike, Teh Ane di Cikalong Hilir, Mama Lilis, ibu Heni. Terima kasih juga untuk Pak Mumu Mujahidin, Mas Gunawan juga terima kasih sudah bergabung juga pagi hari ini. Ada Ibu Ice Bubur Tahura dan Ibu Itika Sartika, Ibu Kahyati, Ibu Lilis Nur Laila. Sudah luar biasa nih Ustadz yang sudah bergabung untuk menunggu dan kebersamaan kita di acara Obsesi Pagi. Dan juga ada Teh Neng Sari Jadi, lalu juga ada siapa lagi pagi hari ini? Banyak
1: luar
0: sekali
1: biasa,
0: tidak
1: ya,
0: berhenti.
1: Terus bersemangat.
0: Tapi kita harus bersemangat, sudah siap memulai nih pagi hari.
1: Betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Bojodede Bojong Emas.
1: Karena subuh kita jam 4:30 kurang wargi Dahlia ya. Insyaallah ayahanda ibunda wargi Dahlia, tema yang akan kita angkat ke permukaan sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini sekaligus menjadi ilmu kita insyaallah, yaitu dampak dari perbuatan maksiat. Jadi jangan menganggap enteng maksiat, jangan pernah menganggap remeh dosa yang kita lakukan. Ternyata dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, itu dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Seperti apa pengaruh atau dampak dari perbuatan dosa atau maksiat itu? Insya Allah ini akan menjadi tema kita pada pagi hari ini insya Allah.
0: Baik wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Di kesempatan pagi hari ini, Bu Dede Bujong Mas ya, Bu Lia di Katapang sudah, tadi Bu Ela di Cangkuang, dan Teh Aida di Gunung Halu Rongga. Pagi ini kita siap mulai dengan dampak dari perbuatan maksiat bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
1: Terima kasih Bang Haji Abul.
0: Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargi dahlia rahmaniyallahi wa iyyakum. Dampak dari perbuatan maksiat yang insyaallah tema ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada acara obsesi pagi hari ini. Maksiat identik atau sama dengan perbuatan dosa. Dosa merupakan perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh anak cucu Adam, yaitu kita manusia, yang terdorong oleh bujukan hawa nafsu, yang kena bujukan syaitan, sehingga terjerumus pada kehinaan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi maksiat dan dosa itu, ayahanda ibunda wargi dahlia, perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh kita selaku anak cucu Adam, yang terdorong oleh bujukan hawa nafsu, yang tergoda oleh bujukan syaitan, sehingga pelaku maksiat, pelaku perbuatan dosa itu akan menyeret pada kehinaan dan kemurkaan daripada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran surat ke-20, surat Thaha ayat 124, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minis syaitanir rajim, wa man a'radha an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ayat-ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat, berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sungguh dia akan menghadapi, menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jangan pernah merasa aman dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan pernah merasa tenang saat maksiat kita kerjakan. Karena secara umum, maksiat berdampak pada siksaan Allah yang diundang oleh kita. Jadi saat kita melaksanakan maksiat dan dosa, itu sama dengan kita sedang mengundang murka Allah dan menghadirkan kehinaan, siksaan atas kemurkaan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak jarang orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, Allah berikan balasannya langsung di dunia tanpa menunggu di akhirat nanti. Jangan pernah merasa aman. Sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita kerjakan akan berdampak pada siksaan Allah berupa menghadirkan kehinaan, kemurkaan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Pelaku maksiat, orang-orang yang gemar melakukan munkarat, maksiat menjadi-jadi, sama dengan pelaku maksiat tidak punya rasa malu dan takut kepada Allah. Padahal nikmat Allah dirasakan olehnya tanpa hentinya. Ayo kita akui bersama ayahanda ibunda wargi dahlia semuanya. Nikmat Allah setiap hari 24 jam dalam sehari semalam, kenikmatan Allah terus diberikan oleh Allah. Kenikmatan dan karunia Allah terus kita rasakan sampai saat ini. Padahal dalam kurun waktu 1x24 jam, rasa-rasanya kita banyak melakukan pelanggaran daripada ketaatan. Terkadang kita lupa diri, lupa daratan, tidak memiliki rasa malu dan takut kepada Allah, padahal nikmat Allah kita rasakan setiap hari tanpa hentinya. Tapi terkadang kita tertawa terbahak-bahak saat melakukan dosa dan maksiat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Warghidahnya, di dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa, menyebutkan beberapa dampak dari perbuatan maksiat atau dosa. Ini menjadi bahan peringatan bagi kita semua, ayahanda, ibunda, bahwasannya anak cucu Adam memang tidak terlepas dari perbuatan dosa. Karena ada ungkapan bahwa manusia yang baik itu, manusia yang mulia itu, bukan berarti mereka yang tidak pernah melakukan dosa. Karena setiap kita tidak mungkin tidak melakukan dosa. Pasti kita melakukan dosa dan maksiat. Cuma manusia yang baik dan mulia di mata Allah adalah pelaku dosa, pelaku maksiat, yang kemudian dia sadar dari perbuatan dosa dan maksiat itu, lalu kemudian mereka kembali kepada Allah, berlomba-lomba memohon ampunan Allah dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Karena kita tidak akan mungkin lepas dari dosa dan maksiat, tinggal kita rajinlah untuk kembali kepada pangkuan Allah dengan cara bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, bahwa ada beberapa dampak dari perbuatan dosa dan maksiat yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita, baik kecil maupun besar. Dosa itu akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti oleh Allah dibalasnya. Begitu juga sekecil apapun dosa dan maksiat yang kita kerjakan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa itu pasti oleh Allah akan dibukakan. Ketika dibukakan dosa dan kemaksiatan kita, besar dan kecilnya dosa kita, maka akan diminta pertanggungjawaban diri kita di hadapan Allah Tabarakallahu Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti, mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas seluruh perbuatan yang kita lakukan. Maka berhati-hatilah dengan perbuatan dosa dan maksiat, karena akan memberikan dampak pengaruh dalam kehidupan kita. Yang pertama, maksiat yang kita kerjakan, dosa yang kita lakukan, akan menghalangi masuknya ilmu agama. Ini sangat berbahaya, warigidahi. Karena hidup kita dituntut untuk mencari ilmu. Sehingga ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati setiap dada manusia. Karena dengan ilmu agama kita bisa tahu, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana tuntunan, mana tontonan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Itu buah dari ilmu agama yang dipelajari. Apabila orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya bergelut dengan maksiat, bergaul dengan perbuatan dosa, maka tentunya maksiat yang ia lakukan akan memadamkan cahaya tersebut. Ilmu Allah tidak akan pernah masuk. Jangankan masuk, tersentuh pun tidak akan pernah. Kenapa? Karena di dalam dadanya telah diselimuti oleh perbuatan dosa dan maksiat yang ia kerjakan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyampaikan kepada gurunya tentang buruknya hafalan. Maka guru dari Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu karunia dari Allah, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang kepada perilaku maksiat. Coba aja lihat apa yang ia lihat ketika orang berbondong-bondong pergi ke masjid, apa yang ia dengar ketika saut adzan berkumandang di tiap-tiap masjid, hatinya tidak tergetar, hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Hatena teh teu kabita ningali jalmi-jalmi ngalaksanakeun amal soleh. Hatinya tidak terketuk untuk apa? Untuk berbuat amal soleh. Kenapa? Karena sekali lagi hatinya sudah diselimuti oleh benteng dosa dan maksiat yang dikerjakan. Maka berhati-hatilah apabila hari ini kita tidak tersentuh dengan kebaikan. Berhati-hatilah apabila hari ini kita tidak mau beramal soleh. Boleh jadi dosa dan kesalahan kita sudah menumpuk di dalam dada kita. Karena cahaya Allah berupa ilmu tidak akan mampu menembus dada setiap insan pelaku dosa. Ini adalah kabar baik bagi kita. Yang saat ini apabila Yahanda Ibunda Wargi Dahlia serius mendengarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mencatat ilmu agama, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa hati kita berada di dalam cahaya Allah. Hati kita berada dalam rahmat Allah dan karunia Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak tersentuh dengan adanya pengajian, kita tidak mau berkumpul dengan orang-orang soleh, kita tidak tergerak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah secara khusus maupun secara umum, itu menunjukkan bahwa dosa kita masih mengerak, nempel, bersatu dengan hati kita. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dampak dari perbuatan dosa dan maksiat, maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Ini penting. Dan ini harus menjadi bahan tazkirah bi nafs. Tazkirah, introspeksi, mengevaluasi diri. Tatkala kehidupan kita, kenapa rezeki kita ini seret? Dagangan kita susah laku. Rumah tangga hangar. Meni jiga di kawah candara di muka rumah tangga teh. Meni dordar pating jorowok jiga di leuweung. Boleh jadi ini adalah maksiat yang kita lakukan karena maksiat ini mampu menghalangi datangnya rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukan. Semakin banyak dosa dan kesalahan yang diperbuat, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin jauh rezeki yang mendatangkan keberkahan yang Allah hadirkan. Karena dosa itu penghalang dari rezeki yang kita terima. Allah subhanahu wa ta'ala pun menegaskan, sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa itu pula akan menyebabkan kefakiran. Lihat dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat ketiga. Umay yataqillah yaj'allahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kualitas takwanya ditingkatkan dan terus ditingkatkan, Allah akan berikan jalan keluar ketika dia menghadapi kesulitan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadirkan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang harus kita yakini. Tingkatkan takwa, datang rizki. Tingkatkan takwa, Allah hadirkan jalan keluar. Tetapi apabila kita meninggalkan takwa, dalam artian kita melakukan maksiat dan munkarat, dosa dan kesalahan, tentunya ini akan menjadi penghalang dari datangnya rizki kepada kita. Dan yang terakhir, dampak dari perbuatan dosa dan maksiat itu menjadikan diri kita futur ibadah. Apa itu futur ibadah? Malas beribadah, haroream, mager karena perbuatan maksiat. Aduh, tunggul diraut, catang dirumpak, wargidalia. Kenapa? Ibadah na haroream, sholat na mulai ditinggalkan. Majelis taklimnya mulai ia tinggalkan. Ia berkumpul dengan orang-orang yang dulu berkumpul dengan orang-orang soleh, sekarang berkumpul dengan orang-orang salah. Malas pergi ke masjid, malas pergi ke majelis taklim, malas baca Quran. Itu menunjukkan sifat futur ibadah, malas dalam beribadah. Dan futur ibadah akan hadir karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Semoga ini menjadi bahan ilmu bagi kita, dan insya Allah kita bisa mengambil pelajaran, ibroh dari apa yang kami sampaikan. Tentunya menjadi hikmah buat kami berdua dan umumnya untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia di manapun wargi berada. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah jazakallahu ustaz. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dampak dari perbuatan maksiat ini akan memberikan sebuah kelanjutan dalam perilaku kehidupan dan rezeki lain-lainnya, akan memberikan hal yang kurang menguntungkan saat kita melanglang di alam dunia ini.
1: Betul sekali Bang Adi.
0: Kita harus melaksanakan sholat subuh nih, Ustaz.
1: Betul, kita jeda dulu ya wargi Dahlia untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh tentunya kita akan lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi
0: Dahlia FM. Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun Alam.
1: Simbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting. Dewi Persik.
2: Aku mengandalkan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten Setia Band. Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatour.id.
13: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung. Dahlia.

Bismillah, alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dari FM di hari Selasa sampai jam 6 pagi nanti. Hari ini hari yang ke-15 bulan September 2026 dan hari yang ketiga di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mohon maaf, jam 5 lebih 5 menit saat ini. Terima kasih Wargi Dahlia. Dennis, terima kasih sudah mempersiapkan media sosial yang sudah siap on live, live on untuk Wargi Dahlia bisa akses di akun TikTok Radio Dahlia dan akun Facebook Radio Dahlia. Dan sudah ada Ani Sutiarni sudah bergabung awal ini yang masuk ini. Dan silakan dimanapun Wargi Dahlia berada yang saat ini bisa mengakses ada jaringan internetnya. Aceh Komarudin, terima kasih juga sudah bergabung di Facebook Radio Dahlia. Dan Wa Uci, alhamdulillah sudah masuk. Ibu Puspa dan juga Ibu Kokom sudah bergabung juga. Ibu Haja Siti Mar, apa kabar pagi hari ini? Ibu Yati juga sudah ada di WhatsApp kita. Dan Ibu Juarsi dan ada Ibu Isnisa, Pak Iwa Sukarwa, Mama Haji Mumun. Juga Abi Haji Gunung Sembung baru pulang dari masjid, alhamdulillah. Ibu Muti Kerapitan juga kemana sholatnya, jauh muntas gitu kan beladi ke masjid atau Abi kita jeng Pak Agus sama Ibu Iti Didi Da Aida di Gunung Galurong. Terima kasih Ibu Ela di Cangkuang. Terima kasih juga untuk Mama Hajah Nur Adil. Terima kasih untuk Pak Salim juga sudah bergabung juga pagi hari ini. Dan Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana, AI pagi ini baru kembali dari masjid anu di bawah tegeningan bau. Oh betul, terasa udah kesana kira yang touring dari jeung Ustaz Andi. Pak Alip, terima kasih. Ibu Ani juga terima kasih di Sukajadi. Ibu Aas juga

0: Alhamdulillah. Ustaz Andi Abdurrahman, silakan kita kembali untuk siap berdiskusi pagi hari ini bersama Wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi.
1: Ya. Terima kasih Bang Haji Apul.
0: Alhamdulillah, ayahanda, kopi seger Ustaz.
1: Luar biasa. Masya Allah, Wargi Dahlia, ayahanda, ibunda, ikhwatu fitin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang tentunya dirangkaikan dengan zikir dan doa kita, semoga mampu menghadirkan pahala dari Allah, tercatat sebagai amal soleh yang kita tunaikan, yang bisa menghadirkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus doa-doa kita yang di dalamnya menyampaikan ampunan kepada Allah, hajat, keinginan dan cita-cita kita semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi Wargi Dahlia yang berniat untuk melaksanakan ibadah umrah, persilakan Wargi untuk mendaftarkan diri Wargi. Kita sama-sama untuk menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah Al-Munawarah. Mudah-mudahan saja Allah berikan kesempatan, kesempatan usia, kesehatan, diberikan rezeki kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal ibadah kita, baik umrah kita yang dilaksanakan di Mekah, kemudian juga berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi kifarat dari dosa dan kesalahan kita, dan bisa sampai pada titik puncak maqam mahmuda, berada di tempat yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hari Sabtu sekarang, Wargi Dahlia, ada pengajian rutinan ya di Masjid At-Tawabin. Setelah melaksanakan sholat subuh jam 5 pagi di hari Sabtu sekarang, kita melanjutkan pembahasan kita, pengajian rutin kita ba'da subuh, berkaitan dengan masalah fiqih ibadah salat, sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kami mengundang seluruh Wargi Dahlia, terutama yang berada di daerah Mung, di Karapitan, Kosambi, Cicadas, Sadakeling, Ancol ya. Kita sama-sama untuk bersilaturahim dan bertolabul ilmi di pengajian rutinan hari Sabtu ba'da subuh pada pukul 5 pagi di Masjid At-Tawabin di Jalan Mung, Wargi Dahlia ya. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda, ayahanda, ibunda Wargi Dahlia untuk putera putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan putera putri asuh kami menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, memberikan kebahagiaan dan mewujudkan kasih sayang kita kepada mereka, yang insya Allah amal ibadah kita dicatat menjadi amalan jariah yang akan mengalir pahalanya sampai hari akhir nanti, dan insya Allah akan bertemu, berjumpa dengan Rasulullah di surganya Allah Azza wa Jal. Bagi wargi yang ingin mendengar, menyimak, ada kata-kata motivasi, ada kajian-kajian kita yang kami layangkan melalui video-video pendek, wargi bisa kunjungi di TikTok Ustaz Andi Abdurrahman dan TikToknya Teh Bentang Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, salah satu wasilah kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ibu Lia di Karapitan dan juga Alip ya, dan Santi di Kopo. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok kita pagi hari ini, Nunung Toyibah.
1: Ibu Nunung Toyib.
0: Kemudian dari ada yang huruf-huruf aja Ustaz ya, angka-angka, jadi kadang juga agak susah melihatnya, menyebutkannya. Karya Kaca Man. Ini pasti Karya Kaca Man. Nomor AN, nama akunnya. Mama Tika juga terima kasih. Hadita dan Elizabeth ya. Terima kasih untuk Elizabeth. Tia Deresti, Bunda Arthur ini paling setia. Alhamdulillah turun. Bengkel Reza, anak Maung.
1: Insyaallah.
0: Liani Rose, kemudian Awet 7777. Nah, mana itu kenyang. Dan 15 Andri dan Ule juga, untuk yang lain kita tunggu. Dan Jajang. Nah, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita siap untuk melihat dan menjawab pertanyaan untuk kita diskusikan tentang hal-hal yang ingin Wargi Dahlia sampaikan. Silakan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi, 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi. setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ini ada pertanyaan dari Bulia di Karapitan. Ya. Ini Lian Lia Karapitan. Ruins. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib semakin
1: toyib. Semakin toyib.
0: Nah, ini tentang jika orang tua membelikan rumah untuk anak perempuannya, apakah termasuk warisan atau hadiah? Hatur nuhun, jazakillah khair.
1: Terima kasih. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Lia di
0: Karapitan.
1: Karapitan ya. Ibu Ipoh, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, memberikan rumah, membelikan rumah kepada anak. Kita lihat dulu apakah anak itu, wargi Dahlia, meminjam kepada orang tua. Kalau anak meminjam uang kepada orang tua, maka tentunya anak berhutang kepada orang tua dan wajib untuk membayarnya. Maka itu tidak termasuk ke dalam warisan. Tetapi kalau misalnya orang tuanya masih ada, kemudian memberikan kepada anaknya, itu bisa dikatakan sebagai hadiah atau sebagai wakaf, ya, wakaf kepada anak, dan itu bisa ditarik kembali. Ya, wakaf bisa ditarik kembali sepanjang rumah itu tidak digunakan oleh anak itu. Ya, sebagai hibah. Kalau hibah itu bisa ditarik lagi ke oleh orang tua. Tapi kalau misalnya sebagai hadiah, tidak menjadi masalah, akan menjadi sebuah sedekah amal soleh untuk orang tua yang ngajejekeun putra dan putrinya. Maka ini harus jelas apakah kita memberikan kepada anak ini sebagai hadiah, hibah, atau memang anak kita meminjam uang kepada kita untuk membeli rumah. Kalau meminjam uang kepada orang tua untuk dibelikan rumah bagi anaknya, maka itu termasuk hutang anak kepada orang tua. Maka apabila hutang, tentunya wajib untuk membayar si anak kepada orang tua. Maka diniatkan di sini, Ibu Lia ya, Ibu Ipo. Diniatkan ini apakah memberikan kepada anak secara cuma-cuma, namanya hibah gitu kan, atau misalkan ayah kadede kepada anak, itu namanya hadiah. Tapi kalau misalkan anaknya itu memberikan kepada kita dalam artian meminjam, itu utang bagi anak dan anak itu wajib untuk membayarnya. Nah, waris ini wargi Dahlia bisa berlaku apabila kedua orang, salah satu di antara orang tuanya telah tiada. Misalkan ayahnya tidak ada, maka harta kekayaan ayahnya itu dibagi. Dibagi kepada siapa? Dibagi kepada anak dan istri yang ditinggalkan. Termasuk juga misalkan istrinya yang meninggal, kemudian ingin dibagi waris. Maka tentunya ada bagian dari anak, juga bagian kepada orang tua, kepada pasangannya, yaitu suaminya. Kalau Ibu Ipo ingin memberikan namanya warisan, tentunya ada bagian dari ibu untuk mendapatkan hak warisan itu. Tapi kalau misalkan tidak mendapatkan bagian, maka itu bukan namanya warisan, termasuk hadiah atau hibah ya. Kalau anaknya minjam, berarti anak itu harus membayar karena sifatnya berhutang kepada harta orang tua ya. Wallahu ta'ala bishawab.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari pernyataan dari Ibu Kokom Ustaz.
1: Ya.
0: Silakan untuk yang ingin bergabung dengan pertanyaan pagi hari ini, kita tadi mengangkat tema kita, dampak dari perbuatan maksiat ini akan terjadi seperti tadi saat kita diskusi kecil ngobrol dengan Ustaz. Kenapa gempa tidak berhenti seling-seling jam di Jawa Timur dikepung oleh api dengan beberapa gunung itu. Wah, dari Bromo, dari apa namanya Arjuna, dari apalagi
1: Semeru,
0: terus apalagi yang sebelah sininya itu kemarin pagi-pagi luar biasa Allah karena Ustaz. Tidak ada hujan. Allahu Akbar. Ini yang namanya kita mengangkat dampak dari perbuatan maksiat ini tadi.
1: Betul sekali
0: banget ya. Ini dari buku kom. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ade, damang Pak Ade.
1: Abah, rumah Abah.
0: Si Abah tehnya ya. Kemarin ada ya pengajian kemarin.
1: Ada,
0: ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya kalau Abang bisa meluncur kemarin, Abah. Kemudian ini pertanyaan dari Toyib, semakin Toyib.
1: Semakin Toyib.
0: Semakin alhamdulillah jazakallahu khair, jazakallahu khair Ustaz ini pertanyaannya. Semangat tausiah semakin tau dia bunda ditebihkin tina sifat futur, malas ibadah sareng tina kemaksiatan. Apakah futur dan malas ibadah hal-hal yang membiarkan tetangga banyak maksiat itu termasuk juga kita dalam akan menerima dampak dari perbuatan maksiat itu dari Bu Kokom?
1: Baik, Masya Allah, jazakillah khair untuk Bunda Hajah Kokom dan Abah Ade di Ciwastra ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, kalau sifat futur atau lemah atau malas beribadah itu bersangkutan atau terkait kepada pribadi masing-masing, ya, pribadi masing-masing. Ketika seseorang melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, kalau tidak bertobat, ya, kalau tidak kembali kepada Allah dengan cara bertobat, maka dosa itu akan mengerak, akan nempel dalam hati setiap pelaku dosa, lalu berdampak kepada perilaku dosa itu, salah satu diantaranya malas beribadah. Jauh dari hidayah Allah, jauh dari taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya. Sehingga orang yang melaksanakan kemaksiatan, gemar melakukan dosa, tidak terpanggil hatinya untuk melakukan kebaikan. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar,
0: kayak biasa,
1: kayak biasa-biasa saja gitu. Padahal itu pertanda bahwa Allah sedang melanaknya, Allah sedang menyiksanya. Siksaan Allah itu wargi Dahlia, bentuknya bukan hanya gempa bumi saja, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, bukan itu saja. Tetapi siksaan Allah yang terberat bagi seseorang hamba adalah ketika hamba itu dijauhkan dari Allah sehingga putur ibadah. Sholatnya tidak mau, ibadahnya ditinggalkan, malas hadir di majelis taklim, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kerjaannya mencaci, memaki, menghina, menghujat, gitu kan? Itu adalah perilaku dari dampak dosa yang ia lakukan. Maksiat meningkat, amal ibadah turun, karena sifatnya begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa dan fujur ini terus bersaing. Takwa naik, fujur turun. Fujur naik, takwa turun. Begitu bagi Dahlia ya. Maka ketika sifat futur ada dalam diri kita, maka bersegera bertobat kepada Allah dengan membaca istighfar, mohon ampunan. Sadari bahwa futur ibadah itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, datangnya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, apakah membiarkan saudara-saudara kita, ada tetangga kita yang malas beribadah, yang enggan pergi ke masjid atau melakukan maksiat, apakah kalau kita membiarkan saja itu termasuk futur ibadah? Tentunya konsepnya berbeda. Kalau melihat seseorang, ya, melihat seseorang, tetangga, saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah, maka diri kita diwajibkan untuk mengingatkan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantu dalam kebaikan. Maka dampak dari futur ibadah diri sendiri wargi Dahlia, ketika melihat ada orang yang tidak mau beribadah, tidak terpanggil hatinya untuk memberikan peringatan. Tidak terketuk hatinya untuk menasihati. Kenapa? Karena dirinya sendiri pun ketika futur ibadah, jangankan untuk menasihati orang lain, dirinya pun, diri sendirinya pun ketika mendapatkan, melihat kebaikan dengan matanya, mendengar kebaikan dengan telinganya, tidak tersentuh hatinya. Bagaimana mungkin dia mau memberikan peringatan pada orang lain, menasihati pada orang lain, kalau dirinya futur ibadah? Karena dampak futur ibadah ini sangat luas. Selain berawal dari diri sendiri, bisa berdampak tidak memiliki respect, ya, tidak memiliki sebuah perhatian khusus memberikan nasihat kepada orang lain. Maka wargi Dahlia, ini bisa berdampak dari futur ibadah, membiarkan dirinya terlalut dari perbuatan dosa, meninggalkan perintah Allah, menjauhi larangan, menjauhi perintah Allah, mendekatkan kepada apa, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun yang sama perilakunya dengan kita, kita biasa-biasa saja, atau bahkan akan menjadi apa, akan menjadi bestie kita, akan menjadi teman kita. Sehingga awas, dampak dari perbuatan semua melakukan maksiat. Contoh misalnya, di dalam hadis ya yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan, apabila seseorang di antara sebuah kaum yang senang melaksanakan perzinahan, senang melaksanakan riba, senang melaksanakan apa? Jauhi yang namanya zakat.

0: azab, maka Allah turunkan azab secara menyeluruh. Karena kurang atau tidak mengeluarkan zakat, Allah turunkan kemarau yang berkepanjangan. Dan itu menyangkut seluruh umat pada waktu itu. Padahal yang tidak mengeluarkan zakat itu hanya 1, 2, 3 gelintir orang saja. Tapi azabnya oleh Allah dihempaskan seluruhnya. Baik yang berzakat maupun yang tidak akan diberikan
1: kena, ya Ustaz.
0: Kena azabnya itu.
1: Punya tetangga yang COD.
0: Tara mayar.
1: Bukan COD apa namanya itu.
0: Kemudian
1: BO, COD, BO. Mudah-mudahan pada ngerti ya pada semuanya. Jadi bayar di tempat nanti pada datangin gitu.
0: Astagfirullah.
1: Mas gelisah Ustaz lihat yang kayak gitu
0: teh. La ilaha illallah.
1: Makanya ngadon ngontrak. Aduh. Siang syariah, hari malam, hari maghrib. Jahiliyah.
0: Jahiliyah, na'udzubillah. Termasuk perbuatan zina itu, Bang.
1: Iya, itu. Jadi
0: termasuk ada, zina itu.
1: Hati-hati ya, ada di tempat kontrakan, tiba-tiba kos-kosan gitu, ada. Tiba-tiba, kok dia siang kayak ini, tapi pas maghrib dia dandan dengan menor dan ini. Sudah jahiliyah tuh. COD lah itu bisa dibeli. Karena penawarannya kan marketingnya lewat HP juga.
0: Betul,
1: itu.
0: Betul. Makanya ketika kata Nabi, seseorang apabila dalam suatu tempat yang senang berzina, baik itu dengan profesi melaksanakan perzinahan ya, yang terjadi sampai sekarang lah ya, bagaimana mungkin wargi Dahlia sudah faham maksudnya. Itu dampaknya wargi Dahlia apa? Allah akan turunkan penyakit yang belum ada obatnya. Sekarang kan terbukti ada HIV, sama sekarang kan susah obatnya. Ya kan? Itu bukti dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila perzinahan sudah nampak merajalela di mana-mana, maka Allah akan turunkan penyakit yang mana penyakit itu susah dan tidak ada obatnya.
1: Tapi ya, kadang-kadang juga kayak ke pengajian. Padahal
0: boleh jadi itu sebagai
1: kedok. Nah itu yang ini nanti yang berdampak dari perbuatan maksiat. Kita kan berasanya wah bagus-bagus aja itu.
0: Betul sekali Bang, betul sekali. Dan itu kan menyamarkan yang namanya syaitan itu kepintar. Dalam arti siang maksiat, siang taat, malam maksiat. Malamnya taat, siangnya maksiat. Iman, kufur. Iman, kufur. Kemudian apa? Kemudian sumazdadu fi qaswatul qalbu. Allah tetapkan hatinya keras sekeras batu. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan balhum adallun, lebih hina daripada binatang. Ah, makanya dampak dari perbuatan maksiat ini, diri kita yang melakukan maksiat dan perbuatan dosa, maka dampaknya akan berpengaruh kepada orang yang di sekitarnya. Sama dengan kita ini sebagai pemicu mengundang murka dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang merasakannya bukan hanya pelakunya saja, orang-orang anu teuwah to dosanya pun akan merasakan azab dan siksaan itu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya Allah turunkan azab dari perbuatan dosa dan maksiat, apakah semuanya akan terkena?" Iya, kata Nabi, semuanya akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman, ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan, nanti pada akhir, pada hari kiamat nanti, Allah pisahkan mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang taat, mana yang senantiasa maksiat. Maka berhati-hatilah dari perbuatan dosa ini, karena akan berdampak dan berpengaruh dalam hidup, kehidupan diri kita secara pribadi dan masyarakat pada umumnya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz Argi Munafik mah kelihatan ya, bisa dimanipulasi, bisa disamarkan.
0: Wah,
1: bisa
0: bahaya. Bahkan saking hebatnya munafik sampai innal munafiqina
1: lebih dari kafir
0: asfali minan nar. Orang kafir itu tempatnya di bawah api neraka, di keraknya neraka. Orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau kafir nampak kekafirannya, tapi munafik seperti bunglon. Kadia berem, ngilu berem. Kadia koneng, ngilu koneng. Padahal hatinya busuk, lebih busuk daripada apa? Bangkai, na'udzubillah.
1: Telunjuk kenceng, tapi kelingking berkait itu.
0: Seperti itulah peribahasanya.
1: Peribahasa Sunda. Terima kasih untuk Cisukanto. Sudah bergabung juga di TikTok kita. Saka Al-Fatih, kemudian Ade Belut.
0: Yes, Masya Allah.
1: Hamzah, kemudian Haura, Bambang Yuda, Ade dan Rosa Octavia, juga Basoka Jojo.
0: Masya Allah.
1: Ada Ragil, apa tadi? Kemudian Mamah Ati Haryati, Tina, Mamah Bayu, dan juga untuk Mamah Orin. Nah, bukan perumahan Orin ini. Kemudian Mama Yarsari. Terima kasih. Banyak sekali yang sudah bergabung juga melalui pesan singkat. Pertanyaannya sudah ada. Ini tolong yang 4426 persiapkan. Ini mau mencatat doa yang kemarin Ustaz ya. Nanti setelah pertanyaan berikut ini kita persiapkan, kalau direkam rekam lewat handphonenya. Tapi ada pertanyaan yang cukup dekat ini Ustaz. Dekat sekali. Ini mana tadi? Bentar. Oh ini dekat Ustaz. Nyebrang dari Jalan Burangrang di pusat kota Bandung ke Sampit.
0: Oh, Sampit.
1: Idris Sugiana, apa kabar? Ini keponakan juga ini. Idris ini, alhamdulillah Idris. Terima kasih. Salam untuk semua keluarga kita ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya dari Bapak Idris ini. Idris Sugiana. Pak Idris, Mang Idris kata anak keponakan. Ini bertanya bagaimana caranya menasehati bawahan. Beliau ini sudah ininya Ustaz ASN. Bagaimana cara menasehati bawahan yang cuma datang untuk absen saja, sedangkan kewajiban kerajaannya tidak dilaksanakan. Hatinya di bawah ini apa typo? Hatinya staf yang sudah membantu. Datangnya edatanya kan itu. Ada yang gitu Pak Idris, Abang Idris.
0: Baik. Jazakallah khair untuk Pak Idris ya. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah nasihat bagi kita yang ditakdirkan oleh Allah mengemban tugas dan tanggung jawab, diberikan amanah untuk bekerja, baik itu di perusahaan, instansi, pemerintah dan swasta ya, apapun profesi kita. Ketika kita berada atau bekerja pada satu tempat, ingat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amanah itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk diri kita sebagai karyawan ya, di mana karyawan ini harus memiliki tanggung jawab penuh dari foksi yang telah ditentukan. Tugas dan fungsinya harus dijalankan, karena tugas dan fungsi yang diberikan oleh sebuah lembaga kepada kita harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah bentuk dari orang jujur untuk menjalankan amanah. Bila kita berkhianat dari amanah itu, maka termasuk tergolong kepada orang-orang munafik. Karena kata Nabi, 3 ciri orang munafik adalah bicara selalu bohong, janji selalu ingkar, diberikan amanah selalu khianat. Di amanah di sini bukan uang saja, bukan harta saja, tapi ketika diberikan tugas untuk menjalankan profesinya, ketika dia bekerja sebagai karyawankah dia, sebagai pemimpinkah dia, akan diminta pertanggungjawaban dari amanah.
1: Jadi kita atasan harus tegas ya Ustaz ya?
0: Harus tegas. Contoh sebagai atasan.
1: Aduh beratnya Bang Idris nih.
0: Sebagai atasan, bagaimana cara mendidik bawahannya agar tepat waktu, agar baik, agar bersemangat dalam bekerja? Langkah pertama tentunya kita berdoa dulu kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk diri kita dulu. Ya Allah, Allahumma adinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah, wa adinal batila batila warjukna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Itu doa yang pertama. Tujuannya untuk apa? Yang kedua, agar kita memberikan contoh yang baik kepada siapa? Bawahan kita. Jadi sebagai pimpinan, mohon maaf ayahanda ibunda wargi dahlia, tunjukkan terlebih dahulu kita sebagai pemimpin yang menjadi figur yang harus diikuti oleh bawahannya, menjadi contoh yang baik, menjadi uswah yang baik, tepat waktu ketika datang, bersemangat ketika bekerja, memberikan contoh yang baik pada khususnya kepada siapa? Bawahannya. Kemudian setelah berdoa, menjadi contoh, dan ketika melihat bawahannya tidak sesuai dengan foksinya, ada susah diatur, mawa kerap sorangan, kata orang Sunda, maka kita mudah untuk menegurnya. Kenapa? Karena kita sudah memberi contoh yang baik. Dan itu lambat laun dia akan merasa malu, gak akan ngebalikin. Kenapa? Karena kita sudah memberikan contoh yang baik.
1: Perlu ada punishment atau hukuman?
0: Kalau ada sanksi ataupun hukuman, punishment. Betul, itu berhak Kenapa? Karena kita sudah menjalankan amanah itu, memberikan contoh yang baik. Diberikan satu peringatan, satu tetap saja, yang kedua tetap saja, yang ketiga tetap saja, baru mendapatkan apa? Sebuah peringatan. Diberikan misalnya ada SK atau SP, ya, surat peringatan, dan itu berhak. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sifat tegas ini bukan berarti galak. Tegas di sini adalah menumbuhkan dan menegakkan kebenaran. Memberikan contoh sudah, berdoa kepada Allah pun sudah. Kemudian ada karyawan di sana yang susah untuk diberikan nasihat, berikan sanksi yang tegas oleh kita. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan keberanian kita yang hak ini adalah hak, yang salah juga salah. Maka dari itu ikhwatu fidina azakumullah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah jangan pernah kita keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjalankan tugas kita. Kalau memang ada yang salah, kita tegur. Kalau ada yang baik, kita hargai. Itu yang lebih penting, ya. Kalau yang salah, kita tegur. Kalau ada yang berprestasi, kita berikan apa? Berikan apresiasi. Dan itu akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah informasi sekaligus sebuah imbalan, penghargaan. Ya, penghargaan yang luar biasa. Dan nanti ikhwatu fillah azakumullah, dengan cara demikian, lambat laun atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi apa? Disegani oleh bawahan kita, karena kita sudah berdoa, memberikan contoh, kemudian kita menegur kepada orang yang salah, kemudian memberikan nasihat tanpa berputus asa, dan memberikan apresiasi penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Insya Allah salah satu di antara cara untuk apa? Menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. Gitu Pak Idris, ya. Wallahu ta'ala biswa'.
1: Bang Idris, ini Abang Idris. Apakah boleh ancaman bahwa ya undurkan diri aja kalau memang begitu, kalau nggak mampu kerja kita? Senyum beliau. Baik Ustaz, ini tadi ada yang ingin dicatat, ada yang ingin direkam atau dicatat, katanya ulah gancang teingnya tentang hutan kemarin bahasanya. Baik. Kita assalamualaikum Pak Ustaz, dari Ibu Is Farida ini. Kemarin nu bayar hutang tong di
0: apa, doa aja mungkin, ya. Baik, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, tolong direkam saja, ya. Karena kalau misalkan dicatat, takutnya durasi kita terlalu banyak terbuang, wargi Dahlia. Ini doa untuk doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Rasul bagi kita yang tengah menghadapi terlilit utang, wargi Dahlia. Dan ini dibacakan pada pagi, ba'da subuh, dan ba'da asar sebanyak 3 kali. Karena doa ini termasuk ke dalam rangkaian zikir pagi dan zikir petang. Doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Saya ulang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal aji wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Itu doa agar Allah memberikan kemudahan bagi kita dalam menghadapi masalah, termasuk utang-piutang. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa'udzubika minal ajaji wa kasal, wa'udzubika minal jubni wal bukhl, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Mudah-mudahan bisa menangkapnya, ya.
1: Wallahu ta'ala Is Farida, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap lagi. Jangan menanyakan apa tadi Ustaz, teh. Itu teh 5 kali ada Abang itu. Ayo. Ada dan sebuah pertanyaan itu. Makanya harus agak sibuk nih kalau lihat ini. Belum lihat di TikTok, Abang harus disebut namanya. Terima kasih juga untuk Bu Jantin di Kebun Gedang, Kang Asep di Dago, dan juga ada siapa lagi? Ibu Ela di Cangkuang ngirim apa ini? Ini Bang Pul doanya. Oh, Bu Ela tadi ngirim ininya, foto doa gitu. Oh, sudah beliau ketik juga Ustaz. Terima kasih. Dan silakan untuk yang ada pertanyaan di 0811-222-1015. Di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, seperti sekarang, Rabu, dan Kamis besok.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini dari Ibunda Puspa.

0: Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum Bunda.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Toib semakin toib.
2: Semakin toib.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, jika sudah bertobat menghindari kemaksiatan tetapi masih merasa tidak ada ketenangan karena rezeki seret didapat sehingga merasa sia-sia dan tak sabar sehingga putus asa dalam beramal soleh. Ada pertanyaannya dua. Satu, apakah merupakan tanda-tanda dosa belum mendapat ampunan dari Allah? Dan pertanyaan kedua, apa yang dilakukan untuk menghindari putus asa? Bunda Haja Puspa Mandala Jati. Terima kasih, jazakillah.
2: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, setelah kita melaksanakan atau menjalankan sebuah perilaku dosa, perilaku maksiat, kemudian oleh Allah diberikan hidayah kepada kita, lalu kita bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah, tapi belum bisa menghadirkan ketenangan. Kita stop dulu di situ. Wargi Dahlia, dosa itu, ya, bisa membedakan antara amal ibadah dengan dosa mudah. Ya, sekali lagi, yang bisa membedakan ini teh ibadah atau dosa adalah ketika kita melaksanakan perbuatan itu bisa mendatangkan ketenangan, itu amal ibadah. Berdoa datang tenang, itu ibadah. Sholat tahajud, sholat sunnah maupun sholat fardunya, membaca Al-Quran, datang ketenangan, itu sudah dipastikan amal-amal ibadah, amal soleh. Tetapi ketika melaksanakan maksiat, akan terjadi gejolak dalam hati, minimal ketidaktenangan. Gelisah, gundah, gitu kan. Akan datang itu, dan itu petunjuk bagi kita bahwa kita tengah melakukan perbuatan dosa. Nah, lalu kemudian kita bertobat kepada Allah, tapi ketenangan belum hadir, Ustaz. Maka bersabarlah. Karena ingat, Allah akan memberikan sebuah proses dari dosa yang kita perbuat, dari sekian lama dosa yang kita lakukan, dari sekian banyak waktu maksiat yang kita kerjakan, menumpuk-menumpuk, berkarat-berkarat, bergunung-gunung dosa kita kepada Allah, lalu kita bertobat kepada Allah, tidak mungkin dosa itu bisa hancur dengan istighfar sekali. Tidak mungkin dosa kita bisa hancur luluh dengan apa? Dengan amal soleh hanya sekali. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah, amanu summastaqamu, iman istiqomah. Jadi harus bersabar ketika kita kembali kepada pangkuan Allah. Dari dulunya kita pelaku dosa, kemudian kita bermaksiat, kemudian kita bertobat, tapi belum ada ketenangan. Jangan berputus asa, ganti dengan kesabaran. Harus menyadari, oh, dosaku terlalu banyak, dosaku terlalu menggunung-gunung. Makanya bersabar ketika bertobat, terus jangan berputus asa. Karena syaitan akan tidak senang bila anak cucu Adamnya bertobat kepada Allah. Ketika seseorang berjalan untuk bertobat, syaitan tidak tinggal diam, ayahanda ibunda warigidah. Mereka, syaitan akan terus menggoda kita. Tuh, kamu bertobat kan tidak ada ketenangan. Kamu bertobat, lihat dikucilkan. Kamu bertobat kepada Allah, ditinggalkan oleh teman-temanmu. Mending balik lagi saja berbuat maksiat. Mumpung masih muda. Kamu masih muda, nanti saja tobatnya.
0: Ya kan? Lebar.
2: Lebar. Tobatnya nanti saja kalau sudah tua. Itu syaitan begitu. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahanmu semuanya tanpa terkecuali. Termasuk syirik akan di ini proses dari taubat kita, dari amal soleh kita. Jadi gini, kalau misalkan maksiat 1 tahun, maka minimalnya kita bertobat kepada Allah melebihi 1 tahun itu. Dan Allah akan berikan dampaknya kepada kita. Makanya jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini tanda dosa kita tidak diampuni? Bukan dosa yang tidak diampuni. Proses dosa kita sedang diampuni oleh Allah. Sekaligus Allah untuk menguji apakah benar tobatnya. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Allah akan menguji

0: Seorang ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya akan bertobat kepada Allah, Allah uji dulu dia, benar tidak, mana yang benar-benar beriman, mana yang berdusta dalam keimanannya. Itu sunnatullah seperti itu. Maka bagi orang-orang, mohon maaf, bagi kita sebagai pelaku dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Terus bertobat kepada Allah dan nikmati proses dari pengampunan dosa kita. Boleh jadi ayahanda ibunda, dari perbuatan dosa kita kembali kepada Allah dengan bertobat, Allah akan hadirkan dulu apa? Rasa sakit. Ketika datang sakit, saat kita bertobat, berhusnuzon kepada Allah, bahwa rasa sakit ini sebagai upaya Allah untuk mempercepat menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Satu. Yang kedua, ketika kita bertobat kepada Allah, tiba-tiba teman kita yang dulu senang bermaksiat meninggalkan kita, kita berhusnuzon. Allah ingin menyingkirkan dulu pengaruh-pengaruh dari luar agar kita konsisten istiqomah ketika bertobat kepada Allah. Banyak kacamata dari takdir Allah yang menjadi sudut pandang kita agar kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah kecuali akan diampuni oleh Allah selama kita menikmati proses saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, jazakallah. Ustaz, terima kasih. Ini Kang Ebit juga menyampaikan salam, beliau lagi sakit nih Pak Dedi Kusnadi, nama aslinya harus deh, harus nama asli kalau kita mendoakan yang sakit ya Ustaz ya.
0: Iya betul, untuk Kang Dedi Ebit ya. Ya, sing sehat lagi juga warga dari yang saat ini tengah sakit.
1: Banyak sekali yang minta doa sakit ini, betul. Kang Ebit nih sakit.
0: Mudah-mudahan yang hari ini tengah sakit disehatkan kembali oleh Allah, menjadi kiparat terhadap dosa dan kesalahan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma robbanas adibil basya isfi anta syafi la syifaan illa la syifa'uka syifa'an la yugadiru saqaman. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin.
1: Terima kasih juga untuk Mama Hajanur Adil nih. Assalamualaikum, salam buat Ustaz Andi dan Bunda Jabentang.
0: Masya Allah.
1: Sampaikan salam mohon, sampaikan mohon doanya hari ini 100 hari Papa Ian, Bapak Sofyan bin Thayyib gitu Ustaz.
0: Betul.
1: Yang hari ini sih 100 hari meninggalnya suami tercinta dan Papa kita tercinta.
0: Betul. Mohon doanya. Kita doakan wargi Dahlia ya. Terutama untuk Papa Ian rahimahullah ta'ala, juga ayahanda ibunda yang mungkin ada keluarga kita yang telah mendahului kita kembali ke pangkuan Allah, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, dan dijadikan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afih wa'fu'anhum wa'akri manujulahum. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hazat. Amin ya Allah. Amin. Ya rabbal alamin.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Jadi obsesi itu singkatan dari obrolan syariat seputar syariat Islam.
0: Bukan syariat.
1: Syariat. Di syariatannya didinya.
0: Subhanallah.
1: Dan ini lamun lo baca barengit nih. Ini ada dari Pak Asep Wildan. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Tayyib, semakin tayyib. Aja kita nih pagi-pagi
0: Masya
1: ini.
0: Masya Allah.
1: Punten di luar tema Ustaz. Hampir rata-rata bayi 0-5 tahun sok nganggo popok bayi. Anu tinggal 5 tahun juga sok make popok bayi juga nyus. Jadi tilasna sok dibuang ka tong sampah solokan, kadang di mana wae tangalungkeun popok. Aya nu nyebatkeun upami buang BAB atau tekenging di tempat sembarangan bilih diganggu ku jin eta. Leres katoran kita sok diganggu ku jin sareng naon dampak negatifna ka jalmina ka bayina. Kumaha menurut syariat Islam tentang nertibkeun kotoran eta? Syariat nih memang hukumnya.
0: Iya, betul.
1: Syariat.
0: Syariat. Baik.
1: Syariat di landongan.
0: Jazakallah khair untuk Pak Asep Wildan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah senantiasa menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian daripada iman. Bukankah kita mau melaksanakan sholat terlebih dahulu berwudu? Itu contoh kecil saja. Artinya adalah ketika kita mau beribadah kepada Allah harus bersih dulu dari hadas. Apalagi kalau kita memiliki hadas besar, harus mandi junub. Itu membuktikan bahwa Islam berperan penting dan menganjurkan kepada umatnya untuk

0: dari berbagai segi kehidupan kita. Mau makan, bismillah, mencuci tangan, gitu kan? Mau tidur, berwudu atau bebersih dulu. Itu menunjukkan kebersihan sebagian dari iman. Kemudian yang kedua, yang namanya popok bayi yang ada kotoran, kemudian tulang belulang, itu adalah tempat yang disukai oleh jin. Ya. Tulang belulang, tempat yang kotor, tempat yang bau, itu adalah salah satu tempat yang disukai oleh jin. Karena syaitan dan jin itu, wargi dahliyah, senang memakan makanan yang namanya tulang. Makanya haram kalau kita makan tulang-tulang, karena itu adalah bagian dari apa? Bagian dari makanan dari jin tersebut.
1: Sok kebasok. Agak yang itu lah.
0: Pijen itu langsung wargi dahlia.
1: Itu ceker menidih gelap-gelap gitu.
0: Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ketika. Temenang. Baik, aing jin.
0: Ketika kita makanan yang menghasilkan atau yang alam adanya cucuk ataupun tulang. Kata Nabi bersihkan. Ikat. Kemudian tong sampah harus diikat, ditutup. Termasuk juga yang namanya habis makan. Kalau misalkan makan malam, itu harus segera dibersihkan wargi dahlia. Jangan sampai menumpuk di dapur. Karena itu adalah tempat yang disukai oleh jin. Senang mereka di sana. Gitu kan? Senang mereka di sana. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Termasuk kotoran bayi. Kotoran bayi kan namanya juga bayi, tetap manusia wargi dahlia. Itu adalah najis. Maka kami sarankan bagi para orang tua, mulailah mendidik diri sekaligus memberikan contoh kepada anak. Kalau misalkan buang yang namanya popok itu, dibersihkan dulu kalau misalkan ada kotoran. Jangan langsung kotor langsung dibuang saja. Nanti akan berpengaruh kepada siapa? Kepada lingkungan itu. Berbagai penyakit datang. Datanglah laler. Kemudian datang juga apa? Yang namanya tempat-tempat yang disukai oleh syaitan. Akan memberikan dampak juga kepada siapa? Kepada bayinya. Apalagi tong sampahnya dekat dengan rumah. Dikhawatirkan nanti lalatnya masuk ke dalam rumah. Kemudian membawa wabah penyakit. Dan mungkin termakan oleh bayi. Ada pada makanan itu yang dihinggapi oleh lalat. Bisa berdampak fatal wargi dahlia. Maka inilah ajaran Islam harus mementingkan, membersihkan. Membersihkan diri dan lingkungan. Karena itu bagian dari keimanan kita. Maka bagi yang memakai popok anaknya, tolong bersihkan dulu popoknya. Kalau bisa, jangan sampai apa? Kalau bisa, si sudah dibersihkan kotorannya, lalu masukkan ke dalam kantong keresek, diikat kantong kereseknya, baru kita buang. Gitu Pak Sep ya? Wallahu ta'ala biswab.
1: Ya, Jafir. Terima kasih. Ini Teh Amel juga. Masuk juga Teh Amel ini. Cik Itok, lagi dengar. Deden Cipteng, terima kasih. Bu Wokom, terima kasih. Dan juga Pak Gatot, terima kasih. Bu Kahyati, lalu juga sudah ada Ibu Ai, ya. Bu Ela di Cangkuang, juga terima kasih. Ini yang sudah masuk di TikTok kita, ada Ai Rohim, Mama Lilis Widay, kemudian Naila, Imas Deda, Ai Rohim, kemudian Sukirman, dan Mang Lili. Juga ada Sarjono. Sarjono, S1, Sarjono muda.
0: Sarjana.
1: Ini dari Pak Mumu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Langsung saja ya, karena ya, sudah 50 waktu kita saat ini. Pertarusan nah. Acar ayak mungkin ya, pertarusan Api Mumu Pak Haji Mumu Pesani Mumu, Api Haji Mumu. Tah, kata ini. Secara spesifik syarat-syarat apa saja untuk melakukan tobat nasuha? Hatur nuhun kana walerenana, salam ti Api Haji Mumu. Sareng pun bojo Hajah Iyom dari Kausat Andi Tengah Jebentang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Api Mumu dan Bunda Hajah Iyom di Cigentur Majalaya ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Yukatu fillah anzakumullah. Syarat penting dari bertobat yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa itu. Artinya kita akui, ya Allah, saya akui dosa dan kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Mengakui dosa dan kesalahannya. Dan ini termaktub ada di dalam doa. Mengakui dosa itu wajib hukumnya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi dalam bacaan Saidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika allaya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akui dosa dan kesalahan. Itu syarat pertama. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa itu. Sudah diakui, kemudian kita menyesal. Ya Allah, saya menyesal melakukan perbuatan dosa ini. Menyesal, bukan hanya di lisan saja, tapi sampai kepada hati dan perbuatan kita. Dengan cara apa? Syarat yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa itu dan berjanji pada diri dan kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Tiga syarat utama inilah yang menjadikan taubatan kita sebagai taubatan nasuha. Dan tentunya ada tambahan lain dari para ulama salaf, apabila kita berada dalam lingkungan yang buruk, maka hijrahlah kita, pergi tinggalkan di lingkungan itu, kembali berkumpul pada lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik yang bisa mendukung dari niat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala
1: ya, Ustaz, seperti Rasulullah ya, dari Mekah dengan jaga jahiliyah yang luar biasa, hijrah
0: gitu,
1: dulu
0: hijrah ke Madinah gitu ya.
1: Begitu Pak Mumu, terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Ini dari ada ini sering kita lakukan juga, tapi kita sering ingin penjelasan dari Ustaz Andi Abdurrahman, Bang. Oke. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Aditya Suhendi. Adit, terima kasih Adit pertanyaannya. Ini dengan Mamah Adit di Rancaekek. Mau minta doa ziarah kubur. Baik. Cara mendoakan untuk ziarah kubur.
0: Baik, Masya Allah. Jazakillah khair untuk Mama Adit, Adit ya. Di Rancaekek.
1: Bukan Mama Emput nih, sama-sama perebut ibu biasanya itu.
0: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah. Sebelum ada doa, kita sampaikan dulu adab masuk ke komplek pemakaman. Pertama, bila masuk ke komplek pemakaman, kita tentunya harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Minimal kita harus memiliki wudu. Kemudian yang kedua, bila komplek pemakaman itu bersih, maka disunahkan untuk mencopot sandal ataupun sepatu, kalau tempat pemakamannya bersih ya. Kemudian kalau kotor, gak usah dibuka, pakai saja gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan dengan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang ahli kubur, dengan mengucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar, minal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wa anna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kubur, laki-laki maupun perempuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, laki-laki maupun perempuan, wa anna insyaallah bikum lahikun. Sesungguhnya insyaallah kami akan seperti kalian. Dan doa itu harus kita pahami wargi dahli, agar menjadi ibroh, pelajaran bagi kita hari ini. Hari ini kita mengunjungi mereka, boleh jadi besok lusa kita yang dikunjungi oleh orang yang hidup, artinya kita akan mati. Dua, tiga. Yang keempat, ketika masuk kepada tempat yang akan kita ziarahi, maka kita berdoa. Berdoanya apa? Minimalnya doa, kalau untuk laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Kalau banyak laki-laki perempuan, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Itu saja ya, salah satu di antara doa yang dapat kita bacakan sebagai doa yang singkat sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih. Kita menyampaikan salam juga buat Ai Rohim, Mama Lilis Cibidai. Ini juga ada Kustini, Devi, itu yang sudah bergabung di TikTok. Kemudian Bibi Solihah, lalu Ibu Imas Dedah ini, stay terus. Kemudian Seroja. Pak Nana, Ibu Ida, wah, masuk lagi. Alhamdulillah. Terus baru saja ini siapa, baru saja Denny, lalu Kang Lukman juga Ustadz, terima kasih. Coba kita lihat pertanyaan yang sudah bergabung berikut ini. Ini dari Mama Endeng, Mama Bu Suarsi, Mama Endeng. Ini tinggal segini lagi Ustadz ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Banjaran nih, Ibu Suarsi dari Banjaran mau bertanya, kalau orang yang

0: Sebagaimana Ibnu Rajab rahimahullahu taala menegaskan, salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah ketika seseorang itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan dengan ibadah yang lain. Ketika kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, lalu Allah berikan kemudahan bagi kita untuk apa? Yang tadinya meninggalkan sholat wajib, jadi rajin melaksanakan wajib. Yang tadinya enggan ke masjid, kemudian bertobat, dia menjadi rajin pergi ke masjid. Itu tanda tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah akan berikan ujian kepada kita. Ujian. Ingat, ketika kita sudah berniat bertobat, datang ujian, itu tanda tobat kita sedang diterima oleh Allah. Karena ujian yang menimpa orang yang bertobat, sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa dan kesalahan, seperti karat yang ada dalam pedang dibakar oleh api untuk menghancurkan karat-karat yang menempel pada besi tersebut. Gitu ya ibu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Terima kasih Akmal, juga terima kasih. Dan banyak sekali yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia FM. Ada Toto Bengkel, kemudian yang sudah bergabung di Facebook Dahlia. Terima kasih banyak. Apalagi yang sudah bergabung melalui pertanyaan di WhatsApp 0811222 1015. Mohon maaf bila belum sempat karena keterbatasan waktu untuk menjawab dan mendiskusikannya pagi ini.
2: Warga Dahlia, masih parten obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Nampaknya waktu kita harus pamit dulu Ustaz. Betul. Atau kita teruskan siaran sampai jam 8
3: malam
1: 18.
3: Oke. Goler
1: 18
3: itu. Subhanallah.
1: Padahal ini besok pengajian ini sampai Kamis Jumat.
3: Allahu
1: Akbar. Alhamdulillah. Mohon maaf sekali lagi untuk semua warga Dahlia, Tendes juga, Nin Lima juga, Ahmad Jelani juga. Pak Mubu, terima kasih juga untuk Deden Cipteng dan semua warga Dahlia. Kita akhiri dengan kebersamaan kita hari ini dengan
3: doa ya. Baik, mengaji apun ayahanda ibunda warga Dahlia dimanapun warga berada. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah berikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Sehingga meraih kehidupan kita bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah perjalanan hidup kami, lapangkan dada kami dalam setiap urusan kami, kuatkanlah hati kami dalam menghadapi segala ujian, berikanlah kesabaran dari setiap kesulitan, bukakanlah jalan rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah, serta melimpah ruah kepada kami. Amin. Jadikan hidup kami penuh dengan ketenangan, kebahagiaan yang disertai dengan keridhaan di sisimu untuk kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul da'watani alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semua warga yang sudah sempat bersama kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam dari FM setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdul Rahman dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dennis, partner kerja Bang Abu dan juga Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dangdut goyang. Asik, asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

pagi-pagi kita ada ngetar lagi di sini dong. Edisi hari Selasa 15 September 2026. Barengan sama Erlan Magatru ya sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Boleh pitunduhan, wani diriungkan, prung ah, go go go, go ya. Yeah.

ayo sayang, WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di hour-hour sayang ya, sambil nemenin warga Dahlia sarapan, lanjut ngopi, cina ditemenin juga sama kopi dan menurut Dahlia. Sok buruk, hour-hour WhatsAppnya sayang di 0811-222-1015. Sini lagi di 0811-222-1015. Telepon dan lewat WA boleh di nomor yang sama ya. Atau pengen lewat seluler juga boleh, nanti Pak Boro-Boro juga di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Ya lagi di jalan, hati-hati sayang di jalannya ya. Ada juga yang lagi di dapur, lagi masak. Lanjut lagi nih yang lagi lagi balanja ceranya. Atau lagi jualan wayah gini di pasar-pasar, semuanya selamat pagi aja ya. Sama Erlan Magatro di sini ditemenin. Dapat, tapi jangan lupa warga Dahlia. Ngopi dulu sayang biar tidak boloho. Perungah.

Emang cinta pertamanya gak akan pernah bisa terganti, sayang. Gak akan bisa cintanya digantiin sama siapapun. Aduh, kayak ingat-ingat wae kabung bulengan merenya ku cinta pertama. Alah. Tapi ngomongin soal diganti, ada yang baru diganti nih, sayang. Apa tuh? Ada yang baru diganti dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ada dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa dalam reshuffle kabinet pada hari Senin kemarin di Warga Dahlia ya. Dan juga sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Dan juga pelantikan Suhasil ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan juga Polkam Jamari Caniago, Menko Infrastruktur dan juga Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, ada juga beberapa jajaran dari menteri lainnya. Hadir pula Jaksa Agung ya ST Burhanuddin, Kepala BIN Harindra dan juga yang lainnya, dan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya Bapak Suhasil yang memang mendapatkan telepon pagi-pagi dari istana diminta untuk bersiap pelantikan pada sore harinya. Sudah begitu sayang ya. Mudah-mudahan Bapak Suhasil tentunya bisa menjaga kesehatan dan juga menjaga yang namanya Indonesia tentunya ya, dari defisit keuangan 3% menurut istana. Dan juga mudah-mudahan atunya aku juga sebagai warga Indonesia ya pengen atunya Bapak aku hoyong bonghar, aku hoyong kaya raya Bapak. Seperti desil aku pas dicek tuh cenanya 10 desilnya meni resep ah. Heeh, cenah pas dicek tuh nah 10 meni resep abi teh meni geus boga sagala meureunnya sayangnya. Amin we ah pokok namanya. Heeh bener. Afirmasi di pagi-pagi aku hayang bonghar, aku hayang kaya raya loba duit dan teu boga pangabutuh. Selamat pagi warga Dahlia, kamu desil berapa sayang? Ah desil hiji, aduh meneka mana atuh desil hiji sayang. Oh cina Erlan aku juga desil 7, cina temenang bansos. Ah padahal mah teboga iya, teboga nanaon cina aduh. Kumaha tuh sayang. Heenya bener-bener atunya semuanya merata ya. Semuanya desil 10 benghar loba duit teboga pangabutuhnya sayangnya. Ayo pagi-pagi kita ketemu sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Yang paling tangina sudah Teh Isar dari Ibun, hadir Bes, cenah siap, oke Bes. Ada Teh Siti Ajija juga, selamat pagi sayang. Dari kawasan Malaysia nih, selalu streaming di Radio Dahlia FM.com ya. Hatur nuhun. Ada juga sama Ponti Erlan digoyang dari kawasan Gede Bage buat semua warga Dahlia. Aku hari ini ulang tahun, cina uduh. Selamat ulang tahun, ya Ponti ya. Happy birthday, semoga panjang umur, sehat, bahagia, dunia akhirat ya. Dan semoga kamu desil 11 ya sayang, semoga, amin. Ada Bungsu Cika Putihan juga hadir digoyang katanya buat Erlan duluan. Terima kasih buat Teh Isar, Teh Unik, Nana Permana dan juga buat semua warga Dahlia. Bunda Dinda, selamat pagi. Sebelum ke kebon, ceritanya standby dulu di Radio Dahlia. Tapi di bawah Kennedy dan Radio Dahlia ke kebon, cina gitu, oh nyesok baru. Tarikannya, tarikan itu volumenya bunda, biar menggelegar cina gitu di kebon, di Ciwide ya. Hatur nuhun pisannya bunda ya. Ada Mama Sri Dayakolot juga selamat pagi. Teh Angin Sugi di Cimahi juga hadir. Mama Fiandi dari kawasan Tasikmalaya selalu pantengin Radio Dahlia. Cenanya mulai pituduhan wadi diriungkan barengan sama Erlan Magatru. Tayang. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemu sama Dery Cibiru, Manco, senang sambil OTW. Ya, siap. Hati-hati di jalannya. Kang Irfan, dari kawasan Cisaranten nih goyang Kang Irfan. Buat warga Dahlia semua yang lagi pada pantengin. Kang Tatang juga di Cisaranten hadir. Ya, biasa senang sambil ngopi. Mulai pituduhan wani diriungkeun ditemenin sama Erlan juga pagi-paginya. Iya dong. Mulai pituduhan sayang, mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia. Ada Kang Ujang PC juga di Jamali Cianjur hadir. Kang Dedi Kurniawan Nagrak Ciwidey sama Bunda Dinda Bunda Eis Cibai. Cenah hadir bungsu ya di kawasan Cibaduyut. Ya bari wawihue masak buat sarapan yang mau otw kerja katanya. Oke. Okay. Ada Bu Dede Konveksi Bojong Emas digoyang juga Zeyeng. Oke, okay, siap Zeyeng. Nenek Ica selamat pagi. Nenek pagi-pagi sudah di sini meninyele cepisan siris sayang. Aduh. Satu gram moyan sayangnya biar tidak siris.
Erlan, catanya aku kemarin ada beli kaos gelegar. Tayang, Teh Heni. Teteh Heni Herawati, hatur nuhun loh. Sudah datang ya pagi-pagi, datang ke Radio Dahlia. Udah gitu ketemu Erlan juga. Ih, seneng banget. Terima kasih ya Teh Heni cantik. Sudah pantengin Radio Dahlia, sudah beli kaos gelegar dan juga sempat sampai ketemu nanti. Tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi ya di lapangan Tegalega Bandung ya. Oke ya, dari sekarang udah siapin ya stamina dan juga jaga kesehatan Teteh Heni Herawati dan juga semua warga Dahlia yang kemarin udah belanja, ceritanya udah ngeborong tiket dan juga kaos gelegar 56 tahun Radio Dahlia ya. Kang Lukman Pasar Baru juga hadir sambil nunggu kesempatan on air katanya. Oke. Kang Aman Jatinangor juga hadir, Kang Aman Abadi dan juga Esa Jalan Kaca Piring hadir. Udah gitu sama siapa lagi nih Erlan, ketemuan juga sama Teteh. Teteh siapa ini Teh? Ada Teteh Nani Memori di Cicahem. Teh Ros dari Munjul Sindang Sari juga digoyang seyeng. Teh Esti Dago juga selamat pagi sama Kang Edet dari Lagadar hadir. Bu Memes digoyang ya Bu Memes. Apa tuh goyang naon hari ini kita ya? Kamarnya kan gak goyang sorolok asbes cenanya. Ayo nama goyang happy-happy aja. Goyang happy. Sabari masak, sabari goyang sampai bawah. Pokoknya harus happy seperti kamu yang punya desil 10. Prung.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio

Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Dahlia.

0: Warga Dahlia zaman sekarang tuh kalau mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja. Udah simple, udah gampang banget ya. Mau bayar apapun juga tinggal transfer atau juga pakai QRIS atau juga QR ya, pakai barcode tinggal di scan QRIS aja dari handphone udah bisa juga. Tapi warga juga harus waspada nih, soalnya ada modus penipuan baru. Ada modus senang sayangnya. Jadi Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar warga terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau warga dapat pesan ya, dapat WhatsApp atau juga dapat SMS, dapat telepon atau tautan atau juga tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, stop dulu. Penipu itu senang banget nih bikin kita panik dan juga terburu-buru ya warga ya. Yang kedua itu cek fakta di akun resmi. Jadi biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga itu lapor ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat ya wargi ya, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Tiga langkah simple tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia. Informasi lengkapnya atau pengaduan, wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau juga hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Hayo jadi konsumen yang cerdas dan juga peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu. Ayo kita ketemu lagi sama warga Dahlia yang sudah bergabung di sini tentunya ya, di live on air kita di 101,5 FM dan juga pastinya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Ya lagi nontonin live TikTok juga, selamat pagi. Kita lagi live juga nih di 1015 Dahlia FM ya. Ada Mama Harry, selamat pagi Wilujeng Enjing, terima kasih sudah pantengin. Sama Bunsal juga hadir, siap bestie, terima kasih Bunsal sudah pantengin terus Radio Dahlia. Kang Rahmat di Gunung Puntang juga hadir, Zeyeng. Oke, okay. Ada Teh Dia di Binong Jati juga, selamat pagi ya, digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja ya. Ulu, cuna Bunsalnya mah baru pantengin lagi abis sakit 3 hari, ulu. Iya tuh, kenapa, dijaga kesehatannya dong ya, jangan sakit-sakit ah. Pokoknya mah semangat buat sehat dan juga yang lagi sehat tetap jaga kesehatan terus ya. Oke, okay. Terima kasih Teh Ella di CWD selalu pantengin Erlan. Teh Astriani juga di kawasan Majalaya selalu hadir dong. Oke, okay dong. Hadir Bes, ceritanya terima kasih Neng Yolan, Neng di KBB, Hatunul sudah pantengin Radio Dahlia ya Bes ya. Terini Oting juga hadir, ada lagi sama Ciao di kawasan Karapitan. Dan juga Kang Asep Dapota juga digoyang Bes, katanya buat semuanya warga Dahlia. Oke deh, ada lagi sama Mama Dena, lagi OTW kerja sayang. Hati-hati Mama Dena, semangat kerjanya ya. Jangan lupa pulang bawa uang yang banyak ya sayang ya. Ada Kang Anwar Sanusi juga dari Tasikmalaya hadir. Selamat pagi pokoknya Maya. Oke. Okay. Ada Kang Heri Pasco sama Teh Neneng Jebret digoyang di kawasan Rahayu buat sama warga Dahlia. Teh Mimin dari Saloyo Ciwidey juga hadir. Di Ciwidey lagi tiris, setelah lagi tiris banget sayang. Atau gram mandi gram biar seger. Ih, pukul tiris cina. Yang ngasih tuh mandi namanya Cihanut weh, biar seger buru. Jangan cicing wae di anggon ya, Mimi. Ada lagi sama siapa nih, ibu cucu Bahuan Andir, Cici Ciwidey dan juga Ibu Ani dari Sukajadi selalu pantengin Erlan. Oke. Okay. Yang punya desil opat Umi Yuna. Umi Yuna desil opat anu resepnya atau menang iya, menang bansos atunya. IRB mah cenanya punya desil 20 cenah ulu. Luar biasa aja kamu teh meni kaya raya pokoknya. Heeh deh iya IRB. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja ya. Mang Ian cenah abi oge cenah desil 10. Mang Ian nih resep ya. Luar biasa ahnya pokoknya mah sing balaleunghar atunya sadayana beneran lamun desil 10 teh nya loba duit, loba pangabutuh gitu nya. Ya udah nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk ah. Sekarang yang pengen teleponan boleh. Pak Boro-boro yo sayang, coba ada sama siapa cikan. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Halo.
0: Perung ah?
1: Goyang.
0: Bagus. Dari mana yo teh sayang?
1: Dari Cibaduyut.
0: Dari Cibaduyut Bunda Eis. Heeh, Bunda Eis Cibaduyut nuju naon sayangku?
1: Nuju sarapan.
0: Nuju sarapan. Nanya sarapannya sama apa nih pagi-pagi?
1: Sama ini we balado telur.
0: Aduh nih resep di sanguan enggak?
1: Iya dong.
0: Iya dong, harus ya di sanguan. Jangan lupa purulukan huut ya biar bisa kongkorongok ya Bunda. Ya kita gak goyang hela ah pagi-pagi ya Bunda Eish Cibay. Dari kawasan Cibaduyut 1, 2, 3, go.

0: Hey, ngegoyang buat siapa aja, Besti?
1: Buat bungsunya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Kira-kira seger Acisna, seger
0: Amin.
1: Jokna.
0: Amin ya Allah.
1: Amin seger, Kang Heri, Danu Iman, Ai Sugi, Tesanti, Bebeb Dery, Mama Bayu, Mang Nana, Ian Omega, Lupan Baros, Teo Om, Tenado, Tehnia Banjaran, Dede Cipteng, Mama Lilis, Wauci, Teisar, Kang Edet, Ponti, Boteka, Kuman Foto, Mama Juli, Bu Enjoy, Bunda Dinda, Rahmat Puntang, Sadayana Wenya,
0: Nuji Pantes. Boleh. Ada gocenya buat siapa, Sayang?
1: Ya, emang, kangge keluarga, we, sarang iya, nu, badai OTW kerja.
0: Oke, okay. Siap atunya. Terima kasih, Bunda Ois. Pokoknya, mah, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia. Bunga, go,
0: ya. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi, Sayang? Coba, halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Dari mana yuk?
2: Dari Lagadar yang
0: ada. Lagadar, nya itu seberapa harinya udah langsung on air ya Kang Edet ya. Dari Lagadar udah sarapan dong?
2: Udah,
0: bagus. Ya lanjut ngopi ya biar tidak bolohos ya, Yeng.
2: Iya, ya,
0: Bang. Sok buru. Dan satu lagi biar tidak bolohos kita enggak goyang dulu, oke?
2: Okay?
0: Okay. Kang Edet Lagadar 1 2 3 go.
2: Wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, ngagoyang buat siapa, Sayang?
2: Anu satu-satu payunya, Isi Bay, Maja Halembang, Ipan, Citaranten, Arno, Lutman, Pasar Baros, Elis Jalan Peta, Angin Sugi, Kang Suhana, Deden Cipteng, Nenek Putri, Kang Yusna, Bu Jani, Teli, Padarang, Genung Sukawangi, Rine Oti, Kerto Onde, Bu Enjoy, Mama Lilis Bidey, Mimi, Bunda Imut, Pak Iwan, Mang Nana, Sese Budi, dan Genta, Pak Tatang, Sese Ranten, Jati Jamu, Pak Gustibo, Teh Isar, Isi Bay, Ndagopin, Mama Haji, Bumpoi, Situ Patengang, Bos Aris, Pak Iwan, Arno, Decau, Kung, Megang Iwar, Gita Liatir, Sisa Sedayana,
0: Airlan. Gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya Kang Airlan, mudah-mudahan panjang umur siap, lawat jatuhnya kita kena Airlan.
0: Amin, terima kasih Kang Edet. Hayo nih gorowokan aja kan, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lakamnya Dahlia, Pungah, go, go, go, go.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tiga satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Bandung kini sedang dilakukan pengawasan khusus oleh pemerintah karena ketiganya belum bisa memenuhi standar yang baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ketiga SPPG tersebut yakni satu di Kecamatan Mandala Jati dan dua SPPG di Kecamatan Lengkong. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan yang kembali marak di beberapa daerah terjadi akhir-akhir ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menunda penerapan pajak e-commerce yang sebelumnya sempat akan diberlakukan tanggal 1 Agustus 2026. Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut ditunda karena pemerintah menilai daya beli masyarakat saat ini belum cukup kuat sehingga kebijakan tersebut akan ditunda untuk beberapa bulan ke depan. Pemerintah saat ini lebih memilih menjaga momentum pemulihan ekonomi dan tidak memberikan tambahan beban kepada masyarakat ketika daya beli belum cukup kuat. Masyarakat RI berbondong-bondong untuk melakukan donasi secara resmi untuk Hutan Indonesia. Inisiatif penggalangan dana tersebut kini telah melebihi 7 miliar rupiah. Adanya penggalangan dana ini diharapkan dapat membantu melindungi dan memulihkan hutan Indonesia. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.